0: mengkonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menuturkan KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
1: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
0: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta-Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
2: Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api Karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
4: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
3: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman Karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
5: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
3: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, Karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LR Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
6: Laporan khusus.
4: Kita harus siap menghadapi keadaan.
7: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah
6: bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
7: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget, aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
8: ada
7: banjir, terus gempa. Kurang dua kali kita ya.
9: Pak, dengan ada bencana ini kota 3 aman nggak Pak?
7: Aman.
10: Ya. Aman tuh gimana Pak?
7: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
10: Jadi masih sesuai target pemerintah?
7: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
6: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga karena ini sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
4: Ini ya adalah takdir kita

0: dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
1: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
0: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
3: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi. Gitu, Mbak.
4: Menurut saya langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
5: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, dengan akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani, memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar. Itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Ini Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini Anda dengarkan sesi Poin Pojok Informasi. Akan kami bagikan beragam informasi untuk Anda dan terus perbarui informasi Anda bersama kami di 103,3 MHz.

0: anaknya.
1: Eh, masa kemarin Bagas curhat sama aku mau nembak Siska?
2: Iya kah? Terus gimana?
1: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
2: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta karya W.S. Rendra? Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku. Ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
1: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
2: Ih, bagusan ini kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi, bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah, tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
3: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.
4: Aduh, masih ngantuk pula. Tapi harus masuk kerja pagi ini deh. Dengarin lagu dulu.

0: Woi mas, stop mas, stop, stop, stop.
1: Tahukah Anda, menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya.
2: Anda sedang mendengarkan RRI Snow.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawar dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda pojok informasi dan kami perbarui informasi Anda. Kali ini pendengar, pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperpanjang pemberlakuan pembelajaran dari rumah bagi satuan pendidik yang masih terdampak kabut asap dengan kondisi kualitas udara tidak sehat. Kebijakan ini berlaku mulai Senin September 2026 hingga Sabtu 12 September 2026. Perpanjangan BDR ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat melalui surat edaran. Nah, kebijakan ini berlaku untuk satuan pendidikan PAUD TK, SD dan SMP di wilayah Kabupaten Kutai Barat yang masih terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, sedang dimanapun Anda berada saat ini, jarum jam menunjukkan pukul 8 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, merapat ke pukul 9 yang akan hadir untuk Anda pendengar dialog interaktif. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar. Saya Dewi Puspa yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Hudok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.

0: hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.

0: Aduh, besok tanggal 20 lagi.
1: Ada apa dengan tanggal 20?
0: Ini bingung banget nih, di kurikulum Merdeka setiap tanggal 20 kan ada tuh program Sehari Berbudaya. Bingung banget nih mau pakai pakaian adat apa lagi ya? Kira-kira bisa nggak ya Sehari Berbudaya itu melaksanakan kunjungan ke tempat yang punya nuansa budaya juga, sekaligus menambah pengetahuan budaya melalui pengenalan benda yang bernilai budaya gitu misalnya.
1: Di Kutai Barat kan ada Museum Etnografi Sendawar. Supaya tidak bingung, yuk bersama saya dan jangan lupa ajak teman-teman lainnya berkunjung ke museum. Di sana menyimpan koleksi lebih dari 300 benda bernilai budaya dari 6 etnis suku yang ada di Kutai Barat.
0: Wah, asik banget.
1: Tapi kalau mau beli pakaian adat, ya jangan di museum.
0: Museum Etnografi Sendawar beralamat di Jalan Sendawar 3 Kompleks Perkantoran di belakang kantor Dispora Pemkab Kutai Barat. Buka hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 8 pagi hingga pukul 16 sore. Dan hari Jumat pukul 8 pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk kunjungan di luar hari tersebut, dapat menghubungi petugas dengan nomor telepon 0812-5817-9777. Juga ada webnya loh di museumetnografi.kutaibaratkap.go.id.
1: Ayo pergi ke Museum Etnografi Sendawar. Mari kita galakkan program Sekolah Masuk Museum. Cinta budaya, cinta museum di hatiku.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1.
1: Selamat pagi pendengar, senang sekali saya ini bisa kembali menemani pendengar di pagi ini. Pukul 9 saat ini sudah lewat 16 menit ya. Seperti yang diinformasikan sebelumnya bahwa di pukul 9 ini akan kami hadirkan dialog interaktif Kubar Menyapa. Dan kali ini kami akan berdialog dengan komunitas KSL, apa itu? Yaitu Konsorsium Sempekat Lestari. Ya, di studio kami sudah hadir di studio, maksud kami di studio sudah hadir narasumber yang akan kita ajak berdialog ya. Yang pertama kita langsung saja berkenalan dengan Bang Sahril ya. Bang Sahril selaku dari Ketua Bidang Kepemudaan dan ESD.
2: Betul sekali.
1: Iya, bisa dijelaskan ini ESD-nya ini.
2: Nah, jadi kalau saya bertanggung jawab terhadap kegiatan kepemudaan, menolong kegiatan kepemudaan dan education for sustainable development.
1: Oh, gitu. Siap, siap. Terus di sebelahnya ada Bang Lucius Martin. Ya, Bang Martin ya. Semangat Bang Martin.
3: Semangat. Agak kedinginan.
1: Alhamdulillah pagi ini kita diguyur hujan ya.
2: Betul sekali, akhirnya kita diturunkan hujan di Barongtong.
1: Entah ini hujan buatan atau alami, yang penting enggak berdebu lah.
2: Betul sekali.
1: Ya, Bang Lucius Martin ini adalah bendahara di KSL ya.
3: Ya.
1: Oke. Nah, KSL ini tadi sudah saya sebutkan mendengar, yaitu Komunitas Konsorsium Sempekat Lestari yang memang bergerak di bidang apa, Mas Aril?
2: Di bidang kegiatan masyarakat adat, mendorong MHA-nya, masyarakat hukum adat, lalu kita bergerak di bidang komunitas lokal,
1: ya.
2: Dan selanjutnya ada namanya kegiatan kepemudaan dan education for sustainable development.
1: Oke, baik. Kita sebelum sebelum nanti kita berbincang-bincang lebih jauh mendengar, kami sampaikan dulu untuk topik kita di dialog interaktif Kubar Menyapa dengan komunitas KSL ini adalah Konsorsium Sepekat Lestari mempersiapkan kemah pemuda budaya dan pangan lokal Sekute Barat. Oh, ini menarik sekali karena kegiatan ini positif sekali ya untuk menggerakkan para pemuda khususnya pelajar juga untuk bagaimana juga mengenal budaya dan juga pangan lokal. Nah, nanti kegiatan ini kapan, kemudian tujuannya apa, tentu akan kita perbincangkan terlebih dahulu. Tapi sebenarnya mungkin kita berkenalan dulu dengan Bang Sahril dan kenalan dengan komunitas KSL ini seperti apa. Oke, Bang Sahril ini selaku ketuanya. Bang Sahril, kalau KSL ini komunitas yang bergerak tadi di bidang banyak ya, ada kepemudaan, budaya, masyarakat adat dan sebagainya. Ini sudah berdiri dari tahun berapa sih Mas Aril?
2: Nah, untuk teman-teman sekalian, kami informasikan bahwasannya Konsorsium Sempekat Lestari itu merupakan lembaga yang didirikan oleh bersama-sama dari berbagai organisasi kecil lainnya pada tahun 2021, yang mana kami memutuskan untuk bergabung untuk menjadi satu untuk melaksanakan tujuan kami yang lainnya. Dan awalnya masing-masing organisasi itu berada di luar masing-masing kerjanya. Contohnya saja ini Klub Sahabat Bumi Borneo, saya sebagai ketua Klub Sahabat Bumi Borneo, itu lokasinya ada di Kecamatan Bongan.
1: Okay.
2: Nah, yang mana wilayah kerja kami adalah Bongan dan Jempang yang awalnya di tahun 2018. Dan selanjutnya ada teman-teman Kelape, pemuda kelompok pemuda Kelape yaitu Lingga Melape. Itu bekerja di wilayah Kampung Lingga Bigung, di Kecamatan Lingga Bigung. Lalu ada teman-teman Kola Lestari yaitu kelompok petani kopi Linggang dan Lada. Mereka juga ada di Lingga Melape dan selanjutnya ada Pok Darwis, kelompok sadar wisata itu juga di Lingga Melape. Lalu kita juga ada teman-teman dari Bumka Minta yang mana mereka peduli terhadap gula aren dengan inovasinya dengan gula semut mereka. Dan kami mereka juga merupakan pemuda-pemuda yang peduli terhadap hutan kahoy, hutan gambut mereka. Dan terakhir tahun ini kami menambah satu yaitu tentang masyarakat transgender yaitu kelompok wanita tani.
1: Jadi kegiatannya banyak juga ya Bang Sahril ya.
2: Iya, betul sekali Mas.
1: Tadi ada beberapa komunitas yang akhirnya dijadikan satu nih dan tidak sulit untuk menyatukan beberapa komunitas tadi Mas Aril awal-awal.
2: Menurut saya sih tidak karena
1: karena satu tujuan.
2: Satu tujuan dan satu di bawah 0.5F kemarin. Karena dulu bedanya kami khusus yang Bogan itu khusus programnya adalah ISD-nya dan mereka yang di sini adalah yang masalah komunitas lokalnya dan jadi satu buat semua programnya tetap berjalan.
1: Oke, Bang Sahril, ini kalau Konsorsium Sempekat Lestari atau KSL ini kantor di mana nih, perpusat di mana? Tekubar ini.
2: Nah, kalau kantornya itu sendiri, kita berpusat pada Kampung Linggang Melape.
1: Linggang Melape.
2: Diberikan fasilitas oleh pemerintah Kampung Linggang Melape.
1: Oke. Okay.
2: Ya, di mana situlah tempat kita berkantor pada saat ini.
1: Oh gitu. Oke deh, Bang Syahril, ini kan KSL ini kumpulan dari beberapa komunitas tadi. Nah, tujuannya tadi banyak apa? Kegiatannya banyak, visi misinya banyak. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung nih dari tahun 2021 ya, Mas Syahril ya tadi, Bang.
2: Betul, betul, betul.
1: Itu apa saja nih, Bang Syahril?
2: Untuk di tahun 2021 dari KSL sendiri untuk kami yang bidang kepemudaan itu sendiri, kami udah melakukan kegiatan KSL Goes to School, yang mana di sekolah-sekolah di tingkat SMA, SMK, kami menjelaskan program-program kepemudaan, kita mengajak mereka ikut bergabung dalam proyek-proyek pemuda.
1: Contohnya?
2: Contohnya di tahun 2024, kita mengadakan kemah konservasi.
1: Kemah.
2: Masih itu kita masih temanya konservasi. Tepatnya di Barong Tongko.
1: Oke.
2: Jadi itu kita melibatkan 8 kecamatan. Yang mana setiap kecamatan mengirimkan pesertanya berjumlah 8 orang untuk ikut serta dalam kegiatan itu.
1: Oke. Tadi kegiatan ke sekolah-sekolah sudah.
2: Betul.
1: Apalagi nih, Bang Syahril?
2: Kemah konservasinya.
1: Iya.
2: Di tahun 2024 lalu kami setelah itu 2025 ada namanya Jambore Pemuda Peduli Pangan Lokal.
1: Oke.
2: Okay. Itu kegiatan di Linggang Melape dan kita melibatkan 16 kecamatan. Dan 16 kecamatan itu mengirimkan pemuda dan pelajarnya, yaitu teman-teman SMA dan SMK Sekutai Barat, masing-masing mengirimkan 4 orang. Dan kegiatan itu kita pengen mereka mengetahui tentang pangan lokal dan bagaimana menjadi orang yang cinta pangan lokal dan berinovasi terhadap pangan-pangan lokal yang ada di daerah mereka itu sendiri.
1: Okay.
2: Dan selain itu, kami memberikan ruang kepada teman-teman masyarakat adat Kampung Linggang Melape untuk berbagi informasi tentang bagaimana menjaga alam dengan mempertahankan pangan-pangan lokal yang ada di hutan kita.
1: Oke, mantap sekali nih. Saya mulai tertarik ini karena kegiatannya positif sekali nih, ada memperkenalkan pangan lokal juga. Nah, Bang Syahril tadi sudah sesuai dengan topik ya, bahwa KSL ini kan juga akan menyelenggarakan kemah lagi ya.
2: Betul sekali.
1: Kemah lagi yang rencananya di Kampung Linggang Melape juga ya.
2: Betul, betul.
1: Nah, konsorsium sepakat atau KSL mempersiapkan kemah pemuda budaya dan pangan lokal Sekutai Barat yang rencananya pada tanggal 11 sampai 15 November ya.
2: Betul sekali, Mas.
1: Nah, ini sudah kali ke berapa, Bang Syahril?
2: Ini udah kali ke-6.
1: Kali ke-6 ya.
2: Kalau kita hitung dari sebelumnya, dari sebelum KSL terbentuk.
1: Oh gitu.
2: Karena awalnya juga ada kegiatan tersebut, cuma setelah KSL juga kami mendukung program itu tapi lebih meningkatkan.
1: Oke. Okay.
2: Biasanya kami lokal.
1: Jadi
2: lagi,
1: diteruskan.
2: Diteruskan, cuma lebih membesar lah.
1: Lebih besar.
2: Melibatkan beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Barat sampai saat ini sehingga sampai 16.
1: Oke.
2: Okay. Tapi tahun ini kami punya mimpi, bisa nggak ya kita undang lebih banyak pemuda lagi, memberikan fasilitas pada pemuda, dan tahun ini kita memutuskan untuk mengundang setiap kecamatan 20 orang, 10 putra dan 10 putri dan 2 pendamping mereka. Itu juga bisa berasal dari pelajar, berasal dari kepemudaan, atau organisasi-organisasi kebudayaan yang ada di wilayah mereka masing-masing dengan kriteria usia pemuda. Gitu sih, Mas.
1: Oke, nah ini kan rencananya nanti 11 sampai 15 November. Betul. Nah ini sekarang masih di September ya. Tapi ini sosialisasi memang harus dari awal-awal, Pak ya?
2: Betul, karena kita punya kayak red kerjanya, plannya. Jadi September itu kita harus udah menyebarkan informasinya, jadi sehingga teman-teman, karena itu lomba, bukan hanya kemah biasa, kita punya 4 pilar dalam kegiatan tersebut. Pertama adalah pilar materi yang mana akan ada dua kelas, yaitu tentang masalah hukum adat dan masalah tentang inovasi pangan lokalnya. Dan pilar kedua kita adalah kunjung langsung, anak-anak diajak berkunjung ke tempat-tempat yang seperti kopi, tempat kebun kopi, hidroponik. Karena Linggang Melape ternyata banyak banget hal-hal seperti itu yang perlu kita pelajari. Dan mereka akan ketemu teman-teman masyarakat atau ibu-ibu yang bagaimana cara mereka menanam, memasak, dan lain-lainnya.
1: Oke, pesertanya nanti diajak ke situ ya.
2: Betul.
1: Misalnya
2: sekali,
1: di Kampung Linggang Melape khususnya itu ada potensi pangan lokal apa gitu ya.
2: Betul sekali, Mas.
1: Oke,
2: Saya juga awal-awal tidak tahu, dan setelah gabung sama KSL ternyata Linggang Melape menyimpan banyak hal yang harus kita pelajari lebih mendalam.

0: komunitas lokal karena pada acara tahun 2025 oleh yeah. Kementerian Kebudayaan Mas di Kenduri Pangan Lokal Nusantara se-Indonesia kita diundang.
1: Yeah.
0: Lalu ternyata di situ ada namanya Museum Benih di Museum Nasional. Nah, Museum Benih ini kita diajari bahwasanya benih-benih lokal itu harus kita museumkan sehingga tidak punah.
1: Oh iya benar.
0: Jaga bibit. Nah, ternyata di yeah, yeah. di teman-teman di Gang Melape ada 70 lebih varietas padi tersebut.
1: Yang kalau enggak di simpan bisa punah ya.
0: Bisa punah. Ya, jadi ya. Bagaimana caranya KSL dan teman-teman pemuda dan serta masyarakat adatnya
1: ya.
0: Kita bisa menjaga benih-benih tersebut, okay. bisa ditanam kembali atau siap. Bisa kita kalau memang udah tidak ada, ya. Minimal anak-anak bisa lihat benih-benihnya.
1: Benihnya ini loh dulu ada ini.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali, itu yang perlu kita pelajari.
1: Siap. Oke, Bang Saril, kita cedak-cedak ya ngobrol-ngobrolnya. Pendengar, untuk dialog interaktif Kompor Nyapa ini kami buka via telepon ya, jadi bisa berdialog berinteraktif dengan kami di jalur telepon 0812-505-23938. Ada Bunda Dahlia, Ibu Dahlia di Melak nih Bang Sari. Kita sabar dulu ya.
0: Iya Ibu.
1: Selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ibu Dahlia di Melak nih Bang Sari. Silakan.
2: Masya Allah, pagi-pagi gini kita membahas isi alam. Ini pemuda yang hebat ini. Jadi
1: betul.
2: Saya salut benar gitu kan dengar ini apa pembicaraan tadi gitu kan. Karena aku baru buka juga Mas Edi gitu kan. Ya. Jadi aku agak
1: monitor,
2: tertinggal ya. Sedikit lah gitu. Tapi ya. Tapi aku paham anak muda ini gitu kan. Itu masalah kedepannya kan ini Mas Ano. Ini dengan Bang siapa ini ya pembawa anu narasumber kita nih?
1: Dengan Bang Sahril.
2: Ketua. Oh Bang Sahril, ya. Ini kedepannya kita kan apa alam kita ini gimana itu gitu kan hutan-hutan ya. Kita juga apalagi musim ini kebakaran. Nih, Mas Edi ya, Mas Sahril. Otomatis gitu kan di hutan-hutan itu kan banyak tanaman gitu kan tanaman yang bermanfaat bagi manusia yeah. terutama ramuan-ramuan itu yeah. banyak sekali itu kan jadi kamu adek gitu kan apa kedepannya pikiran kamu gitu kan melestarikan isi alam ini agar tidak hilang begitu aja gitu kan karena mungkin adek ini harus berpikir keras lagi ada hutan ibaratnya yang perlu kita jaga gitu kan nah itu hutan itu seperti aku lihat kayak di Hemak Beniong itu itu bagus sekali gitu Hemak Beniong itu gitu kan itu dia punya hutan gitu kan dijaga kayu-kayunya cuma aku agak sayangnya gitu kan tapi aku lama sih enggak kesana mereka maunya di sana tuh pohon-pohon kayu itu ada nama-namanya gitu kan dan lagi deh gitu kan kalian punya hutan ibaratnya gitu kan hutan tanaman itu dijaga gitu kan nah ini ya saya kira kita bisa bekerja sama dengan daerah kampung mana gitu kan nah ini agar melestarikan ya tapi mungkin adik ini lebih pintar daripada saya memikirkan itu gitu kan ya itu harapan saya sebagai masyarakat lah deh ya siap, gitu siap. Kan kedepannya ini RRI juga penyambung lidah kita ini rumah kita RRI ya itu gitu kan ya saya kira ada bagus juga kerjasama dengan RRI juga gitu kan sering berbicara di sini kedepannya mungkin masyarakat bisa mudah-mudahan masyarakat lainnya juga ada wawasannya lebih baik lagi lah gitu kan gimana kedepannya lagi kita saling tolong menolong lah kedepannya gitu kan agar apapun yang terjadi apapun tanaman apapun itu adat budaya kita gitu kan tidak punah aja gitu kan jadi kedepannya kita tidak kehilangan lah itu mungkin itu aja lah Mas Edi kurang lebihnya terima kasih mohon maaf Dek Saril juga selamat bekerja sukses selalu ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Dahlia di Melak ya. Ini sembari menunggu pelafon selanjutnya, boleh Bang Saril jawab, silakan.

0: Oke, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Dahlia dari Kecamatan Melak. Untuk di KSL sendiri sekarang juga masih dilaksanakan.
1: Ya, gimana?
0: Kami menjaga dua hutan kami, yaitu pertama adalah Gunung Eno, ya Kak Martin ya. Betul sekali. Terus satu adalah di Kecamatan Penyinggahan, yaitu hutan Kahoy yang ada hutan gambut di Kahoy. Hutan gambut apa hutan rawa ya?
2: Hutan jenis tanamannya Kahoy, jenis tumbuhan.
0: Iya. Tumbuhannya Kahoy.
1: Iya.
0: Nah, itu kami support sistem bareng-bareng teman-teman WF juga dari sekarang ini pengen ada menara kalau tidak salah mau didirikan mereka untuk sebagai tempat mengawasi takut ada hal-hal seperti kebakaran yang saat ini terjadi. Dan betul kata Kak Ibu Dahlia tadi bahwasanya kebakaran ini sangat merusak apalagi hutan kita. Bagaimana kita menjaganya? Nah, pada saat ini kami juga di KSL bekerja keras terhadap melindungi hutan ini. Bagaimana hutan kita tidak ada dimasukin orang-orang yang ingin mengambil alihnya dengan cara merusaknya, mengambil isinya, tapi kita juga menjaganya. Yang mana kami juga saat ini mendorong pengakuan MHA. MHA ini sangat penting diakui, artinya MHA ini masyarakat hukum adat, yaitu di Lingga Melapeh, namanya kalau tidak salah Tonyeren Tenduk ya, tidak salah Kak Martin ya. Nah, itu pengen diakui. Setelah MHA diakuin, baru ada namanya HA kalau tidak salah, hutan adat atau SCCA. Jadi kalau udah itu diakui, wilayah adat itu diakui, maka hutan adat itu tidak akan bisa diganggu gugat. Seperti teman wilayah-wilayah yang lainnya. Karena contoh saja yang berita saat ini yang di Papua yang kata gubernur kalau tidak salah bahwasanya hutan mereka bukan mereka lagi yang jaga karena bukan wilayah mereka, karena nama juga masyarakat kalau mereka tidak mengerti dan tidak tahu ke depannya bagaimana itu juga sulit. Makanya dari sekarang dari itu masyarakat adat, anak pemuda, generasi muda, kita bantu menjelaskan. Jadi kalau kita menjual ke orang asing atau menjual ke orang lain tanah kita, lahan kita yang ada di hutan, maka kedepannya kayak gini loh, kamu lihat nggak kebakaran hutan yang sangat luar biasa dan bagaimana cara kita mengantisipasinya. Dan dari tahun 2022 kami udah menggalang penanaman pohon sebenarnya mas. Dari beberapa kecamatan kami bagikan pohon, mereka tuh tanam, yaitu karena kalau kami mendorong tanaman pohon buah, karena kami minta tanam pohon-pohon buah. Selain dia akan besar, pohon akan besar,
1: bermanfaat.
0: Dia akan bermanfaat bagi hewan-hewan yang ada di dalam hutan maupun yang ada desa-desa. Karena kita tahu sendiri bahwasanya kadang hewan-hewan yang ada dalam hutan keluar untuk mencari makan karena tidak ada laginya tempat mencari makan
1: sumber
0: mereka,
1: makan,
0: sumber makanan mereka. Seperti itu sih mas.
1: Oke, jadi tadi ada kegiatan tanam pohon juga ya.
0: Betul,
1: untuk lahan-lahan hutan yang memang sudah gundul gitulah ya. Terus juga ada apalagi tadi mas, tanam pohon terus memperkenalkan kepada generasi bahwa ini loh manfaat pohon ini pohon itu gitu ya mas ya.
0: Betul.
1: Oke, nah untuk saat ini kan ini sudah kejadian lagi nih karhutla, dua hutan tadi yang dijaga Mas Haril dengan teman-teman itu masih aman.
0: Kalau di Lingga Melapeh sini belum ada, di Gunung Eno belum ada kebakaran kayak ya?
1: Aman ya?
2: Masih aman.
1: Aman ya?
0: Nah untuk diminta sendiri kalau hutan Kahoy-nya tidak, tapi arah menujunya. Arah menuju hutan Kahoy-nya. Karena dia kayak jalur sempit, yang di sana tuh namanya Bang Ipul, yang di KSL yang bekerja di daerah sana. Jadi yang kebakar itu mas, kan kalau di sungai teman-teman Penyinggahan tuh danau besar, danau apa sih namanya? Danau Melintang atau danau apa ya? Jadi ada kan rumput-rumput yang dari air. Nah kalau lagi surut seperti kemarau ini kan biarkan nyurut tuh. Dan mereka langsung ke tanah dan itu akan kering banget. Itu kering banget ketika dibakar satu titik aja.
1: Menyebar. Betul.
0: Dia akan menyebar cepat dan dia akan dalam. Nah itu kemarin ada kami juga membantu teman-teman dari kampung Minta untuk memberikan fasilitas karena kami tidak bisa memberi kayak orang banyak langsung mesti. Ini ayo ini syukurnya mereka juga punya alat yang dibantu oleh pemerintah dan kita bantu support mereka dan akhirnya juga di tempat mereka juga udah padam tapi kalau hutan Kahoy-nya kalau saya lihat tidak tapi arah menujunya hutan kayak anggap aja itu gambut kayak gambut deh yang tebal
1: gambut kayaknya yang susah itu memang gambut. Nah Bang Syahril kalau tadi dua hutan yang baru sementara dijaga, cara menjaganya gimana? Apakah setiap beberapa minggu sekali atau satu bulan sekali mengunjungi hutan tersebut untuk mengecek atau gimana?
0: Nah, kalau di Gunung Eno bagaimana Kak Martin boleh bantu jelasin?
1: Boleh, silakan.
2: Iya, untuk dua hutan yang kita jaga itu sebenarnya bukan kita menjaga, tapi itu komitmen dari masyarakat untuk menjaga hutan tersebut. Itu memang kejadiannya dari tahun 82 itu kebakaran hutan juga sama 97. Itu kan gunung, dua gunung itu tempat sumber air. Sehingga kejadian panas kemudian kebakaran juga, tapi di Kampung Linggang Melapeh itu tidak kekeringan, maksudnya sungainya. Sehingga sejak tahun 82 sampai sekarang itu masyarakatlah yang menjaga hutan tersebut. Nah, di sini KSL dalam hal ini hanya mensupport untuk bagaimana sih upaya perlindungan terhadap hutan tersebut, yaitu dengan pengakuan masyarakat hukum adatnya di Kampung Linggang Melapeh yang Tonyoran Tenung itu, kemudian skemanya nanti harapannya pendaftaran sebagai hutan adat, sehingga kawasan tersebut nanti dikelola oleh masyarakat adatnya, seperti itu. Itu upaya untuk menjaga si hutan.
1: Iya. Nah, dua itu ada ceritanya, mungkin ada ceritanya enggak nih Mas Martin?
2: Ya.
1: Berarti diserai langsung sama hukum adat masyarakat kampung tersebut ya, untuk ini tolong dong KSL ini dibantu untuk dijaga gitu, seperti itu.
2: Mereka tidak ngomong seperti itu. Itu memang masyarakatnya, maksudnya komitmen untuk menjaga. Tapi dalam hal ini KSL membantu mensupport,
1: mensupport
2: untuk misalnya menghubungi pihak terkait seperti DPPK itu untuk pendaftaran masyarakat hukum adat juga, juga ada panitia lokal, panitia MHA-nya, maksudnya dinas-dinas terkait yang akhirnya bisa mengeluarkan SK bupati untuk masyarakat hukum adat Tonyoran Tenung Linggang Melapeh.
1: Iya, oke. Nah, mudah-mudahan nanti bertambah lagi di hutan-hutan yang
2: harus
1: dibantu.
0: Iya, iya, betul sekali. Karena kalau kepengen bantu tuh Mas, jadi salah satunya ada masyarakatnya. Kalau mereka peduli terhadap hutan mereka, kita juga bisa ternyata kita kerja, bisa support. Maksudnya support tuh kayak membantu menjelaskan, mengedukasi lah. Seperti hutan Kahawi sendiri, pemudanya luar biasa sekali untuk menjaga itu. Sehingga kita juga saling support. Bukan kayak kita paksa, kita jaga hutan, ayo gitu. Padahal mereka nggak mau. Padahal itu yang juga sulit menyadarkan, menyadarkan masyarakat. Cuma saya yakin saat ini masyarakat, semua masyarakat hampir memahami setelah kahutla ini pentingnya hutan dan pentingnya menjaga alam dan udara yang bersih. Biasanya kita udara kita bersih, sekarang kabut di mana-mana sampai ke wilayah terpencil juga terkena dampaknya, padahal mereka juga tidak melakukan pembakaran tersebut.
1: Oke, bicara soal kahutla ini, karena kan KSL ini juga bergerak di bidang pelestarian alam ya. Kahutla, kalau kekeringan kita kahutla, nanti kalau musim hujan kebanjiran. Nah, kahutla sekarang ini yang lagi menjadi masalah ini ya. Sebenarnya karhutla yang ada di Kubar, yang terjadi di Kubar ini sebenarnya karena faktor apa sih? Apakah memang murni dari alam? Mungkin kalau saya baca-baca di internet itu katanya kalau suhu panas mungkin ranting bisa bergesekan apa, jadi menimbulkan percikan api. Ada juga yang faktor manusia. Nah, ini sebenarnya karena apa, Bang Saril?
0: Di Bungan, khusus Bungan itu pernah terjadi kebakaran juga beberapa pas lagi parah-parahnya. Ada juga, saya lihat juga ternyata satu puting rokok yang dibuang di jalan itu juga ternyata berbahaya banget, apalagi di musim kemarau. Karena kering banget Mas, bedanya kalau dulu, bukan dulu sih, kayak kemarin-kemarin yang masih ada hujan, rokok yang dibuang di jalan bisa mati sendiri. Tapi pada saat sekarang kalau mereka tidak mematikannya, maksud saya mampir dulu matikan nggak apa-apa, tapi kalau teman-teman langsung membuangnya langsung tek lempar dan ternyata apinya masih ada dan langsung memakan daun kering yang ada di sekitarnya, sehingga jadi terbakar. Dan saya punya teman, dia punya kebun, dia datang ternyata kebunnya udah habis kebakar karena itu mungkin ada percikan api yang karena nggak mungkin api itu muncul di tempat yang tidak mungkin terjangkau oleh manusia. Jadi kalau dari segi manusianya ya mungkin pernah, yang saya pernah lihat adalah potong rokok tersebut.
1: Berarti faktor kelalaian manusia.
0: Karena biasanya menganggap itu pasti mati, gitu. Tapi ternyata ada juga pada saat kemarau yang sangat luar biasa ini, yang keringnya sangat-sangat kering sekali, itu cepat banget. Apalagi kalau kita khususnya hutan, Mas. Hutan kan dia daun keringnya numpuk di dalam hutannya. Dan itu berlapis-lapis sebenarnya. Tidak ada yang kayak kita di rumah, kita sapu, nggak ada. Nah, sedangkan di hutan kan dia numpuk-numpuk terus tuh. Walaupun sebenarnya kalau tropis dia akan lembab di bawah. Cuma karena kemarau panjang seperti saat ini, dia akan kering, dia pasti kering, sehingga gampang banget terbakarnya. Itu sih yang menurut saya. Apalagi kalau saya ke jalan ya, kalau kita dari Barong ke pulau mau ke Samarinda, pasti yang sering terbakar adalah yang di pinggir-pinggir jalan. sampai ke pinggir jalan kan mas.
1: Iya.
0: Itu juga wah bagaimana ya masalah ini kita
1: mengedukasinya gimana?
0: Bagaimana? Ya? Padahal pemerintah sudah bergerak, masyarakat sudah bergerak. Apa sih yang menyebabkan kebakaran terus menerus?
1: Iya.
0: Sampai saat ini juga kelihatan masih ada yang kebakar, masih ada yang kebakar. Iya. Itu juga kita bingung padahal. Iya. Itu harusnya tidak terjadi, cuma namanya juga kita tahu ini musim kemarau, yeah. Tapi alhamdulillah hari ini udah hujan. Kalau di Bogor udah beberapa hari hujan nih mas. Itu
1: Oke. Mas Martin ada yang mau nambahkan, ini faktor karhutlahnya karena apa nih mas?
2: Ya
1: sebenarnya nggak dipungkiri ada kemungkinan lah kelalaian manusia aja lah ya Bang Martin ya.
2: Ya salah satunya seperti itu. Kata Bang Saril tadi itu salah satu contoh. Memang kalau kita lihat atau baca artikel ya memang kebakaran tuh ada juga yang karena alam ya, maksudnya daerah-daerah berpasir itu kan itu rawan seperti yang di Kutai Barat itu kan banyak daerah berpasir yang yang tiap tahunnya kalau memang pas lagi kering itu kan bisa terbakar sendiri. Nah memang ada juga yang katanya faktor manusianya selain yang puntung rokok tadi kan karena membakar ladang.
1: Membakar lahan.
2: Kalau menurut saya itu jarang terjadi ya, soalnya saya juga petani, bapak saya petani, jadi kalau untuk yang masyarakat khususnya masyarakat adat
1: Bayak
2: itu bakar lahan itu jarang maksudnya membuat
1: jarang membuat kebakaran hebat lah ya,
2: ya tidak betul,
1: itu karena jarang, dijagain ya,
2: ya dijagain biasanya dikasih sekat sebelum membakar itu dikasih sekat, tetangga punya lahan itu biasanya dipanggil kemudian itu biasanya sambil membakar sambil dijaga
1: dijaga dipantau
0: bukan
1: ditinggal aja. Oke. Menarik ini. Masih buka via telepon ya, mau bergabung silakan di 08 0812 505 2398. Sebelum nanti kita membahas masalah kema nih. Tadi kan Ibu Dahlia sempat menanyakan, ini kalau sudah karhutlah banyak jenis-jenis pohon, spesies apa tanaman-tanaman itu yang mungkin bermanfaat sebagai obat atau apa, bisa saja sudah hangus nih. Tapi apakah ada kemungkinan nanti tumbuh lagi? Nah, terus bagaimana dari komunitas KSL ini melihat kebakaran yang sudah menghanguskan tanaman-tanaman tadi untuk bisa diperkenalkan nantinya gitu ke generasi gitu, Bang Saril?
0: Kalau dari saya sendiri untuk saya pikir ke depannya karena ini kautlah terjadi, makanya awalnya tuh kemah itu bulan Oktober kita undur sampai ke bulan November sampai cuaca membaik. Ketika November juga belum membaik, artinya ini parah, maka kita tidak akan melaksanakannya.
1: Oh gitu.
0: Tapi saya lihat udah mulai-mulai membaik sebenarnya. Kalau daerah-daerah saya, Bebungan, Jepang itu udah mulai membaik sekarang. Nah, saya berpikir kita harus menanam pohon kembali karena saat ini setelah hujan dan setelah kebakaran ada hujan. Otomatis lahan tanah itu akan menjadi lebih subur.
1: Lebih subur tumbuh lagi ya.
0: Jangan ada juga yang berita nanti ditanam ini nih, nanti ditanam itu. Ayo bareng-bareng masyarakat yang ada di wilayah masing-masing yang ada di situ, ayo kita tanam kembali pohon-pohon di situ, baik itu pohon buah, pohon yang kuat pasaknya, tanam lagi, pasti akan lebih cepat pulih dan cepat tumbuhnya. Karena nanam pohon itu enggak cuma 1-2 tahun, pasti bertahun-tahun nih mas. Itu sih yang perlu kita apalagi masyarakat kita punya link ke beberapa pemuda di 16 kecamatan, mungkin kami juga bisa bantu mereka. Dik, ayo yang lokasi tempat-tempat kalian yang ada kebakaran, mari kita coba bersama-sama nanam pohon, ajak teman-teman pemerintah kampung, pemerintah kecamatan untuk bersama-sama kita coba tanam pohon di daerah-daerah yang sudah terbakar tersebut.
1: Oke, jadi ada upaya regenerasi lagi lah ya, tanaman-tanaman pohon-pohon tadi. Oke, Bang Saril, ke topik tadi ya, mempersiapkan kemah. Sudah sejauh mana nih persiapan kemah yang nanti dilaksanakan di bulan November?
0: Nah, kalau sejauh ini kita dalam persiapan administrasi sudah selesai. Tinggal kita, kenapa kami ada di RRI sebenarnya?
1: Salah satu upayanya.
0: Salah satu upayanya adalah memberikan informasi. Karena kalau kita informasikan kepada teman-teman yang udah pernah ikut dan yang akan ikut itu pasti ya wilayah yang sama. Nah, kita coba informasikan melalui RRI, teman-teman adik-adik pemuda yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Barat kalau pengen ikut,
1: ayo
0: mari bersama-sama ikut bareng-bareng KSL dan teman-teman kepemudaan. Walaupun itu dari organisasi pemuda, mau itu dari masyarakat Karang, teman-teman Karang Taruna, terus teman-teman dari Pak Camat mengajukan teman-teman pemuda di wilayah kampung mana, atau teman-teman dari SMA, SMK, MA yang ada di Kabupaten Kutai Barat mau ikut ambil andil nih dalam kegiatan tersebut. Karena kegiatan ini bukan kegiatan yang menurut saya harus spektakuler, karena disitulah tempat teman-teman pemuda berkreasi, berkreativitas. Yeah. Bukan hanya kita, bukan hanya menerima sebuah ilmu dari teman-teman yang luar biasa. Contohnya kita pengen menghadirkan teman-teman Parara. Parara itu bergerak di bidang pangan sehat lah pokoknya. Mm-hmm. Mereka tidak ada gluten free, pokoknya mereka tuh makanan sehat. Mm-hmm. Dan mereka juga banyak membina di beberapa provinsi. Kita pengen Parara ikut ambil andil memberikan materi tentang hal tersebut. Karena materi-materi gaya hidup sehat melalui pangan lokal itu luar biasa sekali. Lalu kita juga akan menghadirkan beberapa masyarakat adat yang menjelaskan tentang hal yang mereka harus jagain seperti yang tadi. Okay. Nah, selain itu, kita pengen melestarikan di situ Mas, ada namanya lomba memasak lemang. Mm-hmm. Yang mana mereka akan membawa varietas ketan dari masing-masing daerah. Dari kecamatan masing-masing mereka akan bawa varietas ketan itu untuk mereka buatnya lemang. Nah, itu lomba lemang secara bersama-sama di kampung itu. Dan selain itu, ada juga memasak jelai. Jelai ini kan merupakan pangan lokalnya Kabupaten Kutai Barat. Nah, kita udah menyiapkan tersebut, mau ini kita bagi ke masing-masing kecamatan untuk mengkreasikannya. Kan orang taunya si jelai gini doang lah, nggak enak lah, apalah. Ini lo, ini juga sumber karbohidrat kalian loh. Karena karbohidrat itu bukan cuma nasi nih gitu. Adik-adik harus mengenal ini nih, dan kalian juga harus bisa mengkreasikannya. Nah, itu
1: dan nanti dilombakan untuk dikreasikan, dibuat apalah terserah.
0: Betul gitu sekali ya. Mas, nah selain itu juga kita melestarikan kegiatan olahraga tradisionalnya. Karena teman-teman akan ada lomba juga, karena di situ ada lomba juga ya, kayak lomba gasing, lomba logo, lomba asenaga, sampai lomba engkrang.
1: Banyak perlombaan nanti ya.
0: Betul-betul. Jadi bagaimana kita memikat para pemuda, bukan hanya suka kita main HP, main game online ataupun hal-hal lainnya.
1: Betul.
0: Mari kita ikut kegiatan KMH ini, mari kita menikmati alam. Kita karena kalau saat ini sih belum, tapi kalau saat moganya nanti November kita sudah sehat lagi, udara kita udah seger lagi.
1: Mudah-mudahan sudah pulih.
0: Pulih dan kita akan merasakan Kampung Linggang Melapeh sedingin apa?
1: Sedingin apa?
0: Sesejuk apa kalau subuh, dan itu akan menjadi kenang-kenangan mereka. Okay. Karena pengen buat mereka lebih menikmati alam dan menjaga budaya mereka
1: itu. Amin. Mudah-mudahan nanti sudah kondusif lagi ya Bang Saril ya. Nah, tadi Bang Saril mengatakan kan ini kan ayo, berarti untuk semuanya. Berarti kalau ada yang ikut secara personal aja boleh.
0: Kalau personal tuh silakan membuat tim.
1: Oh, gitu ya.
0: Ya, jadi kalau masing-masing kecamatan itu akan ada 20 perwakilan, 20 orang.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kalau saran kami adalah mereka harus membuat tim. Kenapa? Karena lomba itu pasti banyak yang bertim.
1: Oh, iya ya.
0: Dan mereka juga harus punya tenda. Mereka harus gotong royong membuat tenda mereka.
1: Tendanya harus dari tim itu sendiri.
0: Tim itu sendiri.
1: Tidak disiapkan.
0: Tidak disiapkan. Okay. Kalau tahun lalu kan kita cuma 40 orang, 30 tenda kita cukup. Sekarang 300 nih. 372 orang kita
1: nyiapin tenda. Total targetnya 300. 70-an itu ya.
0: 372 orang.
1: Ya, yang sudah fix itu ikut.
0: Itu yang sudah fix. Okay. Tapi yang udah fix kami itu pemenang tahun kemarin.
1: Oke. Okay.
0: Pemenang tahun kemarin itu ada 6 kecamatan, yaitu teman-teman dari Bongan, Jempang, Long Iram, Siluk Ngurai, Muara Pahu, dan Bentian Besar. Mereka 6 kecamatan ini 6 yang memenangkan lomba pada tahun 2025. Juara umumnya lah dibilang kan. Nah, mereka ini akan langsung terpilih tanpa harus diseleksi.
1: Oh, tanpa diseleksi.
0: Misalkan seleksi kenapa? Misalkan contoh Barong Tongkok.
1: Yeah.
0: Barong Tongkok ini pemudanya banyak banget dan sekolahnya juga banyak banget. Dan tidak mungkin kita pilih semuanya. Sehingga melebihi kapasitas kita.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, jadi apabila nanti misalkan contoh ada satu kecamatan tidak ikut
1: serta, tidak ikut, gimana?
0: Maka kita ambil dari kecamatan yang mengirimkan banyak peserta. Contohnya Barong Tongkok ternyata yang datang ada 3 tim nih.
1: Yeah.
0: Oke, kita ambil 2 tim deh buat menggantikan kecamatan yang hilang.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Tapi rata-rata biasanya tiap tahun kemarin contohnya tidak ada yang mundur nih masalahnya.
1: Oh, iya, yeah, iya. Yeah.
0: Karena kan KSL memberikan ruang, memberikan fasilitas sebenarnya. Yeah.
1: Satu tim berapa tadi Mas?
0: 20.
1: 20 ya.
0: 10 putra, 10 putri.
1: Oh, harus 10 putra, 10 putri.
0: Iya, yeah, biar gendernya sama nih.
1: Seimbang
0: gitu.
1: Ya.
0: Seimbang nih. Karena kita mau setarain gender juga.
1: Oke. Okay.
0: Sama itu juga sih Mas sebenarnya. Kegiatan itu kan akan berlangsung selama 4 hari. Yeah. 5 hari.
1: 5 hari.
0: Nah, hari kelima itu pulang sebenarnya. Malamnya penutupan sudah. Dan itu kita juga pengen mereka menikmatin apa ya, menikmatin kebersamaan sama-sama pemuda nih, kenalan sama pemuda-pemuda kecamatan lain. Biar jadi bestie lah kata orang sekarang kan.
1: Siap.
0: Ya, itu yang pengen kita get ke mereka sih sebenarnya.
1: Jadi nanti di situ juga ada kegiatan kayak saling akrab, nanti kayak kalau berpisah kayak sedih nangis gitu.
0: Betul. Saya kan pertama kali pegang acara di tahun 2022. Itu saya menangis sebenarnya Mas perpisahan, karena itu kegiatan 7 hari. 7 hari itu seminggu lah acara itu berlangsung. dan itu bentuknya kemah dan kita tidak ada yang pulang di tenda, kayak
1: hujan bar, suka dukanya itu sama-sama perjuangan,
0: hujan lebat kita dalam tenda sampai panas bareng-bareng, kegiatan bareng-bareng itu sih yang buat kita jadi lebih semangat, karena kami pengennya kayak yang saat ini yang telah selesai teman-teman Jambore Nasional. Nah, kita pengen ciptakan seperti itu di Kutai Barat. Tapi skala kecil yang itu tingkat Kabupaten Kutai Barat. Kita pengen lapangan Lingga Melapeh Mujuat lebih ramai, ada panggung, ada pesta budayanya, ada pesta seni dan gitu-gitu sih, Mas.
1: Ush, ramai banget pasti kan. Udah membayangkannya ramai. Terus menggeliatkan kegiatan ekonomi juga di situ, UMKM.
0: Betul sekali. UMKM masyarakat itulah yang paling penting banget.
1: Siap. Berarti ada yang jualan-jualan di situ ya.
0: Iya, pastinya.
1: Nah, untuk konsumsi para peserta tadi, tim-tim tadi sendiri atau gimana?
0: Nah, kalau itu kita ada dua, mereka akan berusaha juga pasti bawa sendiri juga, karena enggak mungkin pemberian dari KSL ini cukup nih gitu.
1: Antisipasi kita, lah ya.
0: Antisipasi. Okay. Jadi, kami pasti bantu. Bantu enggak sebesar yang harusnya. Pak, kami makan sehari 35.000 gitu kan, itu nggak cukup. Dek, dana kita nggak cukup kalau segitu nih. Sedangkan kegiatan-kegiatan lain kan biasanya mandiri, mereka bawa sendiri, iuran lah gini. Cuma kami akan membantu kalian mengurangi beban. Kenapa? Karena kalau kalian dilimpahkan semuanya, harus cukupin, itu agak susah memang sebenarnya. Apalagi zaman sekarang yang uang juga susah banget nih gitu. Mencari mereka juga, kami kemarin bilang, ayo kalian coba deh cari persponsor di kecamatan masing-masing buat kalian berangkat. Nah, itu juga susah. Dan sedangkan kami juga akan membantu biaya mereka. Nah, kalau di anggaran kami itu, kita akan membantu setiap kecamatan tuh 2 juta nih. Kalau saat ini, hitungan kami pertama. 2 juta nih, Dek. 2 juta. Kita pasti ini gak cukup nih buat mobil. Buat kalian berangkat semua 20 orang gak cukup. Bagaimana 2 juta ini cukup? Bagaimana kalian mencarinya? Dari itu, minta bantu Pak Camat kalian masing-masing. Minta bantu perusahaan masing-masing. Maupun masyarakat sekitar. Karena kalau kalian jelaskan dengan baik dan tujuan kegiatan itu baik,
1: pasti ada pasti jalannya. Itu sudah dijelaskan masing-masing pesertanya.
0: Betul.
1: Sudah, mereka sudah paham ya?
0: Sudah paham, khususnya yang di 6 kecamatan itu sih.
1: Iya. Oke. Ada yang ditambahkan nih dari sisi bendahara tadi kan, bicara soal konsumsi yang paling dalam kegiatan kemah-kemah tadi, yang paling ini banget konsumsi ya, Mas.
2: Betul.
1: Gimana cara mendapat menggalang dananya? Tadi kan satu tim juga dikasih 2 juta ya. Gimana, Mas, mendapatkan uang itu untuk membiayai mereka lah, membantu membiayai mereka?
2: Maksudnya dari KSL-nya?
1: Iya, dari KSL-nya. Apakah ada galangan dana dari mana gitu?
2: Untuk saat ini KSL memang sudah memprogramkan itu, jadi memang biayanya sudah ada.
1: Sudah ada.
2: Tapi hanya saja itu seperti kata Bung Saril tadi, terbatas.
1: Terbatas.
2: Sangat terbatas.
1: Okay. Bukan
2: terbatas.
1: Sumbernya dari mana-mana saja.
2: Untuk yang dari KSL itu sendiri, kita ada dana dari SIDA dari Swedia.
1: Luar negeri.
2: Ya, dari WWF Swedia. Kemudian untuk kegiatan Bung Sarel ini sebenarnya ada beberapa bantuan juga. Itu dari Pokir, kalau tidak salah Sarel ya.
0: Betul sekali.
2: Pak Yudi Hermawan. Anggota Dewan.
1: Dari Pemkab lah ya.
2: Kemudian ada beberapa
1: perwakilan.
2: Pihak terkait juga yang membantu, mungkin Bung Sari lebih tahu siapa-siapanya.
1: Oke. Intinya adalah ya, ada juga mungkin dari donatur, mungkin dermawan, ada juga mungkin ya?
0: Itu belum. Belum. Karena kami tipe yang belum, kan biasa kalau tiap organisasi project pasti kita bagi proposal. Nah, kalau di KSL kayak belum ada melakukan hal tersebut nih kita. Kami di bulan September ini kayak cuma masih sosialisasi dulu. Dan bagi teman-teman yang aparat-aparat yang pengen bergabung itu dipersilahkan, baik itu misalnya komunitas-komunitas pemuda yang ada di Kutai Barat pengen bergabung, silahkan. Walaupun misalkan kami nggak ada dana buat bantu acara kalian, tapi kalau kalian bisa bantu tenaga buat kami tidak apa-apa, kita bisa kerja bareng. Penting di KSL tuh kita yang paling tinggi ada kolaborasi. Kalian kolaborasi sama kami, membantu kami, kita berkegiatan bareng-bareng, mensukseskan bareng-bareng, itu juga nilai plus. Nah, sedangkan kayak apalagi misalkan pemerintah kan sudah bergerak nih, dan di besok hari tanggal 9 itu ada sosialisasi program KSL, Mas. Yang mana kita mengundang para OPD dan Bapak Bupati itu sendiri. Yang mana kita akan menjelaskan proyek-proyek kegiatan di KSL, khususnya juga ada kepemudaan di akhir. Nah, kita coba mengajak para OPD. Inilah ada acara pemuda, kan mau dukung gak nih acara pemuda? Karena, Mas, sebenarnya kalau kita pengen ngeluarin dana sebesar, misalkan dia ini ya, satu instansi ngeluarin segitu, misal dia 200 juta ya, itu nggak akan bisa. Kegiatan besar akan bisa terlaksana dengan cara bergotong royong dan berkolaborasi. Misalkan kami ya punya, misal ini 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Ternyata bisa jadi besar nih gitu. Itu sih yang kami selalu galang itu kolaborasi. Okay. Karena kalau cuma kami ngasih proposal ke teman-teman, ke misalkan ke sebuah perusahaan atau apa, kayak kurang kena. Kami nggak selalu kerja. Kak, ini sistem kolaborasi, kakak juga bisa ikut ambil andil dalam proses kegiatan tersebut. Karena untuk follow up kegiatan yang ada di, kan kemarin itu kita punya dana aspirasi Ibu Hetifah DPR RI saat ini, dan dia ternyata tidak di komisi 10 lagi, dan beliau udah dipindah ke komisi 8. Dan itu juga kami selalu follow up kepada tim Bu Hetifah untuk apakah Bu Hetifah bisa hadir nih di acara tanggal November, karena kemarin kami informasikan sebulan atau 2 minggu, 3 minggu gitu. Jadi kayak ngatur jadwal itu kan susah mas sebenarnya. Makanya dari jauh hari coba kita selalu follow up nih. Dari September ini kita udah menjalin namanya MOU kerjasama atau mau cari media partner kah. Karena tahun kemarin RRI juga menjadi media partner kami untuk menjadikan tempat sosialisasi kegiatan kami. Dan teman-teman lainnya dari itu. Pihak swasta, negeri maupun yang lainnya yang pengen bergabung di kegiatan kemah pemuda ini.
1: Oke, Bang Syahril, ini kalau kegiatan kemah nanti di hari pertama sampai penutupan itu apa saja sih di hari pertama, apa dulu nih?
0: Oke. Sebenarnya tanggal 11 itu kita cuma kedatangan peserta, karena kami belajar pada kegiatan tahun kemarin. Kita itu cuma 4 hari 3 malam, dan mereka datang itu harus jam 12 dan mereka udah datang, dan jam 2 itu pembukaan, yang mana kita menghadirkan Kementerian Kebudayaan yaitu Bapak Direktorat BKMA
1: hadir nanti.
0: Hadir yang kemarin tahun kemarin,
1: tahun kemarin.
0: Dan Bapak Bupati. Dan ternyata teman-teman yang jauh kasihan, kayak Bongan, Mandur Bulan,
1: belum sampai.
0: Iya. Sampai orang mau pembukaan kita suruh, ayo deh cepet deh ganti baju deh gitu. Kasihan ternyata. Apalagi sistem sekarang kemah, jadi kita mereka harus di tenda dulu, merapikan wilayah.
1: Jadi nanti pengalaman kemarin nanti gimana?
0: Di tahun ini. Di hari pertama khusus datang aja dulu.
1: Persiapkan dulu.
0: Jadi tenda malamnya baru kita berkenalan, besoknya baru pembukaan.
1: Okay.
0: Jadi ada jeda yang memang harus kita laksanakan sebenarnya. Kalau tidak seperti itu, kasihan peserta, kasihan juga panitianya kayak kedebuk gitu. Makanya dia agak jauh, dan sedangkan di malam minggunya nanti, di malam minggu kita nyediain pengumuman para juara-juaranya dan kita ada kegiatan, kita mengundang band, mengundang penggiat seni untuk tampil di malam akhir. Dan di hari Minggu itu tidak ada kegiatan, yaitu mereka tinggal bongkar tenda mereka dan mereka pulang di hari itu.
1: Oke, Bang Syahril, kita jeda sejenak ya Bang Syahril ya, untuk kita sama-sama mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya tepat pada pukul 10. Nanti ada waktu sedikit lagi mendengar Bang Syahril ya, kita lanjut lagi dialog. Tetaplah bersama kami pendengar di Poros 1 RRI Sendawara.
3: 103,3 FM RRI Sendawar. Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Mendengar masih di program Dialog Interaktif Kubar menyapa bersama dengan komunitas KSL Konsorsium Sepekat Lestari Lingkang Melameh. Dengan narasumber ada Bang Sahril selaku Ketua Bidang Kebudayaan ya di KSL, kemudian Lucius Martin selaku Bendahara di KSL. Ya, Bang Sahril tadi sempat membahas ya, tadi terakhir kegiatan di Kema itu apa saja tadi sudah. Kemudian untuk anak-anak sekolah nih yang nanti ikut itu bebas minimal dari apa SMP apa SMA?
2: Kalau dari itu dari SMA sebenarnya Mas.
1: SMA ya, SMP karena berarti enggak ya?
2: SMA, SMK, dan MA.
1: Maksudnya SMP enggak?
2: Enggak, karena usianya.
1: Oh iya, berarti
2: kecuali
1: dari
2: usia mini mereka udah 15 itu boleh.
1: Oh gitu.
2: Ya. 15 sampai 30
1: usianya ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Berarti nanti anggaplah rata-rata SMA lah ya untuk anak sekolah. Itu misalnya ada yang tertarik nih, berarti harus izin dari gurunya dulu. Prosedurnya gimana?
2: Nah betul sekali. Jadi kalau kepada teman-teman yang tertarik dengan ikut program Kemah Pemuda Budaya ini, teman-teman bisa konsultasi terhadap kalau dari kalian dari sekolah-sekolah, kalian bisa konsultasi terhadap gurunya atau kepala sekolahnya untuk ikut kegiatan tersebut. Karena kalau dari pihak sekolah pasti harus ada persetujuan dari kepala sekolahnya itu sendiri. Walaupun itu tidak ada dalam persyaratan kami, cuma lebih baiknya kita izin kepala sekolah sehingga dalam acara tersebut bisa teman-teman bisa ikut dengan baik dan bisa diberikan fasilitas oleh kepala sekolah atau dari dana sekolahnya masing-masing. Kalau teman-teman dari pemuda dan komunitas, coba hadir di Pak Camat kalian masing-masing, di wilayah kerja teman-teman kalian,
1: hadap camat atau cek camp kalian
2: ceritakan ada proyek ini di kabupaten. Teman-teman boleh ikut, dan teman-teman mau ikut minta bantu fasilitasi juga, karena setiap pemerintah pasti punya jalan keluarnya masing-masing untuk ikut kegiatan tersebut. Karena kami juga di KSL bukan hanya mengadakan, tidak ada membantu. Pasti kami ikut membantu teman-teman, tapi tidak akan sebesar bantuan transportasi, bukan bantuan yang kayak harus bayar stok gitu. Karena uang pendaftaran itu tidak ada. Kayak memberikan teman-teman, kami siapkan baju kegiatan teman-teman, menyiapkan selayar teman-teman, dan menghadirkan narasumber-narasumber serta menggait lomba-lomba yang akan memeriahkan acara tersebut sih Mas.
1: Oke, Bang Sahril, ini tadi kan komunitas anak sekolah. Nah kalau secara individual berarti kan nggak bisa. Kalau bisa tapi harus kalian bentuk tim dulu nih.
2: Bentuk tim.
1: 20, 10 putri, 10 putra. Misalnya kami dari RRI nih mau ikut, kami harus 20 ya, 10 Betul. Putra, 10 putri. Terus kami kan ini posisinya kami di Kecamatan Barong Tongkok. Sementara nanti pasti dari Kecamatan Barong Tongkok ada juga ini yang ikut.
2: Betul
1: beberapa
2: sekali.
1: Komunitas. Nah itu berarti gak masalah, dari Kecamatan Barong Tongkok ada beberapa yang ikut.
2: Tidak masalah.
1: Gak masalah ya.
2: Jadi kami misalkan itu tapi tidak akan bisa semuanya ikut, kecuali memang misalkan contoh, kami kan akan memberikan fasilitas bantuan konsumsi dan transportasi sebenarnya, walaupun tidak besar. Bila teman-teman setuju kayak kayaknya saya nggak perlu bantuan itu deh, kami siap datang, kami siap pakai dana sendiri, okay. Itu lebih baik. Kami nggak perlu menseleksi teman-teman. Kenapa ada seleksi itu? Karena kami harus ukuran dana kami segini loh nih. Kalau kami bawanya lebih, nanti kita yang lain nggak akan kedapatan kebagian dana tersebut, sehingga sulit untuk kita menggait kecamatan yang lain juga. Nah contoh lagi misalkan ada misalkan Kecamatan Tering, misalkan Tering ternyata tidak mengirimkan peserta di tahun ini, sehingga kita cari di kecamatan lain yang mendaftarkan lebih dari satu, dua tim. Nah sehingga semua kecamatan itu bisa mewakili kecamatan dia sendiri, tapi menggantikan posisi kecamatan yang tidak hadir.
1: Gitu. Terus nanti kalau pas lomba-lomba juara gitu, tetap aja yang menggantikan tadi sebutnya Tering gitu?
2: Bukan.
1: Oh bukan.
2: Tetap tim mereka.
1: Oh cuman menggantikan aja.
2: Menggantikan mereka saja.
1: Menggantikan kuotanya.
2: Kuota ya, karena ada kuotanya. Kayak kemarin misalkan ada cenderungan satu sekolah yang mundur, sehingga jatah mereka dipecah.
1: Oke. Okay.
2: Karena tahun kemarin kita per individu kan, jadi kayak kecamatan ini 4 nih, 4 adalah satu kecamatan mundur. Jadi 4 teman-teman kita meeting, bisa tuh di training kami tuh, teman-teman ini kecamatan ini mundur ada 4 orang. Nah di 4 orang ini teman-teman mau ngambil semuanya atau mau ngambil satu-satu nih? Ternyata kayak misalnya, Mas, saya ngambil satu ya, nambahin siswa saya atau nambahin peserta kami ya. Oke, boleh, silakan.
1: Oh, gitu bisa ya.
2: Karena tahun kemarin kan nggak ada lomba yang kayak tahun ini nih gitu. Nah, tahun kemarin itu cuma ada namanya lomba, lomba yang individual dan lomba yang bareng-bareng tuh lomba presentasi masalah inovasi pangan lokal mereka.
1: Iya. Berarti antusiasnya cukup tinggi. Dan setiap kegiatan Kemenes setiap tahun ya mas ya?
2: Setiap tahun.
1: Setiap tahun. Untuk bulannya nggak mesti di November?
2: Tidak mesti.
1: Oke, tapi setiap tahun lah ya?
2: Setiap tahun.
1: Tapi di akhir-akhir mungkin ya? Di,
2: karena tahun kemarin bulan Juli.
1: Oh Juli.
2: Tergantung
1: ya?
2: Tergantung sponsor kita juga nih mas.
1: Gitu.
2: Karena mereka contoh.
1: Iya.
2: Dana pokir dari Bang Yudi Hermawan ini harusnya acara itu Oktober. Ternyata dana itu gak bisa dikeluarkan di Oktober nih.
1: Terpaksa mundur.
2: Terpaksa kita harus menunjukkan biar kan kami, dana kami udah cair. Cuma dana yang ini belum cair. Daripada kita menutupi dana itu, mending
1: nunggu aja.
2: Mending kita lebih biar gak keburu-buru juga dan santai juga sih.
1: Oke. Yang menarik karena kan nanti ada lomba-lomba, jadi semangat antusias pasti ya.
2: Betul sekali.
1: Nanti kalau menang apa sih yang dapat didapat dari para tim itu?
2: Dan paling membanggakan adalah satu akan ada satu piala besar dari piala besar. Nanti kita lihat dulu dan apakah DPR RI, apakah DPRD,
1: Pada
2: Bang Dana Bang Yudi yang sebagai piala juara umum di kegiatan tersebut. Karena tahun lalu kita ambilnya sampai 6 untuk kita bina.
1: Juara umumnya ada 6
2: tahun lalu. Tahun lalu ada 6. Dia yang 6 kecamatan tadi ada.
1: Iya, 6 kecamatan.
2: Itu kita bina, kita datang ke sekolah mereka, kita workshop di sana, kita mendampingi mereka kalau ada acara-acara, kita memberikan fasilitas ke mereka. Misalkan kayak kemarin di tahun 2005 ada di dinas pemuda provinsi bikin acara. Adakah teman-teman organisasi kalian yang bisa hadir? Oke, kita pilih dari yang diutamakan adalah teman-teman yang juara tahun
1: juara umum tadi.
2: Iya. Jadi mereka diundang kayak para pembinanya, kak bisakah ini ada anaknya dipilih satu buat diberangkatkan sama Rinda buat kegiatan di sana. Dan ada juga teman-teman dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat itu sendiri, karena selalu karena kami di bawah naungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat yang selalu dukung proyek kami. Mereka, Mas Syahril, ini adakah yang diajukan untuk menjadi pemuda berprestasi bidang pangan lokal? Nah kami menseleksi dari 6 kecamatan, kami seleksi dulu. Nah kami berikan fasilitas, kita dikasih jatah 3 untuk menseleksi itu, dan kami seleksi dan alhamdulillah mendapatkan 3 nih. Dan kami berikan namanya kepada teman-teman ke Dinas Pemuda, dan Dinas Pemuda mengapresiasi 3 pemuda itu. Jadi kayak kita akan memberikan support seperti itu. Walaupun udah selesai acara. Jadi kita kayak lebih mendekati yang bukan, misalnya kalau 16 kecamatan kita dekatin semua kan kayak lumayan juga nih mas gitu. Agak susah. Nah jadi kita mendekati seperti itu. Contoh kayak kemah di Ibu Kota Nusantara, kita paling dekat dengan Jempang dan Bongan, makanya yang dikirim adalah Bongan dan Jempang di tahun-tahun kemarin. Nah tahun ini ada 6 kecamatan dan tahun ini lagi 2006, kita belum tahu siapakah akan, apakah 6 kecamatan itu akan mempertahankan gelar juara mereka, apakah akan bergeser ke kecamatan lainnya.
1: Tapi yang 2005 kemarin ada yang terus bertahan sampai beberapa kali, kita masih itu aja. Pertahan, juara
2: 2025
1: bertahan.
2: Itu pertama kali 16 kecamatan sebenarnya. Jadi pertama kali 16 kecamatan ikut. Jadi itu yang pertama kali mereka tuh kayak, kami loh pertama kali, angkatan pertama juara nih yang juara umum di kayak di konsorsium gitu.
1: Bang Syahril, Bang Martin, ikut KSL dari tahun berapa? Gabung di KSL.
3: Kalau saya baru di 2022.
1: 2022. Oh, 2021, 2022 langsung gabung ya.
3: Iya. Tapi kalau KSL ini sebenarnya kan kayak aliansi ya, konsorsium ya kan. Konsorsium kan aliansi. Jadi sejak 2018 program LTC mereka Bang Syahril ini, Bang Ipul dan beberapa komunitas yang dampingannya web tuh sudah ada. Kalau kami di 2022 itu di proyek LTC 2 itu baru kami dari Lape, kelompok lingkungan alam Lape itu bergabung.
1: Kalau saya lihat Bang Martin ini kayaknya bukan orang Dayak. Boleh cerita sedikit?
3: Ya, kalau saya asli orang Lape, saya orang Dayak.
1: Cuman, orang Dayak ya?
3: Dulu mungkin mama salah ngidam.
2: Bisa gitu ya kemasan?
3: Mungkin.
1: Tapi gak masalah, yang penting kan di KSK semuanya boleh ikut ya?
2: Iya.
1: Nah, berarti tertarik ya Bang Martin ikut KSL ini karena kegiatan apa sih yang di dalamnya? Kok membuat tertarik Bang Martin?
3: Sebenarnya lebih ke memang selaras dengan tujuan kelompok kita, kelompok komunitas kita, maksudnya kelompok lingkungan alam Lapeh kan, kelompok pemudanya. Ya kita budaya itu dilestarikan, terus kegiatan-kegiatan pelestarian alam, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang akhirnya berdampak positif dan berdampak langsung ke masyarakat.
1: Bang Martin sudah berkeluarga?
3: Belum
1: ya. Masih belum. Bisa didapatkan nanti, carikan.
2: Makanya setiap ada kemah kan, semoga ketemu jodoh.
1: Ketemu jodoh.
2: Apalagi ada kayak organisasi-organisasi luar yang mau gabung, kayak misalkan Parara. Yeah. Mungkin Parara mengirimkan pemuda-pemudi cewek-cewek mereka yang masih single datang ke Kutai Barat. Ternyata gets sama Kak Martin kan kita
1: enggak tahu ya. Kita doakan. Mudah-mudahan Pak Martin ya nanti dapat yang terbaik lah.
3: Kalau bisa dua.
2: Udah lambat mau dua lagi.
1: Oke, ini sudah mau habis ya. Kita closing statement dari, kita dengarkan closing statement dari Bang Saril, habis itu Bang Martin ya, silakan.
2: Oke, teman-teman sekalian, mari kita meriahkan acara Kemah Pemuda Peduli Pemuda Budaya dan Pangan Lokal.
1: Ya.
2: Karena perubahan itu dilakukan oleh kita sendiri.
1: Mm-hmm.
2: Dan mari kita merubah arah kabupaten kita Kutai Barat itu sendiri menjadi kabupaten yang peduli terhadap budaya dan pangan lokal dan menjaga hutan kita itu sendiri.
1: Oke, Bang Martin, silakan.
3: Ya, buat teman-teman semuanya, khususnya pemuda, silahkan ikut Kemah Pemuda dan Budaya di tahun 2026 ini, karena teman-teman nanti bisa belajar, bisa belajar banyak. Dengan belajar banyak, kita akan mengetahui banyak hal. Dengan mengetahui banyak hal, kita akan bisa melakukan banyak hal.
1: Ya, intinya ini kegiatan positif. Saya dugung dan saya senang nih Bang Saril. Kegiatannya positif sekali untuk para pemuda. Jadi para pemuda bisa melakukan hal-hal yang lebih positif daripada sekedar hura-hura gak jelas gitu ya.
2: Betul-betul.
1: Ada cerita sedikit gak? Ada pernah pengalaman gak yang tadinya pemudanya mungkin agak ugal-ugalan ikut ini jadi lebih tertata?
2: Untuk itu saya belum, karena kita nggak terlalu dekat dengan wilayah masing-masing kecuali Bongan.
1: Ya?
2: Nah dulu di Bongan itu namanya ada Pak Bobi.
1: Okay.
2: Pak Bobi ini adalah ketua sebelum saya dan beliau adalah sekarang jadi kayak penasehat kami di KSL dan beliau juga menjadi tertua lah di klub sahabat Bumi Borneo yang memberikan saya belajar dan memberikan ruang kepada saya dan beliau yang bercerita tentang hal tersebut dari anak itu yang mohon maaf kayak
1: petak hilang
2: gitu.
1: Yeah.
2: Sehingga kalau pas ikut kegiatan program yang kan di klub sahabat itu namanya kewirausahaan hijau. Mereka buka kafe dan itu ternyata mereka lebih mencari waktu yang ruang dan memberikan waktunya untuk berusaha dan menikmati hidup lah. Berjualan terus dikirim kemana, dikirim ke luar Kalimantan buat belajar. Dan dulu tuh kita pernah kirim pemuda-pemuda kecil, saya lupa nama daerahnya, untuk masalah mereka berlatih selama 6 bulan masalah tumbuhan. Mereka kayak cara bertanam secara organik lah, pertanian organik.
1: Ya intinya ada pengaruh positif lah ya.
2: Betul sekali.
1: Ada kesan-kesan yang dibawa lah dari para peserta yang sudah pernah ngikutin kegiatan seperti ini. Baik, terima kasih Mas Saril, nanti lain waktu kita bisa lanjut lagi dialognya. Bang Saril terima kasih, Bang Lusus Paten terima kasih. Ya, mendengar sampai di sini program Dialog Interaktif Kubar menyapa dengan KSL Konsorsium Semekat Lestari yang mana nanti pada bulan November mendengar akan mengadakan kegiatan Kemah Pemuda Budaya dan Pangan Lokal Sekutai Barat tanggal 11 sampai 15 November ya. Jangan lupa untuk yang tertarik ya, silakan bisa berkoordinasi ya. Baik, mendengar sampai di sini dan sampai jumpa lagi di Dialog Interaktif Kubar menyapa.

Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14-18 jam per hari. Usia 1-18 bulan membutuhkan waktu tidur 12-14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3-6 tahun membutuhkan waktu tidur 11-13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12-18 tahun butuh waktu tidur 8-9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18-40 tahun membutuhkan waktu tidur 7-8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

0: lagi.
1: Gitu kah? Oke, pegang kuat-kuat.
0: Sip, ngebut lagi.
1: Yuhu, mantap.
2: Nyawa cuma satu dan gak ada gantinya.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 Sendawar. Saat ini Anda mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Saat ini waktu juga tepat pada pukul 10.36 waktu Indonesia Tengah. Hadir lagi di ruang dengar Anda bersama saya Ibnu Mahfuzi yang akan menemani hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, kita memasuki di program acara Inforama. Untuk informasi pertama, ada Israel masih gempur Gaza, 5 orang tewas dan 30 lainnya terluka. 5 warga Palestina tewas dan 30 lainnya terluka akibat serangan Israel di jalur Gaza dalam 24 jam terakhir, kata Kementerian Kesehatan Gaza pada Senin. Dilaporkan bahwa kemungkinan masih ada korban tewas yang tertimbun di bawah reruntuhan rumah yang hancur atau di jalan-jalan yang belum dapat dijangkau tim ambulan dan pertahanan sipil. Sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober, sebanyak 1.352 orang di jalur Gaza tewas dan 4.511 lainnya terluka, serta 826 jasad telah dievakuasi. Sementara itu, mendengar sejak korban tewas telah menembus angka 73.000 orang.

0: Tahukah Anda, menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kantong semar merupakan tumbuhan karnivora yang unik dan menarik, terkenal karena memiliki daun berbentuk cawan yang berfungsi untuk menangkap dan mencerna serangga serta makhluk kecil lainnya. Kantong-kantong yang terbentuk di ujung daun kantong semar mengandung cairan yang berfungsi untuk mencerna mangsanya. Tumbuhan dengan nama latin Nepenthes spp ini tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kantong semar tumbuh di habitat-habitat yang lembab dan terpapar cahaya matahari yang cukup, seperti hutan-hutan pegunungan, lereng bukit, atau bahkan di dataran rendah yang lembab. Mereka sering ditemukan tumbuh pada tanah berbatu atau di dekat aliran air, tempat di mana mereka dapat memperoleh nutrisi tambahan dari serangga yang tertangkap dalam kantongnya.
2: Baik, pendengar Setia Pro 1 Sandawarti, bagi kita pada pukul 10.48 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Ada kebakaran di X Gedung MNC TV Jakarta Timur diduga akibat konsleting listrik. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sudin Gur Karmat Jakarta Timur memadamkan kebakaran yang melanda sebuah ruang studio musik di X Gedung MNC TV Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Minggu 6 September malam, yang diduga dipicu akibat arus pendek listrik atau konsleting. Kepala Seksi Operasional Sudit Gul Kalmar, Jakarta Timur, Abdul Wahid mengatakan pihaknya langsung bergerak setelah menerima laporan dari warga sekitar. Kemunculannya api di bagian atas gedung yang sudah tidak beroperasi tersebut pada pukul 20.42 waktu Indonesia Barat. Dia menegaskan, pendengar, proses penanganan dan pendinginan area kebakaran dinyatakan tuntas sepenuhnya pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar setia Pro 1 Sandawar, tiba kita pada pukul 11 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan program acara selanjutnya, ada moderasi beragama. Informasi pertama pendengar, ada Abdul Wahid, dorong penguatan moderasi beragama dan kehidupan multi agama di Stan BN Raden Wijaya. Wakil Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid mendorong penguatan praktik moderasi beragama dan kehidupan multigama di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri STABN Raden Wijaya yang terletak di Wonogiri, Jawa Tengah. Menurutnya, kehidupan multiagama yang terbangun di lingkungan kampus perlu terus dipertahankan sebagai bagian dari upaya menjaga kerukunan antar umat beragama. Hal tersebut disampaikan Abdul Wahid saat melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi 8 DPR RI ke STABN Raden Wijaya. Ia juga mengapresiasi kehidupan multiagama yang berlangsung di lingkungan kampus tersebut. Menurutnya pendengar, perbedaan agama tidak harus menjadi penghalang dalam pembangunan persatuan dan kehidupan bangsa. Legislator Gerindra itu menilai praktik tersebut sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu, nilai-nilai moderasi beragama perlu terus diperlihatkan seiring dengan pengembangan STABN Raden Wijaya.

Karbohidrat merupakan senyawa yang disusun oleh unsur C, H, dan O. Keberadaan karbohidrat di bumi ini sangat berlimpah, bahkan beraneka ragam, yang dapat memberikan nutrisi penting yang dibutuhkan bagi tubuh. Indonesia sebagai negara agraris terdapat sumber karbohidrat seperti beras, jagung, singkong, ubi hingga kentang. Semua dapat dikonsumsi sebagai pengganti beras. Mari kenali keragaman jenis pangan karbohidrat selain beras.

ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah tiga kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salahnya untuk mulai membiasakan tiga kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan lupa, maaf, tolong, dan terima kasih.

Baik pendengar setiap pukul 1 sandawarti bagi kita pada pukul 11:13 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya, ada FKUB Bukit Tinggi Edukasi Santri Madinatul Munawwaroh soal moderasi beragama. Dikutip dari laman rri.co.id, upaya menambah nilai toleransi, kerukunan, dan moderasi beragama kepada generasi muda terus dilakukan from kerukunan umat beragama Kota Bukit Tinggi. Melalui program sosialisasi edukasi keberagamaan unsur keagamaan menuju masyarakat madani, sejuk madani, FKUB Kota Bukit Tinggi memberi pemahaman tentang regulasi FKUB dan pentingnya moderasi beragama kepada para santri Pondok Pesantren Madinatul Munawwaroh, Senin 7 September 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Kota Bukit Tinggi tersebut diikuti oleh para ustadz dan ustazah serta santri. Selain memberikan sosialisasi, Sekretaris FKUB Kota Bukit Tinggi Dr. Haji Ghozali MA juga dipercaya sebagai inspektur upacara pada kegiatan tersebut. Pendengar setia Pro 1 Sendawar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
1: Wah, pagi Bu Asri.
0: Pagi Pak Seno.
1: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
0: Ah, cuma nengok aja.
1: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
0: Iya nih Pak.
1: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
0: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
1: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
0: Oh, jelas sekali.
2: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat tradisional.
3: Aku suka minum jamu.
4: Iya beneran deh, kita tuh sekarang gak boleh pegang sama bawa masuk minuman dan kantong gitu.
5: Enggak gitu, kemarin aku tuh bisa aja pegang dan bawa kantong itu asal kita bawa di jam tertentu. Cobain aja, kayak aku sama Tini kemarin bisa aja.
4: Bentar deh, dengerin dulu aku lagi ngomong, jangan dipotong dulu. Kasih aku kesempatan ngomong sampai selesai. Hargain juga kali orang lagi ngomong, oke?
5: Oke, sorry, maaf ya aku motong pembicaraan. Oke, silakan lanjut, kamu ngomong apa tadi?
6: Belajarlah untuk mendengarkan dan hindari memotong pembicaraan, karena dari situlah kita belajar untuk menghargai orang lain.
7: Baik, pendengar setiap Pro 1 Sandawar, tiba kita pada pukul 11:25 waktu Indonesia Tengah. Anda masih mendengarkan frekuensi 103,3 MHz. Nah, pendengar, kita lanjutkan dengan informasi mengenai FKUB Bukit Tinggi Edukasi Santri Mini Datul Munawaroh soal moderasi beragama. Dalam penyampaian yang disampaikan oleh Dr. Haji Ghazali MA, menekankan bahwa generasi muda memiliki posisi penting dalam menjaga kerukunan dan persatuan di tengah masyarakat yang memiliki latar belakang agama, suku, dan budaya yang beragam. Selain itu, pendengar, menurutnya pemahaman tentang keberagamaan perlu diberikan sejak dini agar generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh sikap intoleransi, fanatisme berlebihan, maupun berbagi informasi yang dapat memecah persatuan. Ghazali juga menjelaskan bahwa keberadaan FKUB memiliki peran strategis dalam membangun komunikasi antar pemeluk agama serta mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun dan harmonis. Melalui program Sejuk Madani FKUB Kota Bukit Tinggi berupa memperluas edukasi keberagamaan khususnya kepala kalangan pelajar dan generasi muda.

0: Aduh, pegel juga habis pulang kerja. Ngapain ya enaknya?
1: Merendam kaki dengan air hangat dan garam adalah sebuah perawatan sederhana yang efektif untuk mengatasi bau kaki, pegal-pegal, merilekskan tubuh, hingga membantu mengatasi infeksi jamur.
0: Wah, cobain ah.
2: Merendam kaki menggunakan air hangat dengan garam ternyata tidak hanya membuat kaki menjadi rileks, tetapi juga menyembuhkan beragam penyakit kulit. Terapi ini merupakan salah satu teknik yang dikenal dengan istilah hidroterapi. Penelitian menyebut tidak hanya dapat menjadi antiseptik, merendam kaki dengan air hangat juga dapat membantu menurunkan tekanan darah, karena air hangat menciptakan efek pelebaran pada pori-pori tubuh dan memperlancar peredaran darah.
3: Di tengah hiruk pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi, mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran lah, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Pernahkah Anda mendengar nama buah nasi-nasi atau buah nasi? Buah unik satu ini muncul di pucuk ranting pohonnya secara bergerombol. Bentuknya bulat, berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.

Baik pendengar Pro 1 Sendawarti, kita pada pukul 11 lewat 49 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Ada FKUB Indra Gilir Hilir sosialisasikan moderasi beragama ke pelajar. Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Indragiri Hilir menggelar sosialisasi moderasi beragama dan peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2026 untuk usia dini di Kecamatan Tanah Merah, Senin 7 September 2026. Bertepatan di Gedung Man 2 Indragiri dan diikuti oleh pelajar SMA 1 Tanah Merah, SMK Nusantara Tanah Merah dan Man 2 Ilir. Kegiatan diselenggarakan sebagai langkah strategis memperkuat toleransi dan kerukunan antara umat beragama sejak dini. Kegiatan sosialisasi ini digelar sebagai langkah strategis untuk memperkuat toleransi dan kerukunan antara umat beragama sejak usia dini. Rangkaian acara dimulai dengan pendaftaran peserta, kemudian dibuka oleh pembawa acara. Ketua Panitia Pelaksana Haji M. Muhammad Syamsi SPD dalam laporannya memprediksi pihak Man 2 Indragiri yang menyediakan sarana dan tempat kegiatan. Ia juga berterima kasih kepada jajaran FKUB, Pemerintah Kecamatan Tanah Merah, Kesbagpol dan Panitia yang bekerja keras menyukseskan acara tersebut.

Baik pendengar Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 11.58 menit waktu Indonesia Tengah. Tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan dengarkan dinamika olahraga Relay Pro 3 RRI Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

Cek Demik Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamika Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Mega Olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nur Diansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kemuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fatenzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fatezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fatezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Khususnya pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan.
3: Tenere il campo nei moduli.
2: Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Soler pada menit ke-38.
4: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Soler karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang 3 terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin, sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng nomor punggung 11 dan Yangel Herrera dengan nomor dimaksud kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lucas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, I think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
1: And overloading the midfield was part of our plan and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control.

0: Kogaf mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Goff bekerja keras dan Goff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Goff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan. Namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Goff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Goff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: I mean, first I'll start, like, he was an incredible
2: player. Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Goff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Goff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia.

0: Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.
1: Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kasih satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan, jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu Ananda Wahyu mengakui lawan dan akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya, kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertajami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Game Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu Bijetron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin, dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. Evos Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall, dan Evos Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan

olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustatot.

Baik pendengar setia Pro 1, Sendawar tiba kita pada pukul 12:32 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan program acara selanjutnya ada di Sendawar siang hari ini. Informasi pertama ada Kubar sepakati APBD 2027-22 proyek strategis masuk multi years. Dikutip dari laman rri.co.id, pendengar, pemerintah Kabupaten Kutai Barat bersama DPR Kutai Barat menyepakati kebijakan umum anggaran KUA dan prioritas dan platform anggaran sementara PPAS APBD tahun anggaran 2027. Kesepakatan tersebut juga mencakup 22 paket pekerjaan strategis dalam kegiatan tahun jamak multi years 2027 hingga 2029. Kesepakatan itu ditetapkan melalui rapat paripurna 3 masa sidang 3 tahun 2026 DPR Kutai Barat di ruang sidang utama gedung DPRD Kutai Barat Jumat 4 September 2026. Agenda tersebut menjadi tahapan penting sebelum pemerintah daerah menyusun rancangan APBD Kutai Barat 2027. Bupati Kutai Barat Fredrik Edwin mengatakan kesepakatan KUA PPAS menunjukkan terjaganya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan arah pembangunan. Menurutnya juga pendengar, kolaborasi eksekutif dan legislatif menjadi modal penting agar program berkembang dapat berlanjut secara berkelanjutan.

0: Bu, Ibu.
1: Wah, sudah pulang, Pak.
0: Iya, Bu. Tapi kayaknya Bapak masuk angin. Tolong kerokin Bapak ya, Bu.
1: Keluhan badan lemas, pegal-pegal, dan linu tentu dapat mengganggu kita dalam melakukan aktivitas. Secara tradisional, terapi alternatif kerokan sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi keluhan tersebut. Terapi kerokan biasanya menggunakan alat khusus atau koin yang digosokkan pada permukaan kulit dan menciptakan garis-garis kemerahan yang secara medis disebut ekimosis. Secara umum, kerokan bisa dianggap sebagai terapi yang aman dilakukan, terutama untuk keluhan ringan seperti pegal, nyeri otot, dan sakit kepala. Meski begitu, kerokan sebaiknya dilakukan oleh pemijat atau praktisi akupuntur yang memiliki kompetensi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menanamku?

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Mantap nih, ada pertunjukan wayang.
1: Wih, apaan wayang? Hari ini apa enggak kuno?
0: Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali, Mas. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wayang ada beberapa bentuk, yakni wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Nih, satu lagi yang bikin kita bangga, Mas. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur.
1: Wow, keren.
0: Bagaimana? Bangga nggak?
1: Nggak cuma bangga, penasaran juga nih.
0: Mari cintai budaya asli Indonesia.

Baik pendengar setiap Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 13 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan ragam etnis Bahu ya pada siang yang berbahagia ini. Bagi para pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu Bahu, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami di 08 12 55 2 39 38.

0: Alhamdulillah, Bapak sudah pulang. Tahu nggak, Pak? Bu Rita baru pulang dari Eropa dan bawa oleh-oleh tas bagus loh.
1: Masa?
0: Iya, Pak. Modelnya bagus banget. Pasti harganya selangit.
2: Ah, Ibu ini terlalu ngebanggain barang impor. Nih lihat, Bapak tadi beliin tas nih buat Ibu.
0: Hah? Kok sama dengan tasnya Bu Rita sih, Pak? Wah, jangan-jangan Bu Rita ke Eropanya sama Bapak.
2: Ah, Ibu bisa aja. Tas ini Bapak beli di Bandung. Asli buatan Indonesia.
3: Karena itu, jangan gengsi-gengsian. Produk dalam negeri kita kan gak kalah dengan produk impor. Maka, cintai dan gunakan produk dalam negeri.
4: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
5: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
4: Cuci tangannya yang benar ya.
5: Yang benar? Bagaimana, Bu?
4: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
5: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
4: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
6: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.

0: Rita, kok pulang cepat? Loh, hidungmu kenapa? Keluar darah? Mimisan ya? Badanmu juga panas sekali. Hah? Di lenganmu? Ada bintik-bintik merahnya lagi.
1: Iya, tadi di sekolah Rita hampir pingsan, lalu muntah-muntah. Makanya disuruh pulang cepat oleh Bu Guru.
0: Kalau melihat tanda-tandanya, kamu terkena demam berdarah. Wah, gawat. Ayo, Nak, kita ke rumah sakit.
2: Hati-hati dan waspadalah terhadap penyakit demam berdarah. Dengan gejala panas tinggi 2-5 hari, timbulnya bintik-bintik merah, rasa nyeri di ulu hati, gelisah, tangan dan kaki berkeringat, pendarahan pada hidung atau mimisan, muntah-muntah, dan buang air besar disertai darah segar, segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.
3: Pendengar, disiplin masyarakat masih merupakan salah satu problem bangsa ini karena kesadaran masyarakat untuk berdisiplin masih rendah. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa kesadaran berdisiplin akan kembali kepada kenyamanan mereka juga dalam menikmati jasa. Contoh sederhana, lihat bagaimana disiplin berlalu lintas di Jakarta sebagai jendela Indonesia. Saat berhenti di lampu merah, berapa banyak kendaraan menerobos lampu merah? Berhenti di zebra cross menghalangi penyeberang jalan atau justru memacu kendaraan sekencang-kencangnya saat lampu kuning? Bagaimana sebuah bangsa mau berdiri tegak sama terhormatnya dengan bangsa-bangsa lain jika kondisi kedisiplinannya seperti ini? Siapa yang harus bertanggung jawab atas kemunduran moral bangsa ini? Tentu adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, mulai saat ini, mari kita membiasakan berdisiplin diri. Dengan disiplin diri, mari menjadi bagian dari sebuah mesin besar bernama Indonesia yang bergerak maju menuju masa kejayaannya.

0: aja.
1: Iya ya, aku kan gak suka makan ikan.
0: Loh, kenapa? Ikan itu bergizi tinggi, tekstur dagingnya lembut, dan rasanya juga enak.
1: Masa sih ya? Tapi kan ikan itu banyak durinya.
0: Iya ndak, betul. Tapi kan durinya bisa kamu pisahkan dengan dagingnya. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut para ahli, ikan itu banyak manfaatnya. Nih, contohnya, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi depresi.
1: Oh, gitu ya, ya. Wah, mulai sekarang aku makan ikan terus deh, karena ikan banyak manfaatnya.
0: Iya, Nda. Itu sama aja kita mendukung gerakan gemar makan ikan.
2: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: provinsi Kalimantan 70% adalah anak generasi muda. Ini menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk RRI Kalimantan Timur.
1: Untuk melakukan peninjauan pula standar layanan publik, memperoleh masukan, aspirasi, dan evaluasi dari para pengguna layanan dan pemangku kepentingan.
2: RRI Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda, menyampaikan berita siang edisi Selasa 8 September 2026. Inilah berita siang selengkapnya. Bersama saya, Haryanto.
3: Memasuki usia ke-81.
2: 81 tahun RRI, tantangan digital dan generasi muda menjadi kunci menjaga kepercayaan publik. Di tengah perubahan pola konsumsi informasi, kita simak laporannya.
3: Memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia menghadapi tantangan baru di tengah perubahan pola masyarakat mengkonsumsi informasi. RRI dituntut beradaptasi dengan perkembangan digital tanpa kehilangan kepercayaan publik sebagai lembaga penyiaran publik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur, Ririn Sari Dewi, menilai RRI masih memiliki posisi penting sebagai sumber informasi yang dipercaya masyarakat. Selama 81 tahun, RRI dinilai tidak hanya menyebarluaskan informasi, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem komunikasi pemerintah dan masyarakat. Menurut Ririn, RRI memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan, memberikan edukasi, menyerap aspirasi masyarakat, hingga membantu melakukan klarifikasi terhadap informasi yang tidak benar. Peran tersebut menurut Ririn semakin penting ketika masyarakat menghadapi derasnya arus informasi di ruang digital.
0: Diseminasi informasi, baik itu untuk penyebaran informasi hasil-hasil pembangunan, utamanya kita di Kalimantan Timur, di satu sisi juga edukasi informasi, dan bisa menyerap aspirasi masyarakat, dan juga untuk membantu melakukan klarifikasi untuk penangkalan hoax dan sebagainya. Dalam usia sudah 81 tahun, tetap eksis sebagai mitra pemerintah ya, untuk membersamai kita dalam penyebaran informasi, penyebaran hasil-hasil pembangunan, dan juga di satu sisi melakukan balancing untuk feedback, menyerap aspirasi dari masyarakat.
3: Namun Ririn mengingatkan RRI perlu memperkuat inovasi agar mampu menjangkau generasi muda. Terlebih sekitar 70% penduduk Kalimantan Timur merupakan generasi muda dengan karakter dan kebiasaan konsumsi informasi yang terus berubah.
0: Dibutuhkan mungkin strategi platform digitalnya mungkin lebih ke arah yang ini ya, penyiaran yang kayak real apa konten-konten yang lebih menarik, mengingat di provinsi Kalimantan Timur juga 70% adalah anak generasi muda. Ini menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk RRI Kalimantan Timur.
3: Menjawab tantangan tersebut, Kepala RRI Samarinda, Siti Sarasulan, mengatakan transformasi digital menjadi bagian dari upaya RRI menjawab perubahan perilaku masyarakat. RRI kini tidak hanya mengandalkan siaran radio, tetapi hadir melalui RRI Digital, YouTube, dan berbagai platform media sosial. Menurut Siti Sarasulan, transformasi multiplatform membuat masyarakat tetap dapat mengakses informasi dan siaran RRI dari berbagai daerah. Perubahan tersebut juga membuka peluang bagi RRI untuk menjangkau pendengar yang semakin terbiasa menggunakan perangkat digital.
4: Dengan eksistensi kita tetap kita jaga, jadi ya kita terus akan memberikan sesuatu yang pasti terus akan kita berikan yang terbaik untuk masyarakat kita. Nah, kita sudah punya RRI Digital. Nah, itu jawabannya juga kan. Selain mungkin tadi disampaikan Ibu bahwa setiap hari tidak lepas di mobil itu selalu mendengarkan radio, Bu Riri. Terima kasih. Ya, mungkin misalkan tidak di mobil, kita dimanapun, di seluruh dunia. Mungkin ada di luar negeri, ada di mana kita berada, kita masih tetap bisa mendengarkan RRI dari Sabang sampai Merauke. Berapa puluh RRI bisa kita dengarkan dengan Android kita. Itu perjuangan kita di multi platform, karena kita sudah masuk di multi platform era digital. Ya,
5: digital
4: itu. Jadi itu yang mungkin masyarakat harus tahu dan selalu kita aplikasikan, kita promosikan.
3: Meski terus bertransformasi, Siti Sarsulan menegaskan perubahan platform tidak mengubah komitmen RRI sebagai lembaga penyiaran publik. RRI tetap berupaya memberikan informasi yang terbaik, akurat dan bermanfaat bagi masyarakat. Siti pun menilai generasi muda menjadi bagian penting dalam keberlanjutan RRI, karena RRI memiliki tanggung jawab memperkenalkan lembaga penyiaran publik tersebut melalui program yang dekat dengan karakter dan kebutuhan generasi penerus. RRI, Rizky Multianta melaporkan.
2: Potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau hiswaf dinilai strategis menekan kemiskinan. UNSI Samarinda menghadirkan Guru Besar Mataram bahas optimalisasi filantropi Islam untuk kesejahteraan masyarakat. Kita simak laporannya.
6: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda menggelar kuliah umum perbankan syariah bertajuk Optimalisasi Jiswab Terintegrasi sebagai Penggerak Utama Filantropi Islam dan Pengentasan Kemiskinan Modern. Kegiatan yang digelar melalui kerjasama dengan Bank Indonesia tersebut diikuti mahasiswa ekonomi serta masyarakat umum. Kuliah umum ini menjadi ruang diskusi untuk memperkuat pemahaman mengenai potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam. Sekretaris Panitia Kuliah Umum Dharma Yanti mengatakan, kegiatan itu diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada mahasiswa dan masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan JISWAP secara terintegrasi. Menurutnya, JISWAP tidak hanya dipahami sebagai bentuk kegiatan sosial dan keagamaan, tetapi juga memiliki potensi besar dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.
7: Tujuannya untuk meningkatkan literasi tentang wakaf digital di kalangan mahasiswa serta sosialisasi tentang wakaf sebagai salah satu instrumen keuangan sosial dalam perekonomian. Diikuti oleh masyarakat yang diantaranya itu adalah mahasiswa, terutama mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tapi kita juga membuka kesempatan bagi halayak banyak untuk bisa hadir pada kegiatan hari ini, dan kegiatan ini bekerja sama dengan Bank Indonesia serta Bank Wakaf Indonesia juga KDEKS Provinsi Kalimantan Timur.
6: Integrasi pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dinilai semakin relevan di tengah tantangan kemiskinan yang semakin kompleks. Penguatan tata kelola kolaborasi antar lembaga dan pemanfaatan teknologi menjadi bagian penting dalam mendorong JISWAP agar memberikan dampak sosial yang lebih luas. Dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengingatkan masyarakat, dokumen administrasi kependudukan yang telah dilengkapi tanda tangan elektronik dan barcode sehingga tidak lagi memerlukan legalisir. Berikut laporannya.
8: Transformasi digital terus diterapkan dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kota Samarinda. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengingatkan masyarakat, dokumen administrasi kependudukan yang telah dilengkapi tanda tangan elektronik dan barcode tidak lagi memerlukan legalisir. Dokumen tersebut dapat dicetak secara mandiri oleh masyarakat, telah diterbitkan melalui sistem layanan online di Sdukcapil. Kepala Disdukcapil Kota Samarinda Eko Suprayitno menjelaskan, penerapan dokumen digital merupakan bagian dari transformasi pelayanan administrasi kependudukan. Salah satunya melalui penerbitan akta kelahiran yang telah menggunakan tanda tangan elektronik dan barcode.
9: Jadi sesuai dengan akte yang ada, kemudian data dukung yang lainnya, nanti akte saya tadi yang manual tadi dirubah menjadi akte yang berbarcode, sehingga dalam penggunaannya nanti tidak perlu lagi dileges. Karena ada ketentuan perundangan, seluruh produk administrasi pendudukan yang sudah dibarcode itu tidak perlu lagi dilegalisir. Namun hal ini masih banyak belum dipahami, sehingga masih kita jumpai warga mengajukan permohonan legalisir ke Dukcapil atas dokumen-dokumen yang menggunakan barcode.
8: Eko menekankan layanan digital tersebut hanya dapat diajukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Distuk Capil juga terus melakukan edukasi melalui kecamatan, kelurahan, dan berbagai wadah pelayanan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat semakin memahami penggunaan layanan administrasi kependudukan berbasis digital dan dapat memanfaatkan layanan secara mandiri, mudah, serta efisien. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda membuka ruang bagi masyarakat untuk mengevaluasi kualitas layanan dan pelaksanaan anggaran pemerintah sebagai bagian dari penguatan transparansi. Berikut laporannya.
3: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda membuka ruang bagi masyarakat dan berbagai unsur pengguna layanan untuk memberikan evaluasi terhadap kualitas pelayanan serta pelaksanaan anggaran pemerintah. Hal ini disampaikan Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Samarinda Bambang Marianto dalam Forum Konsultasi Publik KPPN Samarinda di Aula KPPN Samarinda. Forum tersebut melibatkan Satuan Kerja Pengguna Layanan, media massa, akademisi, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan perbankan. Keterlibatan berbagai unsur ini dinilai penting agar pengelolaan keuangan negara tidak hanya dilihat dari sisi administrasi pemerintah, tetapi juga dari manfaat dan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Bambang mengatakan, Forum Konsultasi Publik menjadi sarana untuk membangun komunikasi dua arah sekaligus memperoleh masukan langsung dari masyarakat dan pengguna layanan.
1: Penyelenggaraan kegiatan ini memiliki tiga tujuan utama. Satu, untuk melakukan peninjauan ulang standar layanan publik, memperoleh masukan, aspirasi, dan evaluasi dari para pengguna layanan dan pemangku kepentingan guna menurunkan standar layanan publik di KPPN Samarinda tahun 2006. Dua, untuk melakukan evaluasi terkait kinerja anggaran, mengakselerasi capaian indikator kinerja anggaran IPAS semester 2 tahun 2026 serta mengevaluasi.
3: Dalam forum tersebut, KPPN Samarinda juga melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan anggaran semester 2 tahun 2026. Pembahasan mencakup peningkatan indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA, serta penerapan digitalisasi pembayaran melalui cash management system dan kartu kredit pemerintah. Sementara itu, digitalisasi pembayaran diharapkan membuka transaksi pemerintah menjadi lebih tertib dan terdokumentasi, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penggunaan uang negara. KPPN Samarinda juga menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan secara profesional tanpa pungutan maupun gratifikasi. Masukan dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki standar pelayanan dan memperkuat transparansi pengelolaan keuangan negara. Melalui forum konsultasi publik, KPPN Samarinda berharap masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi turut mengambil bagian dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap pengelolaan anggaran pemerintah. Dengan begitu, setiap rupiah anggaran negara diharapkan dapat dikelola secara tepat, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. RRI Samarinda, Nisor Kula, melaporkan.
2: Olahraga bersama menjadi pilihan warga di kawasan IKN untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Kita simak laporannya.
3: Menjaga kebugaran tidak selalu memerlukan fasilitas olahraga yang rumit. Senam bersama menjadi salah satu pilihan yang mudah diikuti masyarakat sekaligus menjadi ruang untuk berinteraksi dan bersilaturahmi. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan senam berirama di Gedung Kemenko 3 IKN Senin 7 September 2026. Kegiatan ini diikuti warga dan komunitas senam dari sejumlah wilayah di Kalimantan Timur. Owner Tini Rhythmic Studio, Partini mengatakan, kegiatan senam digelar untuk mengajak masyarakat semakin mencintai olahraga dan menjaga kesehatan. Menurutnya masyarakat yang sehat akan lebih siap beraktivitas dan turut mengawal perkembangan IKN.
5: Cinta olahraga senam lebih simpel sih, satu jam hanya dengan musik, dengan berkumpul tanpa biaya yang lain-lain sudah bisa sehat. Juga olahraga-olahraga yang lain ya teman-teman, kita sehat, bahagia. Tujuannya ya biar makin semarak, ngajak sehat, kita bersama kesehatan akan selalu mengawal IKN. Kalau nggak sehat, kita nggak bisa ngawal IKN tentunya.
3: Partini berharap senam bersama di kawasan IKN dapat dilaksanakan secara rutin setidaknya satu kali dalam sebulan. Menurutnya, senam menjadi pilihan olahraga yang sederhana karena dapat diikuti berbagai kalangan tanpa memerlukan peralatan khusus. Kegiatan senam juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkumpul dalam suasana yang santai. Dalam waktu sekitar satu jam, peserta dapat bergerak aktif mengikuti irama musik sekaligus membangun kebersamaan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Instruktur Aerobik dan Fitness Indonesia atau ASIAFI Pusat Irwan Purwanto mengatakan, senam aerobik menjadi salah satu olahraga yang mudah diterima masyarakat. Ia menilai, aktivitas tersebut tidak hanya bermanfaat bagi kebugaran, tetapi juga memperluas interaksi dan silaturahmi antar warga.
10: Dari ASIAFI sendiri itu kan sebetulnya memasarkan olahraga dan mengorganisasi masyarakat dan mensosialisasikan kan pentingnya olahraga aerobik yang paling gampang dan simpel bisa diterima masyarakat itu adalah di senam ini gitu, senam aerobik ini bisa langsung mengumpulkan masyarakat gitu kan. Nah jadi memang tujuannya ya memang untuk menjadikan masyarakat lebih bugar gitu, lebih bugar, lebih bersosialisasi dengan sesama kan. Ini banyak yang datang juga dari Balikpapan, dari mana-mana gitu datang ya kan, akhirnya menambah tali silaturahmi lagi gitu.
3: Bagi warga, senam bersama bukan hanya aktivitas fisik selama 1 jam. Kegiatan ini menjadi langkah sederhana untuk membangun kebiasaan hidup aktif sekaligus memperkuat hubungan sosial di kawasan Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Kula melaporkan.
2: Bupati Pasir mendukung penuh peluncuran program Roda Pangan untuk ke desa-desa yang diinisiasi oleh Dinas Ketahanan Pangan. Kita simak laporannya.
11: Sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Pasir dalam mensejahterakan masyarakat hingga ke desa-desa, Dinas Ketahanan Pangan Pasir meluncurkan program Roda Pangan pada Senin 7 September 2026 kemarin. Peluncuran program Roda Pangan atau revitalisasi outlet desa melalui akselerasi pangan itu telah diresmikan secara langsung oleh Bupati Pasir Fahmi Fadli yang dilakukan di ruang rapat Sadurengas Kantor Bupati Pasir Kecamatan Tanah Kerogot. Dalam sambutannya, Fahmi Fadli menyampaikan bahwa pemerintah sangat menyambut baik dan mengapresiasi Dinas Ketahanan Pangan yang telah merancang sedemikian rupa program tersebut. Menurutnya, program ini selaras dengan keinginannya dalam mewujudkan Pasir tuntas, yakni tangguh, unggul, transformatif, adil, dan sejahtera.
12: Ketahanan pangan adalah salah satu pondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pangan yang tersedia dalam jumlah cukup harus diiringi dengan akses masyarakat terhadap pangan yang aman, bergizi, beragam, dan terjangkau sehingga benar-benar mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah daerah memegang tanggung jawab penuh untuk menjamin efektivitas seluruh rantai pangan mulai dari pengelolaan, pasokan, keterjangkauan harga, hingga pemanfaatannya di tingkat rumah tangga.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pasir Muhammad Arfah menerangkan bahwa pihaknya telah membuat terobosan untuk membangun kembali outlet-outlet yang sudah ada di desa untuk dijadikan sebagai distributor penyaluran bahan pangan yang bersumber dari Bulog. Ia menjelaskan yang menjadi dasar inovasi program Roda Pangan ini diambil dalam proyek perubahan setelah survei kepada masyarakat dengan pertanyaan yang sulit dijawab, yakni menanyakan masalah harga pangan yang masih mahal.
13: Roda Pangan ini merupakan suatu hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dengan Perum Bulog sendiri dan pemerintah daerah dengan para pelaku usaha yang ada di desa. Dan adapun yang menjadi dasar inovasi ini kami ambil dalam proyek perubahan, bahwasanya pertanyaan masyarakat masih kita temui di saat kami di lapangan selalu menanyakan, kenapa kami beli pangan masih mahal? Ini pertanyaan singkat yang susah kami menjawab, Bapak Ibu semua. Melalui Roda Pangan ini, kami berusaha menjawab. Karena pertanyaan itu bagaikan aib bagi Dinas Ketahanan Pangan jika ini tidak diselesaikan. Maksudnya, oleh karena itu, kami mencoba memunculkan program ini, menunjukkan bahwasanya pemerintah itu hadir, pemerintah itu ada di setiap permasalahan yang mereka hadapi.
11: Arfah menyebut melalui program ini baginya bukan hanya semata-mata penyaluran pendistribusian pangan saja, akan tetapi guna meyakinkan pendistribusian ini benar-benar sampai ke desa dan manfaatnya diterima oleh masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau atau tidak mahal lagi. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
2: Selanjutnya, mari kita dengarkan pesan dan harapan masyarakat Kalimantan Timur untuk Radio Republik Indonesia menyambut hari jadinya ke-81 dan peringatan Hari Radio 2026.
14: Halo semua, perkenalkan nama saya Rizwan Di, mahasiswa aktif Universitas Biagama Mahakam Samarinda, program studi hukum, Fakultas Hukum.
15: Pernah dengar RRI atau radio sebelumnya enggak?
14: Oke, sebetulnya saya pernah mendengar RRI, di mana orang tua saya pas kecil itu sering memutar radio RRI. Jadi dari kecil itu saya sudah pernah mendengar berita-berita ataupun beberapa berita acara yang telah diberikan RRI.
15: Nah, menurut kamu nih, apa yang menarik dari mendengar radio dibanding dengan media elektronik, media cetak, dan media sosial?
14: Nah, yang membedakan RRI dengan media-media yang lainnya itu yang pertama, informasinya itu sangat kredibel. Karena kenapa? Dalam informasi yang diberikan RRI itu melalui proses penyuntingan ataupun penyaringan. Sehingga informasi yang diberikan itu tidak berpotensi hoax. Jadi, dengan mendengar RRI itu kita tidak perlu menyaring lagi karena dia sudah menyaring lebih awal. Kemudian yang kedua, RRI itu mencangkup beberapa banyak berita termasuk pendidikan, budaya, sosial. Jadi, sehingga kita tidak ketinggalan berita-berita terkini, seperti itu.
15: Agar terus didengarkan nih, apa yang harus dilakukan RRI ke depannya?
14: Oke, baik, terkait apa yang harus dilakukan RRI ke depannya, yang pertama kalau dari saya sendiri memperluas cakupan medianya, menyangkut YouTube, podcast, ataupun juga beberapa media sosial lainnya seperti Instagram dan Facebook. Dan yang kedua, sebagai remaja Gen Z ya, seharapannya RRI dapat lebih berbaur lagi bersama remaja Gen Z, termasuk narasumbernya kah, ataupun juga melibatkan dalam menyusun beritanya. Sebab kita remaja Gen Z juga ingin dengar, tidak hanya berkoar-koar di dalam media sosial, tetapi ingin didengar melalui Radio Republik Indonesia juga.
2: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. 81 tahun RRI, tantangan digital dan generasi muda menjadi kunci menjaga kepercayaan publik di tengah perubahan pola konsumsi informasi. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda membuka ruang bagi masyarakat untuk mengevaluasi kualitas layanan dan pelaksanaan anggaran pemerintah sebagai bagian dari penguatan transparansi. Demikian berita siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya, Haryanto, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: lapang di keluarga juga menjadi cita yang layak membuat kita tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan benar? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: FM RRI Sendawa.
2: Pro 1 RRI Sendawa pukul 13.34 menit di siang hari ini ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar yang sudah setia mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Sendawa. Saya ditemani pendengar di siang

0: Selang sore hingga nanti pukul 19 dan kami akan hadirkan program siar berikutnya Prodangdut. Prodangdut, Dangdut adalah kita.
1: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Satu bola lagu dari Tuti Wibowo, Mati Aku, sudah mengantarkan kita ke pukul 14 lewat 40 menit ya. Pun Tuti Wibowo ini adalah seorang penyanyi dangdut yang saat ini sudah berubah juga nih penampilannya, sudah lebih ya apa ya, sudah lebih agamis ya, sudah memakai jilbab gitu ya. Ya, popularitas Bunda Korla ya, ini karena ada hubungannya nih. Jadi Bunda Korla ini rupanya juga membawa berkah bagi Tuti Wibowo. Bunda Korla salah satu lagu milik Tuti Wibowo itu sering dinyanyikan oleh Bunda Korla yang judulnya adalah No Comment.

0: Oke, kita menyapa ada Mbak Siska di Kota Bangun. Halo, selamat siang Mbak Siska.
1: Ya, selamat siang menjelang sore.
0: Ya, oke, silakan Mbak Siska.
1: Lagunya Indahnya Bulan Bang
0: ini. Indahnya Bulan. Oke. Okay. Siapa salam buat siapa?
1: Serta salamnya ada Mbak Ani, ada Putra Kusut, ada Bunda Jani, ada Bunda Dalia, ada Sikar Lampi, ada Andre, ada Banyak, ada Bang Dio, ada Sikar Lampi, ada Mbak Eti, Mbak Yayu, ada Bang Gito, ada Bunda Ceria. Pokoknya mau nyanyak Bang Edi pasar kecuali.
0: Iya, oke.
1: Okay. Ya, untuk Bang Edinya salam sehat selalu sekeluarga.
0: Salam sehat juga.
1: Pokoknya buat semua mau nyanyak Bang Edi pasar kecuali.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja Bang Edi.
0: Ya, siap-siap.
1: Itu buatnya. Terima kasih. Selamat.
0: Waalaikumsalam Mbak Siska. Oke, di belakangnya Mbak Siska, tadi Mbak Siska minta lagu Indahnya Bulan. Nah, oke, nanti kita putar ya. Di belakangnya Mbak Siska, yuk ditunggu. Bunda Eti, halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Iya. Selamat siang,
0: Mbak Siska. Mbak Eti, ini lama Bang Edi gak bersuara di telepon dengan Mbak Eti.
2: Loh. Saya sering gabung Mas Edi,
0: ya.
2: Siarannya siapa? Mbak Elvira, siapa itu?
0: Ya, Bang maksudnya Jani, sama Bang Edi, ya. Sama Bang Edi.
2: Iya, ini Mas Edi ya?
0: Iya, ini Mas Edi, ya.
2: Oh iya, kabar sehat, gimana?
0: Kabar.
2: Apa itu? Mm-mm. Sudah ada hujan gak di situ, Mas Edi?
0: Sudah, Mbak Edi tadi pagi hujan cukup deras.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah,
2: di PPU ya. Juga hujan berhari-hari.
0: Ini oh, sudah berhari-hari malah.
2: Setiap pagi tapi. Iya, setiap pagi.
0: Iya, ya. Iya. Oke deh, sehat-sehat semua ya, Mbak Edi.
2: Iya. Sehat. Mbak Edi, saya nanti lagunya ini.
0: Apa?
2: Apa? Apa ya?
0: Apa?
2: Kehilangan.
0: Kehilangan. Oke.
2: Iya.
0: Dari
2: tapi
0: Roma.
2: Yang koplo.
0: Yang koplo. Ya, siap-siap.
2: Ya, sama salam dulu Mas Edi ya.
0: Yo, monggo, silakan.
2: Apa salamnya ada Kak Andri, Putra Banjir, Putra Kutai, ada Bang Edi Permana, ada Bang Dio, ada Mbak Siska, Bunda Resi, Mbak Prima, ada Mbak Ani, ada juga Bunda Dalia, ada Mbak Vanessa, Bang Mikael juga ya. Ada siapa ini? Nenek Gail di Sungkomulyo, ada siapa ini? Ada Mbak Sari di Banjarmasin, Mas Galih di Jawa Timur, ada Putra Baya, ada Putra Ranto, Putra Kusut, ada juga Mbak Velia, Bu Yayi, Pak Gito, ada Pak Azimahrem, Selamat Rinda, ada Mbak Maya di Berau ya, selamat sore, mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
2: Cepat sembuh. Mbak Maya sakit, masih di semoga cepat sembuh.
0: Iya,
2: di Berau.
0: Di Berau. Cepat sembuh, ya. Amin.
2: Salamnya semuanya aja pendengar RI Sendawar, mudah-mudahan sehat semua ya, Mak.
0: Iya, amin.
2: Terima kasih Mbak Edi. Salam sehat selalu.
0: Salam sehat ya Mbak Edi. Yo, waalaikumsalam. Yo. Selamat sore Mbak Edi. Terima kasih sudah beratensi dan doanya juga terima kasih. Oke, di belakangnya Mbak Edi kita menyapa ada Putra Kusut. Halo, selamat sore Bang Kusut. Silakan. Ya, selamat sore. Silakan, Putra Kusut.
3: Halo, selamat sore Bang Edi.
0: Sore.
3: Dangdut adalah kita.
0: Mantap, Bang. Yo, sehat-sehat, Bang. Sehat ya?
3: Sehat-sehat.
0: Ya, syukurlah.
3: Ya, kalau cuacanya di ombak belum ada hujan sama sekali.
0: Belum ya? Aduh, panas banget ya.
3: Cuma apa namanya? Asapnya agak berkurang sudah.
0: Oke,
3: alhamdulillah. Tadi ku dengar daerah Barong hujan ya.
0: Iya, Barong Simpang Raya khususnya ini hujan tadi pagi.
3: Masih hujan apa namanya lokal-lokal begitu.
0: Iya, masih.
3: Lagunya Jangan Mengharap dari Mansur S.
0: Jangan mengharap. Oke, ya.
3: Dicek. Ya, saya mau belajar karaoke lagu ini nanti.
0: Oke. Ya, siap.
3: Salamnya untuk Mbak Ani, semoga monitor ya walaupun dalam pekerjaan. semoga monitor-monitor dangdut sore hari ini. Mm-hmm. Salamnya untuk semua muanya aja Bang Edi.
0: Siap, siap.
3: Okay. Bang Edinya juga semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, sama-sama.
3: Selamat sore Bang Edi.
0: Selamat sore, terima kasih banyak untuk atensinya Putra Kusut. Nanti kita sambung lagi pelafon-pelafon berikutnya di sesi kedua, tentunya masih di Prodah bersama saya Edi. Tetaplah di Prodah 1 dari Sendawar mendengar. Kita hadirkan dulu nih satu lagu permintaan dari Mbak Siska dengan lagu Indahnya Bulan.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 103,3 FM RRI Sendawa.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses.

0: bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
1: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
2: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
3: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
4: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
5: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
6: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
7: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
5: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
8: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar.
9: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
10: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
0: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak.
2: Hmm?
0: Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Radio sudah pukul 15 sudah lewat 5 menit ya, masih di Pro Dangdut, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Menyapa lagi di jalur telepon 0812 505 23938, silakan. Halo, 08 12 505 23938, masih dibuka sesi telepon di Pro Dangdut ya, hingga nanti pukul 16. Saat ini sudah pukul 15 lewat 5 menit ya. Jadi ternyata sudah ini ya, beberapa kecamatan sudah mulai turun hujan ya. Bahkan di Bohongan katanya sih sudah cukup sering informasinya tadi, kalau nggak salah ya, hujannya ya. Tadi di tempat Mbak Eti juga di PPU juga katanya tiap pagi ya sering hujan ya. Kalau di Busur di Simpang Raya tadi baru pagi tadi cukup deras ya. Cukup deras, cukup lama ya, tapi tidak sampai lama banget juga sih. Tapi cukup membasahi apa itu debu, sehingga tidak terlalu berdebu. Alhamdulillah, tapi kayaknya itu hujan buatan deh ya. Bisa jadi hujan buatan ya. Enggak apa-apa ya, penting ada hujan. Hujan buatan atau yang dikenal sebagai teknologi modifikasi cuaca atau TMC adalah upaya manusia untuk memodifikasi kondisi atmosfer guna mempercepat atau meningkatkan terjadinya curah hujan. Halo Bunda Erni di Baluasa.
1: Halo, selamat siang menjelang sore Pulau Dangdut dan
0: Jawa. Iya, Bunda Erni langsung saja, yuk silakan.
1: Ini sekedar informasinya bagi
0: tadi
1: itu,
0: Bunda
1: Erni juga ada hujan.
0: Oh, ada hujan. Oke. Alhamdulillah.
1: Terlalu deras. Hujannya sebentar saja, tapi lumayan.
0: Lumayan ya. Syukurlah kalau merata sampai sana ya. Oke, Bu.
1: Ini lagunya Aku Bukan Sayur Asam aja.
0: Aku bukan cinta bukan sayur asam, ya.
1: Iya, cinta bukan sayur asam.
0: Iya. Oke, okay, disiapkan lagunya. Iya, silakan.
1: Salamnya buat Bunda Dania, semoga sukses selalu dengan keluarganya. Nah, Bunda Rosi juga selalu keluarga sukses selalu.
0: Iya.
1: Semoga sukses selalu. Putra Galau juga Ananda Andresi, semoga tetap sehat keluarga di sana. Lihat semua-muanya aja dari A sampai J tanpa terkecuali. Semoga teman-teman pendengar RRI Sendawa tetap sehat semuanya, semangat juga semuanya. Buat Bang Edi, semoga tetap sehat selalu. Sisi-sisinya sama mamanya. Mudah-mudahan Bang Edi tetap sehat, keluarga tetap semangat. Mungkin
0: itu
1: aja Bang Edi. Terima kasih
0: ya, kalau
1: punya selamat siang
0: menjelang sore. Siang menjelang sore juga, terima kasih. Oke, lagunya Cinta Bukan Sayur Asam ya, disiapkan.

0: Pendengar sebaiknya ya, kalau sudah kemarau cukup panjang, sudah lama tidak turun hujan, nah saat turun hujan, baik mungkin hujan buatan, apalagi hujan buatan ya, hujan alami pun tetap kita ini ya, sebaiknya tidak langsung kita apa ya, bermandi-mandian dengan air hujan yang pertama tadi. Karena air hujan yang pertama setelah kemarau panjang itu informasinya itu banyak mengandung kotoran, polutan, debu ya. Apa itu bahasanya tuh, zat-zat inilah, mengandung banyak kotoran, debu, dan tentunya juga bisa saja mengandung penyakit ya. Jadi harus hati-hati banget ya. Jangan sengaja hujan-hujanan saat hujan pertama setelah kemarau panjang tadi. Nah, TMC atau teknologi modifikasi cuaca ini juga sudah dilakukan oleh pemerintah ya di beberapa daerah. Cara kerjanya nih ternyata menggunakan pesawat. Pesawat menaburkan bahan seperti garam halus atau NaCl atau bahan higroskopis lainnya ke dalam awan potensial. Bahan semai menyerap uap air di dalam awan untuk memperbesar ukuran butiran air sehingga segera jatuh sebagai hujan. Operasi ini tidak menciptakan air dari ketiadaan, melainkan membutuhkan keberadaan awan dengan kandungan air yang cukup. Tujuannya ya sekedar membantu membersihkan partikel polutan di udara perkotaan seperti kota-kota besar yang banyak debu, asap kendaraan gitu ya. Membantu membersihkan udara dari sebaran abu letusan gunung berapi, atau kalau lagi musim kemarau ini biasanya kan debu juga mudah berterbangan ya di daun-daun, rumah, kaca dan sebagainya. Mengatasi kekeringan, membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan.
1: FM RRI Sendawa.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Pak pendengar Pro Dangdut, masih temani pendengar hingga nanti pukul 16 kita hadirkan kembali lagu permintaan dari Mbak Erni tadi. Ini Sentia dengan Cinta Bukan Sayur Asam.

103,3 FM RRI Sendawa. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawa.

Pendengar, ada banyak teori kenapa orang menguap. Salah satunya mengatakan menguap adalah aktivitas untuk mendinginkan otak. Saat mulut seseorang terbuka, dinding sinus melebar dan berkontraksi. Hal ini memompa udara ke otak dan membuat temperaturnya lebih rendah. Oleh karena itu, saat udara sedang dingin, seseorang lebih sering menguap. Tahukah pendengar? Rata-rata manusia dengan kondisi sehat dapat menguap 5 hingga 10 kali dalam sehari. Pendengar, sebaiknya kita tidak menahan keinginan menguap. Karena sebenarnya, saat kita menguap ini adalah tanda bahwa saraf motorik korteks di dalam otak bekerja dengan baik dan tak.

0: itu apa?
1: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adi lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat, seperti komodo dan harimau Sumatera, yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
0: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

103,3 FM RRI Sendawa. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: No comment dari Peti Bibowo dan Bunda Korla ya, sudah mengatakan kita ke pukul 15 lewat 28 menit. Saya baca dulu nih, ada WA yang masuk. Yang pertama ada Bang Dion. Selamat sore Bang Dion, selamat sore di Empaku ini. Ya, warga Empaku apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Selamat sore Bang. Ya, saya minta diputarkan lagu Anda di Lumut dari Silvi Kumala. Oke, terima kasih. Berikutnya pendengar. Halo Dear Sedawar, saya Fasha di Melak. Mau request lagu Shape of My Heart Backstreet Boy. Tolong diputarkan ya, terima kasih. Oke, saya carikan dulu ya lagunya ini, Shape.

Wah, ini versi dangdutnya apa ada ya? Soalnya di sini kalau lagu ini masuknya lagu mancanegara nih. Jadi saya cek dulu ya apakah lagu dangdutnya ada. Ada Bunda Ceria di Eheng. Maaf Bang, saya minta lagu Aku Anak Kampung ya. Oke. Okay. Selamat sore Bang Edi, selamat sore Bunda Ceria. Untuk cuaca di sini panas. Pagi tadi hujan. Oke, okay. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Oke. Okay. Sapa salam buat Mbak Siska, terima kasih sapaannya, semoga sehat bersama keluarga. Pokoknya semua yang bergabung di sore hari ini buat abangnya TKP. Oke, okay, terima kasih.

0: 107,3 FM RRI Sendawar.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
4: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
5: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
6: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
7: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
8: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
9: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
10: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
11: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
9: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
12: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
13: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
14: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi gini, bisa jadi gini.
15: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.

Karbohidrat merupakan senyawa yang disusun oleh unsur C, H, dan O. Keberadaan karbohidrat di bumi ini sangat berlimpah, bahkan beraneka ragam, yang dapat memberikan nutrisi penting yang dibutuhkan bagi tubuh. Indonesia sebagai negara agraris terdapat sumber karbohidrat seperti beras, jagung, singkong, ubi hingga kentang. Semua dapat dikonsumsi sebagai pengganti beras. Mari kenali keragaman jenis pangan karbohidrat selain beras.

Muhammad Husain Thamrin atau MH Thamrin, tokoh Betawi yang wajahnya terpampang di pecahan uang 2000. Siapakah MH Thamrin sehingga begitu dikenal dan diabadikan namanya? MH Thamrin adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang ditetapkan melalui Kepres nomor 175 tahun 1960. MH Thamrin lahir di Sawah Besar, Batavia pada 16 Februari 1894 dari pasangan Tabri Thamrin dan Nurhamah. Ayah MH Thamrin adalah seorang wedana atau pejabat pembantu bupati di pemerintahan kolonial Belanda. Karenanya, MH Thamrin lahir di kalangan terpandang di masyarakat. Sepak terjang MH Thamrin berjuang bagi masyarakat mulai terlihat setelah masuk Dewan Kota. Ia giat memperjuangkan idenya untuk memperbaiki keadaan masyarakat kaum Betawi. Mari kenali pahlawan nasional, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa-jasa.

Radio Republik Indonesia RRI Sudawar saat ini sudah pukul 15.50 menit ya. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk pelafon yang sudah bergabung tadi, ada Mbak Siska, Mbak Eti, Putra Kuso juga, terima kasih. Bang Dion, Mbak Fasa, Bunda Ceria, terima kasih. Ada Mbak Erni juga ya, terima kasih sudah beratensi. Baik, dengar sampai di sini program Pro Dadut dihadirkan ke ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau mungkin lagu yang belum sempat terputar. Saat ini pukul 16.00, maksud kami pukul 15.50 dan merapat ke pukul 16, Pro Dangdut kami akhiri. Tetaplah bersama kami, dengar pukul 16 kami akan hadirkan program acara Kentongan.

0: mendengarkan RRI Sendawar.
1: Pendengar Pro 1 RRI Sendawar dimanapun Anda berada, saat ini Anda masih mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Sendawar di frekuensi 103,3 MHz. Sore hari ini saya ini masih temani pendengar hingga nanti pukul 19 pendengar. Baik pendengar, menemani sore Anda, kami akan hadirkan program acara kantongan pukul 16 hingga pukul 17. Sebuah program acara yang menginformasikan mitigasi kebencanaan dan kebencanaan, dan semoga bisa bermanfaat. Selamat sore pendengar, selamat mendengarkan.

0: Selamat sore pendengar, saya ditemani pendengar di sore hari ini dalam program acara Kentongan. Ya, baik pendengar, informasi di sore hari ini akan membahas tentang mitigasi menghadapi bencana kekeringan. Pendengar, masalah kekeringan merupakan salah satu kondisi alam yang tidak bisa dihindari, terutama di negara-negara tropis termasuknya di Indonesia. Ya, pendengar, bicara soal mitigasi ada beberapa yang harus kita lakukan pendengar. Yang pertama, menilai potensi kekeringan di suatu daerah. Ya, ada upaya mitigasi kekeringan yang bisa kita lakukan khususnya sebagai masyarakat dan juga tentunya pemerintah. Ya, menilai potensi kekeringan di suatu daerah. Untuk dapat menilai suatu daerah memiliki potensi kekeringan atau tidak, perlu diperhatikan beberapa faktor seperti tipe dan zona iklim regional, material penyusun geologi serta sistem alam yang terdapat di suatu daerah tersebut. Perubahan iklim juga mempengaruhi curah hujan yang turun di beberapa daerah di Indonesia. Sebelumnya pendengar, perkiraan iklim yang disampaikan BMKG juga menyebut bahwa puncak musim kemarau ini akan terjadi ya di bulan-bulan ini pendengar. Tetaplah bersama kami, setelah ini kami akan bahas lebih lengkap tentang upaya mitigasi kekeringan menurut pakar UGM.
1: Aduh, besok tanggal 20 lagi.
2: Ada apa dengan tanggal 20?
1: Ini bingung banget nih, di kurikulum Merdeka setiap tanggal 20 kan ada tuh program Sehari Berbudaya. Bingung banget nih mau pakai pakaian adat apa lagi ya. Kira-kira bisa nggak ya Sehari Berbudaya itu melaksanakan kunjungan ke tempat yang punya nuansa budaya juga, sekaligus menambah pengetahuan budaya melalui pengenalan benda yang bernilai budaya gitu misalnya.
2: Di Kutai Barat kan ada Museum Etnografi Sendawar. Supaya tidak bingung, yuk bersama saya dan jangan lupa ajak teman-teman lainnya berkunjung ke museum. Di sana menyimpan koleksi lebih dari 300 benda bernilai budaya dari 6 etnis suku yang ada di Kutai Barat.
1: Wah, asik banget.
2: Tapi kalau mau beli pakaian adat, ya jangan di museum.
1: Museum Etnografi Sendawar beralamat di Jalan Sendawar 3 Kompleks Perkantoran di belakang kantor Dispora Pemkab Kutai Barat. Buka hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 8 pagi hingga pukul 16 sore dan hari Jumat pukul 8 pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk kunjungan di luar hari tersebut, dapat menghubungi petugas dengan nomor telepon 0812-5817-9777. Juga ada webnya loh di museumetnografi.kutaibaratkap.go.id.
2: Ayo pergi ke Museum Etnografi Sendawar. Mari kita galakan program Sekolah Masuk Museum. Cinta budaya, cinta museum di hatiku.
3: Tapi Indonesia itu apa?
0: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Anda lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat seperti komodo dan harimau Sumatera yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
3: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.

0: Pro 1 RRI Sudawar masih di program Kentongan di sore hari ini membahas tentang upaya mitigasi kekeringan ya. Baik pendengar, yang kedua adalah sistem irigasi perlu diperhatikan. Salah satu sektor yang dirugikan karena perubahan iklim adalah pertanian. Untuk itu, sistem irigasi perlu diperhatikan agar sektor ini terus bergerak. Tanpa pengairan yang cukup, tanaman tidak akan bisa tumbuh dan sawah akan mengering. Lebih jauh, kekeringan bisa menyebabkan kelangkaan stok bahan pangan dan kenaikan harga sembako pendengar. Ya, antisipasi lain bisa dilakukan dengan penanaman komoditas yang tidak membutuhkan air terlalu banyak, terutama bagi wilayah yang tidak memiliki sumber air alami. Berikutnya pendengar, penyediaan air oleh pemerintah setempat. Setiap tahunnya, ratusan ribu bahkan jutaan liter air bersih dikerahkan untuk menangani bencana kekeringan. Tetapi langkah lain yang bisa dilakukan pemerintah adalah pengadaan pemompaan air tanah. Ya, pakar UGM Jati menyebutkan wilayah Gunung Kidul memiliki potensi air tanah yang sangat bisa dimanfaatkan. Karena secara geologis, tanah di Gunung Kidul memiliki material batan yang mudah larut. Lemahnya upaya ini adalah, menurut Jati, proses pemompaan air dari sungai-sungai bawah tanah membutuhkan biaya yang tinggi. Lantaran air tidak bisa naik hanya melalui pompa biasa. Pompa yang digunakan harus ditempatkan di posisi paling tinggi di suatu kawasan, agar secara gravitasional air dapat didistribusikan ke sekitarnya.
1: Kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
2: Kaleng-kaleng susu itu mau mama daur ulang buat pot.
1: Kan udah ada pot, Ma.
2: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
1: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Ma?
2: Iya, dan kita harus ingat 3M.
1: Apa itu 3M, Ma?
2: Mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
1: Wah, mama hebat ya.
3: Dengan mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.
4: Eh, Dir, apa kau bikin?
5: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
4: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
5: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
4: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
5: Lalu apa rusaknya dengan saya?
4: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
5: Heh, begitu kah?
4: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
5: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
4: Nah.

Pendengar, menghadapi musim kemarau, yang bisa kita lakukan sebagai langkah mitigasi adalah sumber air buatan. Bila pompa berbiaya mahal, cara mudah yang bisa dilakukan adalah dengan membuat sumber air buatan seperti embung atau bendungan. Cara ini sering digunakan di Nusa Tenggara Timur sebagai persiapan musim kemarau. Embung-embung untuk menampung air saat musim hujan untuk kemudian bisa dimanfaatkan pada musim kemarau. Hal ini dipraktikkan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat juga bisa membuat sumber air buatan. Caranya dengan menampung air hujan di tandon-tandon air. Air ini nantinya bisa digunakan untuk kebutuhan irigasi dan domestik seperti kamar mandi umum, bahkan memasak. Ya pendengar, itulah beberapa mitigasi bencana menghadapi bencana kemarau atau kekeringan. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sendawar, program acara Kentongan.

0: di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum rasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah? Bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

bersih mereka. Kenapa kita yang serba mudah mendapatkan air bersih dan higienis sering menyia-nyiakan? Mari kita ingat berapa kali kita minum air kemasan lalu membuangnya, padahal masih ada sisa setengahnya, bahkan belum terminum sama sekali. Berapa kali kita lengah membiarkan air keran masih menetes, padahal kita sempat untuk menutup rapat. Dan berapa kali kita makan di pesta, di restoran maupun di rumah, masih menyisakan sisa. Itu semua masih bisa diselamatkan dengan berhemat dan ambil seperlunya. Stop pemborosan.

0: Saudara pendengar, masih di program Kentongan bersama saya di pendengar. Ya pendengar, menghadapi puncak musim kemarau dan potensi kekeringan akibat El Nino di Kalimantan Timur, langkah utama yang perlu dilakukan adalah menghemat penggunaan air bersih, memanfaatkan curah hujan sementara untuk menampung cadangan air, serta mengoptimalkan pompa air dan sumur bor bagi sektor pertanian pendengar. Ada beberapa tindakan ya, atau penjelasan dalam hal ini, misalkan menghemat air. Ya, mulai sekarang pendengar, menghemat air harus benar-benar kita galakkan dari dalam rumah pendengar. Kita pastikan keran-keran air atau sumber air yang ada di rumah kita tidak terbuang sia-sia. Satu contoh pendengar, jika kita memiliki keran air yang mungkin sudah longgar sehingga air terus menetes walaupun tidak deras, namun hal itu tentu akan membuat air terbuang sia-sia. Maka langkah yang kita bisa benahi yaitu kita bisa membetulkan keran air sehingga keran tidak longgar dan air tidak menetes. Dan kita juga terus mengawasi air yang mengalir di bak-bak kamar mandi agar jangan sampai penuh dan terbuang sia-sia. Ya, pakai air bersih seperlunya saja untuk mandi, cuci, dan juga masak. Tampung air hujan selagi masih ada hujan sesekali dalam satu minggu misalkan. Manfaatkan sisa hujan yang masih turun untuk menambah cadangan air di rumah. Misalkan bisa untuk keperluan menyiram tanaman atau mencuci. Jangan membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar karena tanah sangat kering pendengar. Dan tentu jika terjadi kebakaran saat musim kemarau, sumber air akan sulit didapat. Berikutnya pendengar, kita juga harus menjaga kesehatan. Kurangi kegiatan di luar rumah saat cuaca sangat panas dan banyaklah minum air.
1: Habis Indonesia itu apa?
0: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Abi lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat seperti komodo dan harimau Sumatera yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
1: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

0: Sampah. Ada berbagai pengertian mengenai sampah menurut para ahli. Salah satunya bahwa sampah merupakan barang yang tidak digunakan dan dibuang oleh pemiliknya, seperti kotoran, kaleng, daun-daunan, kertas, plastik, dan lain-lain. Tahukah pendengar, dari sampah ini ada dampak buruknya bagi masyarakat, mulai dari segi kesehatan, lingkungan, hingga sosial ekonomi. Dari segi kesehatan, akan banyak timbul penyakit seperti diare, tipes, kolera, penyakit jamur, dan cacingan. Dari segi dampak lingkungan, contoh kecilnya, seringkali sampah yang menumpuk di saluran air mengakibatkan aliran air tidak lancar dan berpotensi mengakibatkan banjir. Sedangkan dari sisi dampak sosial ekonomi, meningkatnya biaya kesehatan karena timbulnya penyakit. Setelah kita mengetahui arti dan dampak dari sampah ini, apakah kita masih mau memelihara sampah di sekitar kita? Masih maukah kita membuang sampah sembarangan? Sederhana, namun dampaknya luar biasa bagi kehidupan. Mari budayakan hidup bersih dan sehat dengan menjaga lingkungan dan kebersihan sekitar kita, serta tidak membuang sampah sembarangan. Karena dampak yang akan timbul tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi orang lain di sekitar kita.
1: Masih di program Kantongan bersama saya, Edi Pendengar. Baik pendengar, solusi untuk pertanian dan lahan seperti apa? Manfaatkanlah pompa portable atau ikuti program bantuan bahan bakar minyak BBM pompa air dari pemerintah Provinsi Kaltim bagi kelompok tani. Dan berikutnya, ubah pola tanam. Pilih jenis tanaman yang lebih tahan kering atau sesuaikan jadwal tanam dengan ketersediaan air irigasi yang ada. Buat sumur bor. Membuat sumur bor atau memanfaatkan embung penampung air terdekat untuk menjaga pasokan air ke lahan, hal ini juga bisa sangat dianjurkan di wilayah Kalimantan Timur, pendengar. Ya pendengar, semoga informasi ini bermanfaat. Saya Edi, akhiri program acara Kentongan di sore hari ini. Semoga kita bisa menghadapi kemarau atau musim kemarau yang saat ini mulai melanda wilayah Kalimantan Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Selasa 8 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Rista Tunggarani, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: pendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan Listia. Halo rekan Listia, apa kabarnya sore ini?
1: Selamat sore rekan Trista, alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat walaupun cuaca kita sebenarnya masih seperti ini begitu ya. Kabut asap menyelimuti kota Palangkaraya. Mungkin beberapa daerah lain juga hampir sama begitu. Bagaimana di Nunukan?
0: Kalau di Nunukan sore ini alhamdulillah cerah, tadi sempat hujan juga sebentar. Jadi alhamdulillah udaranya lebih enak untuk dihirup gitu, rekan Listia.
1: Wah, enak sekali. Kalau di sini hujan tapi hanya beberapa area saja, tidak secara keseluruhan. Semoga segera ya hujannya.
0: Amin amin. Semoga segera membaik ya di sana.
1: Betul. Dan, amin.
0: Rekan Listia, informasi apa yang sudah disiapkan RRI Palangkaraya untuk pendengar Lintas Banjar Nusantaraya sore ini?
1: Oke, bukan hanya tentang kebakaran hutan dan lahan, tapi ini terkait antrian panjang SPBU, rekan Rista. DPRD Kalimantan Tengah minta untuk perhatikan stok.
0: Oke, baik Listia, silahkan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, meminta pihak terkait untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak BBM di Kota Palangkaraya menyusul masih terjadi antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa hari belakangan. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kalau terjadi antrean berarti kurang salur. Kalau memang salurnya cukup, tidak mungkin
3: terjadi antrean. Antrean panjang di SPBU kembali terjadi dan mendapat sorotan dari kalangan DPRD Kalimantan Tengah. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Junaidi meminta Pertamina memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak Kota Palangkaraya menyusul masih munculnya antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa hari belakangan. Wakil Ketua 3 DPRD Kalimantan Tengah ini mengatakan antrean yang terjadi di lapangan perlu menjadi perhatian serius karena dapat menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pasokan BBM dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya Pertamina perlu memastikan distribusi ke SPBU berjalan sesuai kuota yang telah ditetapkan. Jangan sampai pasokan yang diterima masyarakat justru lebih rendah dibandingkan kebutuhan harian.
2: Sederhana aja rumusnya. Kalau terjadi antri berarti kurang salur. Kalau memang salurnya cukup, tidak mungkin berhenti antri. Sini kita hanya meminta saja kepada Pertamina, tolong untuk Kalteng. Kita ini kan sumber energi, kita penghasil energi. Tolong untuk Kalteng juga kita jangan dikurangin.
3: Sementara itu, salah seorang warga, Tirsata Tarigan, berharap ada pertimbangan dalam menaikkan harga BBM non-subsidi yang dinilai berpotensi mendorong kenaikan biaya produksi dan harga barang di Kalimantan Tengah. Hatir, yang juga anggota DPRD Kota Palangkaraya ini, menilai kondisi tersebut menjadi perhatian karena ketersediaan BBM, khususnya jenis Dex dan Solar, di wilayah Kalimantan Tengah masih terbatas. Kenaikan harga Dex Light yang mencapai sekitar 3.000 per liter dikhawatirkan berdampak langsung terhadap sektor usaha dan distribusi barang.
4: Ngantri yang panjang gitu, jadi akhirnya masyarakat ini terpaksa membeli Dex itu, akhirnya akan menambah nilai produksi.
3: Ia juga menyoroti antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang menyediakan biosolar. Menurut Hatir, keterbatasan titik penyaluran membuat masyarakat akhirnya beralih menggunakan BBM non-subsidi. Kondisi serupa juga dikhawatirkan terjadi pada Pertalite. Hatir meminta pemerintah bersama Pertamina memberikan penjelasan terkait kembali munculnya antrian panjang di sejumlah SPBU di Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali ke Nunukan bersama rekan Rista.
0: Terima kasih rekan Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan Niar. Halo rekan Niar, gimana kabar dan juga kondisi cuaca di sana?
1: Iya, selamat sore juga Rista dari Bumi Lambung Mangkurat ya. Alhamdulillah kondisi kami baik-baik saja, sehat. Tapi cuaca hari ini agak mendung tapi panas begitu ya untuk kota Banjarmasin.
0: Semoga nanti malam hujan ya.
1: Amin. Mudah-mudahan yeah. Hujan.
0: Amin. Oke, rekan Niar ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Baik, Rista, informasi yang akan kami sampaikan hari ini berkenaan dengan TNI Angkatan Udara terus memperkuat dukungan dalam penanganan karhutlah.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya rekan Niar.
1: Terima kasih, Rista. Pendengar dan pemirsa, TNI Angkatan Udara terus memperkuat dukungan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan. Pesawat Hercules TNI AU kembali tiba di Lanut Samsudinor, membawa ratusan alat pelindung diri dan masker untuk mendukung keselamatan personil di lapangan. Berikut laporan reporter RRI Banjarmasin, Diki Munadi.
2: Pesawat Hercules TNI Angkatan Udara A1328 kembali mendarat di apron Lanut Samsudinor. Pesawat tersebut membawa dukungan logistik untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Selatan. Sebanyak 500 koli alat pelindung diri atau APD dari Kementerian Pertahanan RI serta 2 koli masker dari Pusat Kesehatan TNI Angkatan Udara dibawa menggunakan Hercules. Setibanya di Lanut Samsudinor, seluruh bantuan langsung diterima untuk selanjutnya didistribusikan kepada personil yang terlibat dalam penanganan karhutla. Komandan Lanut Samsudinor, Kolonel Penerbang Hilman LP Ambarita menegaskan, keselamatan dan kesehatan personil menjadi prioritas dalam setiap pelaksanaan tugas. Ketersediaan APD dan masker dinilai penting, mengingat personil di lapangan berhadapan langsung dengan asap, panas, dan kondisi medan yang penuh tantangan.
3: Pemerintah atas Bapak Perintah Bapak Presiden kepada Kemenhan telah mengirimkan kurang lebih 5, kami mendapatkan data 500 paket APD. Sehingga 500 paket itu sudah diterimakan oleh kepada bagian logistiknya Koren. Nanti akan diserahkan kepada personel-personel akan terlibat di lapangan untuk dibagikan untuk meningkatkan keamanan daripada petugas-petugas pelaksana pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Semoga peralatan yang diberikan.
2: Lanut Samsudinor juga memastikan dukungan transportasi udara, penerimaan logistik, hingga kebutuhan operasional penanganan karhutla terus berjalan. Kedatangan Hercules menunjukkan penanganan karhutla di Kalimantan Selatan tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga memastikan keselamatan personil serta ketersediaan logistik pendukung di lapangan.
1: Baik, Rista Tunggarani, demikian laporan dari reporter kami Diki Munadi dan saya kembalikan kepada Anda.
0: Terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Pendengar, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pemirsa dan pendengar, pembelajaran tatap muka di seluruh satuan pendidikan Nunukan kembali diberlakukan setelah kondisi asap membaik. Kebijakan tersebut berlaku mulai pekan ini untuk jenjang pendidikan PAUD, TK, SD, dan SMP. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Herdiansyah.
1: Sebelumnya, pembelajaran dari rumah diterapkan akibat kondisi asap karhutla di sejumlah wilayah di Kalimantan. Keputusan pembukaan kembali sekolah dilakukan melalui koordinasi lintas instansi dan pimpinan daerah. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Haja Erlina.
2: Terhitung pada hari ini tanggal 6 September 2026, di mana untuk semua satuan pendidikan tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP telah diberlakukan untuk pembelajaran tatap muka. Hal tersebut diputuskan setelah hasil koordinasi dengan baik dinas teknis terkait, mulai dari BPBD, Dinas Kesehatan, juga level pimpinan mulai A1, Sekda, sampai Bupati, di mana hasil perkembangan alhamdulillah tingkat penyebaran asap mulai berkurang dan kondisi juga sedang, kemudian juga tingkat pasien terkait masalah ISPA juga alhamdulillah tidak ada peningkatan dalam satu minggu ini.
1: Meski pembelajaran tatap muka kembali berjalan normal, sekolah tetap diminta mengurangi aktivitas siswa di luar ruangan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak asap terhadap kesehatan siswa dan guru. Pada hari pertama pembelajaran normal, sejumlah kegiatan luar ruangan juga ditiadakan, termasuk pelaksanaan upacara bendera. Guru SD Negeri 007 Nunukan Asna ini menjelaskan, sebelumnya memberikan tugas kepada siswa selama pembelajaran dari rumah.
3: Alhamdulillah, hari ini kita sudah mulai belajar normal seperti biasanya. Akan tetapi, kita tetap mengurangi aktivitas di luar ruangan. Seperti tadi, tidak ada upacara bendera, jadi lebih ke pembelajaran di dalam kelas. Seperti itu untuk sementara. Dan beberapa hari yang lalu kita melaksanakan kegiatan belajar di rumah. Jadi para guru memberikan tugas pembelajaran melalui grup kelas masing-masing.
1: Pembelajaran tatap muka akan tetap memperhatikan perkembangan kondisi lingkungan dan kesehatan siswa. Sekolah juga diharapkan menyesuaikan aktivitas luar ruangan dengan kondisi kualitas udara.
4: Ferry Herdiansyah melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunonteka, Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Ervi. Halo rekan Ervi, gimana kabar dan juga kondisi cuaca Tarakan sore ini?
1: Halo Rista, kabar baik. Tarakan masih masih ini ya, kabut asap dikit ya. Dan ini bahkan anak-anak yang di sekolah SD sudah mulai belajar dari rumah Rista, karena tampaknya indeksnya makin meningkat nih untuk ketidakamanan udara.
0: Aduh, semoga lekas membaik ya kondisi Tarakan dan juga Kalimantan lainnya. Dan rekan Ervi, ada informasi apa nih yang sudah disiapkan untuk sore ini?
1: Masih terkait Karhutla Rista, di mana pemerintah mulai melirik opsi TMC untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan ini.
0: Oke, rekan Ervi silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Rista dinunukan. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, berbagai upaya dilakukan guna mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Di antaranya melalui metode teknologi modifikasi cuaca atau TMC atau hujan buatan. Berikut laporan Muhammad Rajab Syah.
2: Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Utara mulai melirik opsi teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan. Pemerintah daerah melalui instansi terkait telah mengajukan permohonan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Hal itu diakui Kepala Stasiun Meteorologi Cuaca Tarakan, Muhammad Sulam Kilmi. Menurutnya, adalah pemerintah Kabupaten Bulungan yang sudah mengajukan permohonan modifikasi cuaca ke BNPB. Namun, hingga saat ini masih menunggu respon dari pemerintah pusat. Jika permohonan disetujui, operasi teknologi modifikasi cuaca biasanya menggunakan pesawat SMART yang sudah dirancang khusus untuk penyemaian awan. Lebih lanjut, Sulam Kilmi menjelaskan radius penyebaran bahan penyemaian tidak dipatok angka pasti. BMKG akan menyesuaikan dengan keberadaan awan potensial di lapangan. Mengenai tingkat keberhasilan, Sulam Kilmi mengaku belum ada data rinci untuk Kaltara karena belum pernah dilaksanakan. Namun ia mencontohkan pengalaman di Palu di mana operasi TMC berhasil meningkatkan debit air waduk. Sulam Kilmi menegaskan pelaksanaan TMC sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. BNPB bertugas menentukan titik operasi, sementara BMKG melakukan supervisi dan analisis cuaca. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian laporan dari Muhammad Rajab Syah dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Kembali ke Nunukan bersama Rista.
0: Terima kasih rekan Ervi dari Tarakan Kalimantan Utara. Mengakhiri Lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Mendengar dari Samarinda sore ini ada rekan saya Ria. Halo rekan Ria, gimana kabarnya sore ini?
1: Halo juga, kabar saya dan kawan-kawan tentu sehat dan baik-baik saja rekan Rista.
0: Kalau untuk cuacanya gimana?
1: Cuacanya juga masih diselimuti kabut asap beberapa wilayah Samarinda sampai saat ini rekan Rista.
0: Baik, kalau begitu rekan Ria ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Imbas erupsi Anak Krakatau, 28 penerbangan di Bandara Samsepinggan dibatalkan rekan Rista.
0: Baik, rekan Ria silahkan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Rista. Pendengar, sebanyak 28 penerbangan di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dibatalkan. Pembatalan masal ini merupakan dampak berantai dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang menyebarkan abu vulkanik ke ruang udara jalur penerbangan menuju Jakarta.
2: Akibat penutupan jalur udara dan pembatasan di Bandara Soekarno-Hatta, rotasi pesawat dari dan menuju Balikpapan mengalami gangguan total. Jumlah penumpang harian di Bandara Sepinggan merosot tajam hingga 30%. Suasana di terminal keberangkatan Bandara Sam Sepinggan Balikpapan tampak lebih lenggang dari biasanya. Penumpukan penumpang terjadi di sejumlah konter maskapai. Usai sebanyak 28 jadwal penerbangan dipastikan batal. Pembatalan ini mengacu pada notice to Airmen atau notam resmi menyusul paparan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau yang masih menyelimuti wilayah Jakarta dan sekitarnya. Khusus rute Bandara Soekarno-Hatta, terdapat 10 jadwal kedatangan dan 9 keberangkatan yang terkena dampak. Hal ini dijelaskan oleh PGS General Manager Bandara Samsepinggan Balikpapan, Rizal Aris Laksono.
3: Yaitu Cengkareng, Halim, kemudian yang utama itu memang seperti di Raden Intan juga close juga sih, cuman kita nggak ada flight ke sana. Jadi sampai saat ini dilaporkan NOTAM, Notice of Airmen untuk penerbangan, bahwasannya kondisi hujan abu masih terjadi di wilayah Cengkareng dan sekitarnya, sehingga dikeluarkan NOTAM. So, kemarin itu kita cukup banyak sebenarnya schedule, tetapi akhirnya terjadi pembatalan yang cukup banyak juga, sampai 15 flight departure, 14 flight arrival. Untuk hari ini itu schedule yang diajukan khususnya rute Cengkareng ya, rute Cengkareng itu ada 10 kedatangan dan 9 keberangkatan.
2: Gangguan penerbangan ini melibatkan sejumlah maskapai besar mulai dari Garuda Indonesia, Citilink, Pelita Air, Super Airjet hingga Batik Air. Arus penumpang harian di bandara ini turun drastis dari biasanya 11.000 hingga 12.000 orang, kini hanya mencapai sekitar 7.000 penumpang. Salah satu penumpang, Rian, memilih mengajukan pengembalian dana atau refund tiket sementara. Sebagian lainnya berupaya mencari penerbangan transit ke kota alternatif seperti Surabaya atau Semarang.
4: Ini informasi dari loket di sini sih harus di refund dulu ya, sampai nanti ditunggu informasinya untuk jadwal berikutnya. Cuma saya juga belum tahu nih, yang penting saya balik ke Jawa, entah itu nanti di Jawa Tengah atau Jawa Timur selain di Cengkareng ya.
2: Otoritas Bandara Sam Sepinggan menghimbau seluruh calon penumpang untuk tidak langsung menuju ke bandara dan terlebih dahulu memeriksa status terbaru tiket penerbangan mereka melalui maskapai masing-masing. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Rista, demikian tadi laporan Fani Guntur, dan sekarang saya kembalikan ke Anda, Lintas Banja Nusantara, Rista.
0: Baik, terima kasih rekan Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Selasa 8 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rista Tunggarani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang penting. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus utama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritaan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan

0: semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang digunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip rakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, masih saya ditemani pendengar di sore hari ini, dan semoga saja lagu-lagu pop pilihan yang sudah kami hadirkan tadi bisa menghibur pendengar semuanya. Baik pendengar, kabut asap makin tebal ya. Pemkab Kubar dalam hal ini juga memperpanjang belajar dari rumah hingga 12 September akibat kabut asap. Ya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperpanjang pemberlakuan pembelajaran dari rumah atau PDR bagi satuan pendidikan yang masih terdampak kabut asap dengan kondisi kualitas udara yang tidak sehat. Kebijakan tersebut berlaku mulai Senin 7 September 2026 hingga Sabtu 12 September 2026. Pendengar, perpanjangan BDR ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat melalui surat edaran nomor sekian ya, tertanggal 6 September 2026. Kebijakan tersebut berlaku juga untuk satuan pendidikan PAUD, TK, SD, dan SMP di wilayah Kabupaten Kutai Barat yang masih terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu pendengar, satuan pendidikan yang berada di wilayah dengan kondisi kualitas udara yang sehat tetap dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah.
1: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
3: Pak, ini loh sudah musim hujan.
4: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
3: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat, seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
4: Lah, lahan gak seberapa kok, Bu. Terus tanami kembang wae.
3: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis, Pak, ayo bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
4: Yo, wis.
5: Asik tanam jagung.
3: Ayo kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan.

103,3 MHz dari Sendawar, masih di program Sendawar sore ini bersama saya Edi Peniar. Mendengar kemarau panjang yang melanda Kutai Barat tidak hanya berdampak terhadap kualitas udara akibat kabut asap, tetapi juga mulai mempengaruhi ketersediaan sumber air bersih masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kutai Barat, Bapak Weda, mengatakan sejumlah masyarakat mulai mengalami keterbatasan sumber air bersih karena sumber air yang biasa digunakan mulai mengering. Kata Pak Weda, seperti di Menur Bulan, biasanya sumber air mereka dari pegunungan, namun sekarang sudah mengering, akhirnya masyarakat menggunakan sumber air Sungai Tadah. Ya, kata Pak Weda. Pendengar, menurutnya penggunaan air perlu menjadi perhatian karena kualitas air harus dipastikan tetap aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terlebih, terdapat potensi pencemaran akibat aktivitas oknum yang tidak bertanggung jawab di sekitar sumber air. Weda mengatakan kewaspadaan masyarakat tidak hanya diperlukan terhadap kabut asap, tetapi juga terhadap kualitas air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ketersediaan air bersih yang tidak memadai dapat meningkatkan risiko munculnya berbagai penyakit.

0: sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Pendengar, masih Anda mendengarkan sajian lagu-lagu pop pilihan kami sore ini dalam program acara Sendawar sore ini bersama saya, Dedy Pendengar. Edisi hari ini pendengar hari Selasa ya, tanggal 8 September 2026. Ya, pendengar, indeks harga pangan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB FAO mencapai rata-rata 133,3 poin pada Agustus, pendengar. Angka tersebut meningkat 1,9% dibandingkan Juli dan 2,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Melansir dari Xinhua pada Sabtu 5 September 2026, level tersebut menjadi yang tertinggi sejak akhir 2022. Kenaikan harga terjadi pada seluruh 5 kelompok komoditas pangan yang masuk dalam indeks FAO. Kenaikan terbesar terjadi pada harga gula dengan indeks harga gula FAO melonjak 11,9% secara bulanan. Mencapai level tertinggi sejak Juni 2025, kenaikan harga gula dipicu kekhawatiran terhadap pasokan global untuk musim 2026-2027. Cuaca panas dan kering di Uni Eropa serta sejumlah wilayah Asia juga turut mempengaruhi kondisi pasokan. Produksi gula Brasil yang lebih rendah juga mendorong kenaikan harga. Pendengar, selain itu, keputusan India untuk mengizinkan impor gula mentah tanpa bea masuk turut mempengaruhi pasar gula global. Indeks harga serealia FAO meningkat 2,2% pada Agustus dan mencapai level tertinggi sejak Mei 2024. Harga gandum naik 2,6% akibat gangguan logistik ekspor yang masih berlangsung di Laut Hitam. Prospek produksi gandum di sejumlah wilayah Eropa juga menurun akibat cuaca panas dan kering. Selain itu, pendengar, melemahnya dolar Amerika Serikat juga turut mendukung kenaikan harga gandum. Sementara itu, harga jagung meningkat 2,5% dipengaruhi kekhawatiran terhadap hasil panen di sejumlah wilayah Amerika Serikat dan Uni Eropa. Permintaan jagung dari sektor etanol dan pakan ternak juga tetap kuat. Gangguan terhadap ekspor Ukraina turut memberikan tekanan terhadap harga jagung. Indeks harga minyak nabati naik 0,6% mendengar pada Agustus. Kenaikan tersebut menjadi peningkatan bulanan ketika secara berturut-turut dan membawa indeks ke level tertinggi sejak Juni 2022.

Dan saya ditemani pendengar di Sendawar Sore ini sampai di sini untuk edisi hari ini Selasa 8 September 2026. Semoga informasi yang kami bagi bermanfaat. Tetaplah bersama kami pendengar. Pada pukul 18 kami akan hadirkan program Zona Petang.

0: Saudara pendengar RRI Sundawar, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan mendengar yang masih terus setia mendengarkan siaran RRI Sundawar hingga sore ini mendengar. Memasuki pukul 18, kami akan hadirkan selanjutnya program Zona Petang ke Ruang Negara. Khususnya untuk kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat petang dan selamat mendengarkan.
1: RRI Sundawar dengan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kita awali informasi di Sendawar malam ini pendengar dengan sesi karir dan bisnis ya. Dan di sesi karir dan bisnis pada malam hari ini pendengar, kita akan membahas tentang tren bisnis anak muda saat ini yang didominasi oleh usaha berbasis digital, modal fleksibel dan gaya hidup yang kreatif. Adapun beberapa tren bisnis anak muda saat ini berdengar, yang pertama yaitu ada jasa kreatif dan digital ya, yang dimana menjadi kreator konten untuk UMKM, pengelola media sosial dan jasa edit video pendek sangat diminati karena hanya membutuhkan gawai serta keahlian. Lalu ada juga di bidang kuliner praktis dan sehat pendengar, seperti bisnis catering makanan sehat seperti rice bowl rendah kalori ya, minuman kekinian hingga lauk kemasan siap saji menjadi pilihan utama untuk menyasar pekerja dan mahasiswa yang sibuk. Lalu ada juga di bidang thrifting dan barang unik nih pendengar, penjualan pakaian bekas layak pakai atau thrift shop serta aksesoris buatan tangan atau handmade pendengar diminati karena ramah lingkungan dan memiliki ciri khas unik. Lalu selanjutnya ada di bidang jasa titip atau just tip dan reseller ya, seperti memanfaatkan produk viral atau barang edisi terbatas di platform e-commerce. Dan seperti apa penjelasan lebih lengkapnya pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Ribuan pulau membentang sepanjang garis khatulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa. Meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.

Yang pertama pendengarnya itu menjadi kreator konten untuk UMKM ya, mengelola media sosial atau social media manager dan penyedia jasa edit video pendek saat ini menjadi tren bisnis yang sangat diminati oleh anak muda dan Gen Z. Jadi pendengar, fenomena ini muncul karena model bisnis tersebut menawarkan fleksibilitas tinggi, modal minimal, dan potensi pasar yang sangat luas. Dan pendengar, berikut adalah beberapa penjabaran mendalam ya mengapa ketiga profesi ini saling berkaitan, sangat diminati, dan bagaimana peluangnya di industri digital saat ini. Yang pertama yaitu mengapa sangat diminati. Jadi pendengar, modal utama hanya gawai dan internet, berbeda dengan bisnis konvensional yang membutuhkan toko fisik atau stok barang. Bisnis jasa ini bisa dimulai hanya dengan modal smartphone atau gawai berspesifikasi standar hingga tinggi, kuota internet, dan laptop jika diperlukan. Kebutuhan UMKM yang melonjak, jutaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM saat ini dipaksa untuk melakukan digitalisasi agar bisa bersaing. Namun banyak pemilik UMKM tidak memiliki waktu atau keahlian untuk membuat konten yang menarik. Disinilah peran kreator konten dan pengelola media sosial menjadi penyelamat bisnis mereka. Ekonomi kreatif berbasis keahlian yang dijual di sini adalah skill atau keahlian ya pendengar. Semakin kreatif dan mahir Anda dalam membaca tren, membuat visual yang estetik atau menyunting video yang memicu engagement, semakin tinggi nilai jual jasa Anda. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: saatnya Adzan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

حي على الصلاة.

0: Allahummah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Barung Tongkok dan sekitarnya.

0: hargai keberagaman dengan satu tujuan, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Kak, lihat ini deh.
2: Apa tuh?
1: Aku direkomendasiin All Soap Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
2: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
1: Cerdas gimana, Kak?
2: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
1: Ceklik?
2: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
1: Oh gitu ya, Kak? Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
2: Nah kan?
1: Yah, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
2: Bagi konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, ceklik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.
3: Lalu selanjutnya pendengar, yaitu tentang keahlian utama yang harus diasah ya jika ingin terjun ke ekosistem bisnis ini pendengar. Berikut beberapa keahlian atau skill ya yang wajib yang perlu dikembangkan. Yang pertama yaitu ada storytelling and copywriting, kemampuan menyusun kalimat promosi yang persuasif tanpa terkesan memaksa atau soft selling. Dan perlu juga kepekaan terhadap tren ya pendengar, algoritma media sosial terus berubah dengan cepat dan Anda pendengar harus jeli melihat musik, filter atau topik apa yang sedang naik daun agar konten UMKM bisa masuk halaman rekomendasi atau FYP. Pemahaman dasar visual juga penting pendengar, tahu cara mengambil sudut pandang video yang baik atau framing dan pencahayaan yang cukup meski hanya menggunakan gawai. Dan pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
2: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan yang selanjutnya ya, yaitu cara menghasilkan pendapatan atau monetisasi. Jadi pendengar, sebagai penyedia jasa bagi UMKM, Anda bisa menawarkan sistem paket untuk mempermudah klien. Sistem retainer atau bulanan, UMKM membayar biaya bulanan tetap untuk pengelolaan media sosial penuh atau misal ya 15 konten per foto atau video plus pengelolaan admin. Atau dengan cara paket satuan atau per proyek ya pendengar, menetapkan tarif per satu video pendek yang selesai diedit atau per sesi foto produk. Afiliasi dan komisi mengombinasikan konten kreatif dengan menyisipkan tautan penjualan affiliate sehingga kreator mendapatkan komisi dari setiap barang yang terjual melalui konten tersebut. Dan pendengar, secara keseluruhan, industri ini memberikan kesempatan emas bagi anak muda untuk menjadi wirausahawan mandiri berbekal kreativitas di ujung jari. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh, sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.
1: Kain termasuk ke dalam kebutuhan primer manusia, yaitu sandang. Memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda, kain juga menciptakan sensasi yang berbeda pada tiap bahannya. Mulai dari katun yang berasal dari serat alami tanpa kapas, rayon yang memiliki tekstur licin dan sangat menyerap keringat, hingga sutra yang terbuat dari tenunan kepompong ulat sutra, dan lain-lain. Setiap jenis kain memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Hal inilah yang kemudian membedakan penggunaan kain setiap pakaian yang dibuat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Turun diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari Berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zee. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Syahombi.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ya. Ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin. Apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi turun diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
4: Ya.
1: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala Negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Izin-izinnya kita cabut, ya, HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Enggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menki Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
2: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan keempat tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah setahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif pemerintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Enggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya, khawatir aja. Tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya. Jadi gak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu direschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Muti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Muti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmun menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
11: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Rituan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnan Suhanda melaporkan.
14: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kuota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kuota kiri berasal dari arahan yang...
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Rituan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Devindo, yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Rituan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
14: Jika seandainya Haji Furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada Haji Furoda, betul ya? Betul. Dialihkan ke kuota haji khusus, yeah. Dan saya sampaikan bahwa harga visa Haji Furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya Furoda digeser menjadi jemaah haji khusus itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, okay. Melainkan di angka 4.000
16: 5.000
14: sampai dengan 5.000. Yeah.
15: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus. Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Rituan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
18: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya, di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk menanggap darurat, Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan. Ya, akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan. Ya, jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya. Ya, memang saat ini anggaran yang tersedia Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
18: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
16: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembatasan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
18: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
19: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
20: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
21: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
19: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
22: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
19: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
23: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa. Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
19: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
23: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
24: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
19: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
25: Nah, kita nggak dapat ikan, otomatis uang kantong kita sendiri.
19: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
26: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
19: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
27: Klaten, Jawa Tengah.
19: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
28: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan.
19: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih timnas basket putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.

0: Prodi. Singleton menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim.
1: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here complain and worry about it. We just have to go attack.
2: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
1: And you got to see who can score the most and get the most stops on defense.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di sesi cermin kehidupan ya. Dan informasi di sesi cermin kehidupan yang pertama masih kita kutip dari rri.co.id. Penyuluh KUA Umbul Harjo ajak warga Rutan Wirogunan teladani Rasulullah. Penyuluh Agama Islam KUA Umbul Harjo memberikan pembinaan keagamaan kepada warga binaan Rutan Wirogunan Yogyakarta pada Senin 7 September 2026. Kegiatan tersebut mengangkat tema meneladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Warga binaan Rutan Wirogunan antusias mengikuti pengajian yang berlangsung di Aula Masjid At-Taqwa Rutan Wirogunan. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembinaan keagamaan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Pembinaan keagamaan tersebut diikuti oleh sejumlah penyuluh agama Islam KUA Umbul Harjo, yakni Haji Khairuddin S.A.G., Triantoro, Iqbal Haraka, Gus Sugiharto, serta Ustadz Saibani S.A.G. Dalam penyampaian materinya, Ustadz Saibani S.A.G. menekankan pentingnya menjadikan ilmu agama sebagai pedoman dalam berperilaku. Menurutnya, keimanan seseorang tidak hanya tercermin dari pengetahuan agama, tetapi juga dari akhlak dan perilaku sehari-hari. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

sejak tanggal 2 Mei 1964 per tanggal 21 April selalu diperingati untuk mengenang sosok yang telah gigih untuk memperjuangkan emansipasi wanita Indonesia. Dia adalah Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat atau biasa dikenal dengan Raden Ajeng Kartini. Selain dikenal sebagai sosok perjuangkan emansipasi wanita, tahukah Anda, jarang diketahui orang bahwa R.A. Kartini sekeluarga merupakan vegetarian. Fakta R.A. Kartini seorang vegetarian terungkap dalam suratnya tertanggal 27 Oktober 1902 yang dikirim ke Belanda. Nama R.A. Kartini juga cukup terkenal di Belanda. Sebagai pejuang hak-hak perempuan, salah satu buku terkenal Kartini di sana adalah Door Duisternis Tot Licht atau yang kita kenal Habis Gelap Terbitlah Terang. Nama R.A. Kartini pun mendapatkan kehormatan dijadikan nama jalan di 4 kota di negeri kincir angin tersebut. Nah, jadi semakin tahu lebih banyak kan fakta tentang pahlawan nasional kita yang satu ini, Raden Ajeng Kartini.

Faktanya, tubuh manusia perlu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Nutrisi atau gizi yang seimbang ini disertai juga dengan aktivitas fisik rutin serta berat badan yang ideal akan membuat hidup kita lebih sehat dan berkualitas. Kementerian Kesehatan dalam PMK nomor 28 tahun 2019 menyebut, makanan bergizi yang diperlukan oleh masyarakat adalah yang mengandung 8 unsur, yakni energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral.

Dalam pembinaan tersebut pendengar, Ustadz Saibani mengajak warga binaan untuk membiasakan diri menjaga kebersihan, menerapkan adab ketika makan dan minum, serta membiasakan berbicara dengan santun. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya saling menghormati sesama dan membangun hubungan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap saling menghargai menurutnya merupakan bagian penting dari penerapan akhlak yang diajarkan Rasulullah. Pembinaan keagamaan oleh penyuluh agama Islam KUA Umbul Harjo di Rutan Wirogunan diharapkan dapat memberikan penguatan spiritual sekaligus mendorong warga binaan untuk menerapkan nilai-nilai keteladanan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan tersebut juga menjadi salah satu bentuk peran penyuluh agama Islam dalam memberikan pendampingan keagamaan kepada masyarakat termasuk warga binaan pemasyarakatan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu teh dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha? Ini dompet teh ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar kan.
3: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

0: Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Pak Gustiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda, dan selanjutnya akan kita dengarkan bersama mini drama dengan judul Pengumuman Produksi RRI Malang. Selamat mendengarkan.

0: Hah? Itu... itu suara apaan, Yok?
1: Masa di sini ada...
2: Aku juga gak paham ini.
3: Bener juga ternyata, Lin. Bunyinya memang mirip kuntilanak ketawa ya. Langsung browsing aku tadi. Suara musang betina birahi.
0: Vino!
4: Vino!
2: Vino!
3: Wait, santai. Lah kan aku cuma penasaran tadi cerita si Lina itu loh. Sorry.
0: Ah, bikin kaget tau.
4: Ancane kamu ini nemen kok, Vin. Ngilang ke belakang tiba-tiba aja balik sambil muter suara sarem gitu.
2: Temenan ya, Vin. Tadi tuh loh aku sempat ngeblank. Tapi, nice lah.
4: Kalau dipikir-pikir, dari tadi kita selalu berusaha saling nakutin juga ya. Secara sadar atau enggak.
3: Ya aku gak niatan loh.
0: Iya, tapi justru itu bikin kaget tau.
2: Wes ah, jadi panjang. Durasi.
3: Loh iya, sudah malam juga ini. Kamu terakhir Yok?
2: Yes, cerita terakhir dari aku ya. Di kampus loh ini ceritanya.
0: Wah, hantu kampus apa lagi kali ini?
4: Yuk, mulai, gak sabar nih.
2: Oke, sekarang giliranku. Aku dapat cerita ini dari kakak tingkat. Jadi gini.
5: Wih, besok masih lanjut rapat lagi kah?
6: Ya, tunggu aja nanti di WA grup kak.
5: Udah, gak ada yang ketinggalan.
6: Enggak, yuk ah, cus. Raka, lihat deh. Jam segini di papan pengumuman ini ada kertas baru lagi. Padahal gak ada staf malam kan?
5: Iya ya, dosen rajin kali.
2: Nah, setelah mereka bilang gitu, mereka berdua tuh pulang. Gak kepikiran apa-apa.
3: Lah selesai dong ceritanya.
0: Vino ah, terus Yok.
6: Raka, sini deh.
5: Apa? Kenapa kamu matung gitu, Ti?
6: Kertas di papan pengumuman itu, coba kamu baca.
5: Hah? Kenapa sih? Ada yang aneh.
6: Aku...
5: Raka, datang terlambat di rapat panitia. Hah? Apaan?
6: Iya kan?
5: Ini apa sih? Kan rapat tadi tertutup. Cuma berenam yang hadir. Ah, pasti ada yang ngerjain kita ini.
6: Kak, ini ada apa ya? Aku takut.
5: Udah, kamu tenang aja. Ini pasti ulah anak-anak.
6: Raka, apa ini juga ulah anak-anak? Ini kok cabut sebelum kamu datang?
5: Hah? Ini apa? Tika, menangis di toilet lantai 3. Beneran, Tik?
6: Iya, tapi nggak ada yang tahu, Kak.
5: Sialan, ini ada apa sih sebenarnya? Siapa yang nempel ini?
3: Wow, merinding juga ya. Terus siapa dong?
2: Nah, besoknya ada lagi kertas ditempel selesai mereka rapat.
0: Lah, iseng banget sih satpamnya.
4: Lah, iseng banget satpamnya dah. Tapi masa ya seiseng itu sih sampai mata-matain si Tika itu?
2: Nah, masalahnya setelah di cross-check, satpam gak nempel yang isinya aneh-aneh itu. Dan di rekaman CCTV, memang ada bagian yang error. Di jam lewat tengah malam.
3: Emang mereka gak lapor dosen? Atau siapa gitu?
2: Udah, katanya pasti ada yang ngeprank aja. Jadi, mereka berdua memastikan.
6: Raka, balik aja yuk. Aku takut.
5: Shh, tunggu sebentar lagi. Aku udah kontak anak-anak. Aku penasaran siapa yang bikin ulah ini. Kamu juga katanya mau tahu.
6: Iya. Tapi kita ngawasin dari sini udah lama. Udah capek banget aku. Ngantuk.
5: Sabar dong Ti. Cuman dari sini kita bisa mantau jelas papan pengumuman itu.
6: Kak, kamu denger itu?
5: Apaan?
6: Itu seperti ada suara berdiri di ujung ruangan itu kan?
5: Gak begitu jelas sih. Kayak suara printer ya?
6: Iya. itu di ruangan TU lama.
5: Aku udah ngerasa ini ternyata di situ.
6: Pelaku?
5: Belum yakin sih aku. Yuk ah.
6: Kak, kita lapor satpam aja yuk.
5: Ya, orang kita di sini aja satpam nggak tahu, nyari masalah dong. Ayo ah. Tapi kok ruangannya gelap ya?
6: Raka, pulang aja yuk.
5: Enggak, kita tangkap bahasa dia. Hah? Terkunci.
6: Kak, ada kertas nyelip di bawah.
5: Hah? Apa ini? Tintanya agak gak jelas.
6: Ini, sebaiknya, ini, sebaiknya kalian pulang. Wah!
5: Tika, tunggu.
2: Sampai rame tuh katanya. Soalnya besoknya ruangan itu dibuka paksa karena memang udah lama gak dipakai. Dan ternyata memang di dalam ada printer nyala terhubung ke komputer tua yang terakhir dipakai di tahun 2007.
4: Aish, merinding .
2: Dan di history file, nama yang terakhir login admin monitoring.
3: Jadi ada orang entah siapa yang mengawasi mereka dari jauh atau meretas sistem, mantan IT barangkali.
0: Ini, yang beginian justru lebih serem dari hantu dong. Iya kalau bukan orang jahat tuh.
2: Nah, itu.
4: Jadi bikin parno aja ya.
3: Yok, itu printermu nyala.
2: Nah, iya, tapi komputerku kan mati.
4: Halah, Yoga udah setting kali.
0: Iya, pengen ngerjain kan?
2: Tapi...
3: Apa nih tulisannya? Cerita kalian seru ya? Boleh gabung.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di sesi Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan seperti biasa di Ngobras akan kami hadirkan informasi-informasi seputar dunia komunitas ke ruang dengar Anda. Dan informasi yang pertama masih kita kutip dari rri.co.id. Penguatan komunitas difabel di Magelang. Keterbatasan fisik tidak menyurutkan Makmun Ismanto untuk berkembang melalui komunitas difabel di Magelang. Komunitas ini dibentuk sekitar 3 tahun lalu. Untuk membuat komunitas ini pendengar semakin berkembang ya, Makmun menuturkan jika ada pertemuan rutin yang selalu dilakukan, yaitu setiap minggu PON 28 hari sekali. Setiap pertemuan ada iuran kas anggota. Tahun 2025 lalu komunitas ini mampu berbagi kebahagiaan ke tempat ibadah sekitar seperti alat-alat kebersihan. Selain dari anggota komunitas, support pendanaan juga datang dari pemerintah daerah. Support lainnya berupa pelatihan-pelatihan seperti pelatihan potensi SDM bagi anggota dan pengurus, pelatihan menjahit, pelatihan komputer, dan keterampilan lain. Pemerintah juga mengalokasikan jatah lapangan kerja bagi penyandang difabel untuk kesehatan. Ada fasilitas BPJS, KIS atau Kartu Indonesia Sehat yang bisa diakses seluruh masyarakat. Lebih lanjut pendengar, Makmun menyampaikan saat ini komunitasnya masih memperjuangkan fasilitas publik yang inklusif, seperti tempat yang ramah bagi pengguna kursi roda, guide block, dan papan pengumuman braille untuk tunanetra. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Korupsi itu memberi atau menerima suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi. Korupsi itu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesepakatan, memperkaya diri sendiri atau korporasi. Dan yang penting, korupsi itu merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara. Jauhi korupsi atau masuk penjara.
1: Dek, kakak mau terka baju. Ada main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
2: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu. Pakai HP ya.
1: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
2: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
1: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
2: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data BPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0 sampai 4 tahun dan 52,76% anak berusia 5 sampai 6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
1: Ih, ngeri ya. Dek, sini dek HP kakak.

Informasi di Ngobras selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Rail fans Malang Raya tak sekedar hunting, aktif jadi relawan. Komunitas Rail Fans Malang Raya atau RV Plus 444 tidak hanya menjadi wadah bagi penggemar kereta api untuk berburu foto dan video. Komunitas yang telah berdiri hampir 16 tahun tersebut juga aktif dalam kegiatan sosial, edukasi keselamatan, dan pelayanan kepada masyarakat. Wakil Ketua Umum Railfans Malang Raya Ahmad Hafid Zamzami mengatakan komunitas saat ini memiliki sekitar 100 anggota aktif. Kegiatan komunitas tidak hanya berupa hunting kereta, tetapi juga pertemuan rutin, olahraga bersama, dan silaturahmi dengan komunitas railfans lainnya. Sekretaris Umum Railfans Malang Raya, Fajar Putra Kurniawan, menjelaskan komunitas juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, salah satunya menjadi relawan pada masa angkutan Lebaran serta Natal dan Tahun Baru melalui koordinasi dengan Humas Daob 8. Kegiatan tersebut dilakukan untuk membantu memberikan informasi kepada penumpang dan mendukung pelayanan di lingkungan stasiun. Para anggota juga membantu penumpang yang mengalami kendala agar dapat melanjutkan perjalanan dan bertemu keluarganya. Alvin mengatakan pengalaman tersebut menjadi salah satu hal yang paling membekas selama mengikuti kegiatan kerelawanan. Menurutnya membantu masyarakat memberikan kepuasan tersendiri karena manfaatnya dapat dirasakan secara langsung. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Seperti itu, uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah, kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

Informasi selanjutnya pendengar, masih terkait rail fans Malang Raya ya, yang tak sekedar hunting tetapi juga aktif sebagai relawan pendengar. Rail fans Malang Raya juga aktif melakukan sosialisasi keselamatan di sekitar perlintasan kereta api. Komunitas tersebut juga pernah menyampaikan kampanye pencegahan pelecehan seksual di lingkungan stasiun melalui spanduk dan berbagai materi edukasi. Dalam aktivitas hunting, aspek keselamatan menjadi perhatian utama komunitas. Fajar mengingatkan para penggemar kereta agar tidak mengambil risiko hanya demi mendapatkan foto atau video yang menarik. Menurut Fajar, mendapatkan dokumentasi yang bagus tidak seharusnya dilakukan dengan mempertaruhkan keselamatan. Railfans harus tetap menjaga jarak aman dari jalur kereta dan tidak melakukan tindakan ekstrim ketika mengambil gambar. Hafid juga mengingatkan agar keselamatan menjadi prioritas setiap kali melakukan hunting kereta. Ia menilai kelalaian sekecil apapun di sekitar jalur kereta api dapat berakibat fatal. Hafid mengatakan railfans harus memahami bahwa jalur kereta merupakan kawasan berisiko, karena itu kecintaan terhadap kereta api perlu diwujudkan dengan cara yang aman dan tidak mengganggu perjalanan kereta. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman.
1: Dir, apa kau bikin?
2: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau dah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

Hafid mengatakan Railfans harus memahami bahwa jalur kereta merupakan kawasan beresiko. Karena itu pendengar, kecintaan terhadap kereta api perlu diwujudkan dengan cara yang aman dan tidak mengganggu perjalanan kereta. Para anggota Railfans Malang Raya juga mengingatkan penggemar agar tidak meletakkan benda apapun di atas rel maupun melempar batu ke kereta. Tindakan tersebut tidak hanya membahayakan perjalanan kereta, tetapi juga dapat mengancam keselamatan penumpang dan masyarakat. Etika berkendara ketika menuju lokasi hunting juga menjadi perhatian komunitas. Alvin mengingatkan para Railfans agar tidak berkendara secara ugal-ugalan hanya karena ingin mengejar jadwal perjalanan kereta. Alvin menilai keselamatan harus tetap dijaga sejak perjalanan menuju lokasi hingga kegiatan hunting selesai. Para penggemar kereta juga diharapkan tetap menghormati pengguna jalan dan masyarakat di sekitar lokasi. Bagi masyarakat yang tertarik bergabung, Railfans Malang Raya membuka perekrutan anggota secara berkala. Informasi mengenai kesempatan bergabung dapat dipantau melalui Instagram komunitas di @malangkereta. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi ngobras ya di malam hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan berjumpa lagi di program siar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Tempatnya lagu-lagu nostalgia Indonesia tahun 80-an, 90-an kesayangan kita semua tentunya. Dan seperti biasa pendengar di Ruang Rindu, kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke, baik, sudah ada Bang Damar Wulan di Muara Asani pendengar yang bergabung, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, gimana kabarnya nih Bang Damar Wulan?
1: Kabarnya baik aja Bang, bagus.
0: Cuaca malam hari ini gimana nih di area situ?
1: Cuacanya cerah aja.
0: Cerah aja. Request lagu apa nih?
1: Lagunya itu aja. Yang penyanyi yang lama itu Bang Bagus.
0: Yang gimana?
1: Aku tak biasa.
0: Aku tak biasa. Oke. Dicarikan. Siapa salahnya sih?
1: Iya, iya. Aku lupa penyanyinya.
0: Saya coba carikan deh.
1: Aku bingkis.
0: Silakan.
1: Bingkisnya buat Mbak Ani di penduduk gabungannya. Juga buat putra khusus. Juga buat Siska di tubuh kita gabungannya. Juga buat Ibu Dahlia. Juga buat Kandrenya di tubuh kita gabungannya. Juga buat yang di Balok itu di tubuh kita gabungannya. Juga buat Bang Edi Permana. Juga buat apa lagi ya? Juga buat yang di samping itu ditunggu juga gabungannya. Juga buat semuanya aja Kak Bagus.
0: Oke, siap.
1: Kak Bagus dengan siapa di studio?
0: Sendiri aja nih malam hari ini.
1: Oh, kirain lagi kumpul sama teman.
0: Sendiri aja nih sama para pendengar aja.
1: Saya kemarin memang ada ke studio itu karaoke langsung di situ.
0: Mantap tuh.
1: Daripada telepon kita langsung ke studio aja. Itu kan bagi buat kabupunya, makasih, selamat malam.
0: Oke, siap. Selamat malam kembali untuk Bang Damar Wulan yang ada di Muara Asah. Penelpon pertama kita di Roh Rindu pada malam hari ini ya, pendengar. Minta diputarin lagunya Alda Risma ya, yang berjudul Aku Tak Biasa. Ada nih lagunya Bang Damar Wulan, ditunggu.

Ditunggu nih gabungannya untuk yang lain ya, yang ingin bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Dan pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, langsung saja kita hadirkan dua buah lagu ya ke ruang dengar Anda di awal sesi pertama ya. Dalam Ruang Rindu pada malam hari ini, kita awali dari requestannya Bang Damar Wulan yang ada di bawah rasa tadi. Lagu dari Alda Risma dengan judul Aku Tak Biasa. Selamat mendengarkan.

Kementerian Perindustrian menyebut Indonesia adalah produsen kertas ke-6 terbesar di dunia. Diperkirakan untuk menghasilkan 1 ton kertas, dibutuhkan 24 pohon. Satu pohon dapat menghasilkan sekitar 15 rim kertas. Sementara 1 hektar lahan kemungkinan bisa menanam hanya maksimal 2.500 pohon. Penebangan sekitar 384 juta pohon untuk kertas terjadi setiap tahunnya di area hutan seluas 259.200 hektar. Setengah hektar pepohonan hutan mampu menyuplai oksigen sebanyak udara yang dihirup 18 orang per tahun, bahkan mampu membersihkan 2,6 ton karbon dioksida dari udara setiap tahunnya. Bijaklah dalam memanfaatkan kertas. Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang luas hingga mencapai

Oke, okay, pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Aku Tak Biasa dari Aldarisma dan juga Suratan ya dari Tommy J. Pisa. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812-5052-3938. Dan adapun lagu Aku Tak Biasa yang dipopulerkan oleh Aldarisma tadi pendengar menceritakan tentang seseorang yang mengalami patah hati mendalam akibat dikhianati dan ditinggal oleh kekasihnya. Pengkhianatan cinta, kekasihnya telah mendua atau membagi cinta dengan orang lain. Kehilangan dan kesepian yang dirasakan pendengar, tokoh dalam lagu merasa sangat berat dan kesulitan untuk menjalani hari-hari tanpa kehadiran suara serta pelukan pasangannya. Perasaan tak biasa menggambarkan rasa kaget, hancur, dan perasaan asing atau tidak biasa saat harus hidup sendiri dan beradaptasi dengan kekosongan setelah terbiasa dicintai. Sementara lagu dengan judul Suratan oleh Tommy J. Pisa ya pendengar menceritakan tentang seseorang yang meratapi nasib hidupnya yang penuh dengan penderitaan, keterbatasan, dan kesedihan mendalam namun akhirnya berpasrah dan ikhlas menerima takdir. Perasaan putus asa dan kesedihannya pendengar, tokoh dalam lagu merasa kehidupannya gelap dan berat, seakan berjalan di balik awan kelabu tanpa pernah menikmati keindahan dunia. Keterbatasan fisik atau nasib malang, lirik seperti bahkan ku tak pernah tahu cantiknya raut wajahmu duhai kekasih, mengindikasikan kondisi tunanetra atau keterbatasan berat yang dialami seseorang terhadap orang terkasihnya. Penerimaan takdir atau suratan sempat merasa menyesal dan mempertanyakan mengapa ia terlahir menderita. Pada akhirnya ia sadar bahwa semua cobaan dan takdir tersebut adalah suratan atau ketetapan dari Tuhan yang harus diterima dengan ketabahan. Dan pendengar, masih kami buka ya tensi untuk pendengar yang ingin bergabung via telepon, SMS ataupun WA di 0812-5052-3938.

Dan sambil menunggu penelpon yang bergabung mendengar, kita akan coba bacakan request lagu via WA ya. Kali ini ada dari Bang Dion di Empaku nih pendengar. Selamat malam Bang, katanya. Selamat malam kembali untuk Bang Dion yang ada di Empaku ya. Minta putarin lagu Titip Rindu Buat Ayah. Terima kasih. Dicarikan lagunya Titip Rindu Buat Ayah untuk Bang Dion yang ada di Empaku.

0: Masih di tunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini, bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Dan sambil menunggu telepon yang bergabung, sedikit kami sampaikan himbauan keselamatan ya untuk pendengar semua yang sedang mendengarkan siaran pada malam hari ini. Waspada ya dampak kabut asap ya. Kualitas udara saat ini pendengar sedang tidak sehat akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ya. Dan mari kita lindungi diri dan keluarga dengan langkah-langkah seperti gunakan masker yang tepat ya pendengar. Selalu pakai masker yang disarankan nih jenis N95 atau KN95 jika terpaksa harus beraktivitas di luar rumah demi menyaring partikel debu halus berbahaya tuh pendengar. Dan jika bisa nih pendengar, batasi aktivitas seluar ruangan ya. Kurangi waktu di luar rumah, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita asma atau penyakit jantung. Oke, baik pendengar, sudah ada Kak Ani di Ongkasa nih yang bergabung, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, gimana kabar dari Kak Ani?
1: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat selalu Bang.
0: Alhamdulillah puji Tuhan.
1: Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah baik selalu juga ini Kak Ani. Cuaca di sana ya, gimana nih? Kuasa nih.
1: Kalau hari ini tadi pagi hujan Bang.
0: Hampir merata kayaknya hujan ya. Gitu tadi pagi.
1: Iya. Jadi kalau sore ini cerah. Malam hari ini ya.
0: Baru kasih lagu apa nih Kak Ani?
1: Di Puncak Hijau.
0: Di Puncak Hijau?
1: Ya, penyanyinya Jayanti Mayangsari.
0: Di Puncak Hijau dari Jayanti Mayangsari?
1: Mayangsari, okay. Mandasari.
0: Mandasari, dicarikan Kak Ani ya. Sapa salamnya silakan.
1: Oke, sapa salamnya buat pendengar setia RI Sindawar di mana saja berada. Yang sedang menitir pada malam hari ini, Ani ucapkan selamat malam. Semoga terhibur dan sehat selalu. Amin. Buat Bang Bagus, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Kalau pulang, hati-hati di jalan. Karena mungkin ini masih ada yang berkabut ya. Jadi hati-hati di jalan kalau pulang. Lagunya gimana Bang, adakah?
0: Lagunya Jayanti Mandasari di Puncak Hijau. Ada.
1: Oke, kalau gitu terima kasih atas waktunya. Selamat malam.
0: Oke, siap. Selamat malam kembali untuk Kak Ani yang ada di Ongkoasa ya. Semoga Kak Ani sehat selalu ya pendengar. Dan pendengar yang lain juga semoga sehat selalu dan jaga kondisi fisik dan kesehatannya di kondisi udara yang sedang tidak baik-baik saja saat ini pendengar. Di belakang Kak Ani ada Kak Bang Putra Kusut ya di Ombau. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memberi lewat lagu.
0: Iya, gimana kabarnya nih Bang Putra Kusut?
2: Kabarnya sehat selalu Bang Dani.
0: Bang bagus ini.
2: Cuman aku tadi jalan ke Irisana mau pergi di tempat duka, tiba-tiba aku pusing.
0: Kenapa tuh?
2: Ya, aku kembali, tenggorokanku rasanya penuh dengan asap.
0: Ah, itu sudah.
2: Jadi aku kembali pulang ke rumah. Ya minum.
0: Perbanyak
2: minum. Jadi rasanya kurang begitu sehat. Karena asap. Asapnya tebal betul di Ombawasa, tidak ada hujan sama sekali Bang Dani.
0: Aduh.
2: Iya.
0: Mau request lagu apa nih Bang Putra Kusutnya?
2: Satukanlah hati kami.
0: Satukanlah hati kami. Ya, sapa salamnya silahkan.
2: Salamnya, terima kasih. Abang Damar Wulan sudah menyapa perkusut. Semoga abang sehat selalu bersama keluarganya.
0: Amin.
2: Dan Mbak Aninya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Berkati Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan salam untuk semua muanya aja Bang Dani, tempat terkecuali. Semoga semuanya sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan kita berharap hujan secepatnya bisa turun.
0: Amin.
2: Asapnya di sore hari ini di Ombawasa tebal sekali. Untuk Bang Dani, untuk Bang Bagusnya juga semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: sama keluarga juga ya.
0: Amin, amin.
2: Ya, salam untuk semua-muanya aja Bang Dani. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.
0: Oke, siap. Selamat malam kembali untuk Bang Putra Kusut yang ada di Ombau ya. Semoga sehat selalu untuk Bang Putra Kusutnya ya, dengan minta diputerin lagunya Dian Piscesa tadi Bang Putra Kusut dengan judul Satukanlah Hati Kami. Dan pendengar, berhubung waktu kita sudah menunjukkan pukul 22:30 ya, yang itu artinya masih ada sekitar 30 menit lagi Ruang Rindu dapat menemani di ruang dengar Anda. Dan langsung saja kami hadirkan beberapa lagu yang sudah berbaris rapi di playlist. Semoga Ruang Rindu pada malam hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Kita hadirkan dari requestannya Kak Ani ya, dari Jayanti Mandasari di Puncak Hijau. Selamat mendengarkan.

0: Rafflesia arnoldi menjadi salah satu tumbuhan paling unik dan menakjubkan di dunia. Merupakan tumbuhan berbunga terbesar yang ada, Rafflesia arnoldi dapat tumbuh hingga diameter lebih dari 1 meter. Bunga berwarna merah dengan bintik-bintik putih yang beratnya dapat mencapai 11 kg ini memberikan kesan serupa dengan bunga bangkai. Baunya yang sangat kuat dan menyengat menarik serangga penyerbuk, terutama lalat dan kumbang yang dapat membantu dalam penyerbukan tanaman. Tumbuhan ini ditemukan di hutan-hutan tropis Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan, serta hidup sebagai parasit pada akar tumbuhan liar tertentu. Sayangnya, Rafflesia arnoldi termasuk dalam deretan tanaman yang terancam punah karena perburuan yang berlebihan dan kerusakan habitat alaminya.
1: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, terima kasih.
1: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
1: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Dikit aja.
3: Tidak.
1: 4. Alihkan pembicaraan.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Hey, gue cantik gak sih?
1: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.

Pendengar, ada banyak teori kenapa orang menguap. Salah satunya mengatakan, menguap adalah aktivitas untuk mendinginkan otak. Saat mulut seseorang terbuka, dinding sinus melebar dan berkontraksi. Hal ini memompa udara ke otak dan membuat temperaturnya lebih rendah. Oleh karena itu, saat udara sedang dingin, seseorang lebih sering menguap. Tahukah pendengar, rata-rata manusia dengan kondisi sehat dapat menguap 5 hingga 10 kali dalam sehari. Pendengar, sebaiknya kita tidak menahan keinginan menguap. Karena sebenarnya, saat kita menguap ini adalah tanda bahwa saraf motorik korteks di dalam otak bekerja dengan baik dan tak

0: Kebakaran di mana itu ya?
1: Hah? Kebakaran?
0: Iya, itu kan sirene kebakaran.
1: Lah, itu kan sirene ambulan.
2: Pendengar, tahukah Anda setiap suara sirene kendaraan prioritas berfungsi layaknya sebuah kode untuk memberitahukan urgensi yang sedang terjadi. Walaupun suara sirene ambulans dengan pemadam kebakaran hampir mirip, namun keduanya memiliki perbedaan. Suara mirip palang pintu kereta api atau high low menandakan mobil sedang atau akan menjemput orang sakit atau pasien. Wailing siren sebagai penanda ambulans sedang membawa jenazah ke rumah.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 134 menyebut bahwa ambulans yang membawa pasien menduduki posisi kedua dari 7 kendaraan prioritas setelah pemadam kebakaran untuk didahulukan di jalan raya oleh pengguna jalan lainnya.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi di Sendawar malam ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. PWI dan SKK Migas kolaborasi tingkatkan kompetensi wartawan Kaltim. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kalimantan Timur kembali berkolaborasi dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas serta kontraktor kontrak kerjasama KKKS Wilayah Kaltim untuk meningkatkan kompetensi wartawan melalui uji kompetensi wartawan atau UKW. Ketua PWI Kaltim Abdurrahman Amin mengatakan kegiatan tersebut merupakan tahun ketiga penyelenggaraan UKW yang dilaksanakan melalui kolaborasi PWI Kaltim bersama SKK Migas dan KKKS Wilayah Kaltim. Menurutnya, peningkatan kompetensi wartawan penting untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu pendengar, manajer komunikasi SKK Migas Arif Hermawan mengatakan pihaknya menyadari pentingnya peran pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itu SKK Migas mendukung upaya peningkatan kompetensi wartawan melalui kegiatan UKW. Menurutnya keberadaan wartawan yang kompeten semakin penting di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Melalui program pemberdayaan masyarakat, SKK Migas bersama KKKS berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kapasitas serta memperkuat interaksi dengan media. Kegiatan tersebut juga dihadiri Mutiara Dinanti selaku PIC SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi atau Kalsul ya pendengar. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kita tidak akan mampu membohongi ingatan, tetapi kita bisa membujuk hati agar ikhlas menerima kenyataan, sehingga apapun yang hadir dalam kehidupan tak akan mengusik kebahagiaan.

Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14-18 jam per hari. Usia 1-18 bulan membutuhkan waktu tidur 12-14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3-6 tahun membutuhkan waktu tidur 11-13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12-18 tahun butuh waktu tidur 8-9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18-40 tahun membutuhkan waktu tidur 7-8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

0: UKW berlangsung selama 3 hari dari 8 hingga 10 September 2026 pendengar di gedung PWI Kaltim serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda. Sebanyak 60 peserta kategori muda dan madya dari berbagai media di Kalimantan Timur mengikuti kegiatan tersebut termasuk reporter dan penyiar RRI Samarinda. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 penyiar RRI Samarinda dan 1 penyiar RRI SP Sendawar mengikuti uji kompetensi wartawan radio atau UKWR. Sementara 3 reporter RRI Samarinda dan 2 reporter RRI SP Sendawar mengikuti uji kompetensi wartawan atau UKW. Keikutsertaan para penyiar dan reporter menjadi bagian dari komitmen RRI dalam meningkatkan kompetensi dan rekabilitas sumber daya manusia, sekaligus memperkuat profesionalisme dalam menghasilkan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.
1: Open up your heart to love.

0: Heart of Borneo. Sebagai salah satu harta karun alam terkaya di dunia, merupakan rumah bagi 6% keanekaragaman hayati dunia berupa flora dan fauna langka yang menakjubkan. Tingginya tingkat deforestasi hutan Kalimantan oleh aktivitas para perusahaan yang memanfaatkan hutan secara berlebihan telah menyebabkan kerusakan hutan semakin tinggi dan membuat areal hutan virgin semakin sempit, yang kini telah menyebabkan satwa langka tersebut berada dalam kondisi yang memprihatinkan, terjepit di antara menyempitnya hutan yang menjadi habitat mereka dan semakin maraknya perburuan liar yang terjadi. Mari bersama-sama hentikan degradasi sumber daya alam di bumi, membangun masa depan di mana manusia hidup selaras dengan alam, dengan melestarikan dan mengelola keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam di jantung Kalimantan, Heart of Borneo, yang merupakan paru-paru dunia.
1: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
2: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
1: Tapi kayak beneran lah, Bu.
2: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang, biar tidurnya tenang.
1: Suka lupa tuh, Bu.
2: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
3: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
4: Informasi di Sendawar malam ini selanjutnya mendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Permudah wajib lapor, Bapas Balikpapan luncurkan Balapan Lapor. Balai Pemasyarakatan atau Bapas kelas 1 Balikpapan kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan prima dan adaptif melalui program unggulan Balapan Lapor atau Bapas Balikpapan keliling wajib lapor pada Selasa 8 September 2026. Program tersebut ditujukan untuk memfasilitasi klien pemasyarakatan dalam menjalankan kewajiban lapor diri dengan lebih mudah, cepat, dan terjangkau. Balapan Lapor merupakan inovasi layanan jemput bola yang dirancang Bapas Balikpapan untuk memangkas jarak dan waktu bagi klien yang memiliki keterbatasan untuk datang langsung ke kantor Bapas. Melalui layanan keliling tersebut, petugas pembimbing kemasyarakatan atau PK turun langsung ke sejumlah titik strategis yang telah ditentukan untuk melaksanakan pengawasan, bimbingan, dan konseling secara berkala. Kepala Bapas kelas 1 Balikpapan, Dedi Edward Eka Saputra, mengatakan kegiatan tersebut merupakan peluncuran program Balapan Lapor. Layanan yang sebelumnya dilaksanakan di Kelurahan Baru Ulu itu kini diselenggarakan di Kecamatan Balikpapan Barat. Dedi menambahkan kegiatan tersebut juga melibatkan 50 ketua RT di sekitar Kelurahan Baru Ulu untuk mengikuti sosialisasi. Menurutnya tingkat RT menjadi salah satu ujung tombak penyampaian informasi kepada masyarakat. Di tempat yang sama, pendengar, Camat Balikpapan Barat Edwin Dahri mengapresiasi Bapas kelas 1 Balikpapan yang telah mempermudah akses pelayanan bagi para klien pemasyarakatan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Bentar deh.
1: Apaan? Ayo buruan, kita telat nih sebentar lagi.
0: Ini motor spionnya kemana dah? Kok cuma sebelah? Keberadaan spion motor terkadang masih dianggap sepele oleh pemiliknya. Kehadirannya dinilai mengurangi kelincahan sepeda motor saat bermanuver di kemacetan, sehingga tidak sedikit pemilik motor yang mencopotnya atau diganti dengan spion yang tidak layak. Bahkan terkadang ditempatkan di bagian yang salah, terutama saat melakukan modifikasi. Padahal spion adalah komponen vital saat berkendara agar terhindar dari risiko kecelakaan. Jenis kaca pada spion juga dirancang sedemikian rupa agar objek yang terlihat lebih jelas nampak di spion. Dengan spion, pemotor bisa melihat objek di belakang ketika ingin membelok atau berpindah jalur.
2: Nul, coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
3: Lah, Ton, main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus, mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro, belum lagi kamu sudah berkeluarga.
2: Alah, tenang aja, aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Dah, aku mau main dulu, siapa tahu dapat lagi.
3: Ah ya sudahlah, bro, yang penting kan udah diingatin.
2: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
4: Aduh, dapat telepon lagi. Halo, Mak. Ada apa nih?
5: Pak, susu sama popok adek habis nih. Sama gas juga. Bisa transfer uang kah?
2: Maaf, Mak. Bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara Bapak menjudi online.

Layanan balapan lapor yang digelar secara rutin setiap bulan di Kecamatan Balikpapan Barat diharapkan dapat membantu klien Bapas untuk kembali diterima di tengah masyarakat dan menjadi pribadi yang lebih baik. Hal senada disampaikan Kanit Reskrim Polsek Balikpapan Barat, Ibtu Hendrik Winarto. Ia menyambut baik pelaksanaan program rutin tersebut. Hendrik menegaskan pihaknya terus menjalin kemitraan dengan Bapas untuk mengimbau klien binaan agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Sementara itu, Lurah Baru Ulu Abbas berharap program balapan lapor dapat membantu mengubah perilaku klien pemasyarakatan khususnya di Kelurahan Baru Ulu agar menjadi lebih baik saat kembali ke masyarakat. Pelaksanaan balapan lapor pada Selasa 8 September 2026 berlangsung tertib dengan menerapkan standar pelayanan yang humanis. Klien pemasyarakatan yang hadir menyambut baik konsistensi program tersebut karena dinilai membantu menjaga kepatuhan hukum tanpa mengganggu aktivitas pekerjaan sehari-hari secara signifikan. Bapas Balikpapan mengimbau seluruh sobat balapan, sebutan bagi mitra dan klien Bapas, untuk terus memantau jadwal operasional layanan keliling melalui kanal informasi resmi Bapas Balikpapan. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi di Sendawar malam ini ya, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

ada sebuah kotak, di mana kotak tersebut di dalamnya terdapat seekor belalang. Ternyata belalang tersebut sudah berada di dalam kotak itu dengan kurun waktu yang begitu lama. Suatu hari belalang tersebut telah berhasil keluar. Karena sudah keluar dari kotak yang selama ini mengurungnya, belalang tersebut merasa penuh kebahagiaan. Akhirnya yang selama ini ia nantikan tercapai juga. Kebahagiaan yang belalang miliki diekspresikan lewat lompatan yang dilakukannya ke sana kemari. Hingga suatu saat ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya, di mana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang. Belalang yang tadinya baru keluar dari kotak itu pun penasaran apa rahasia dari lompatan tinggi dan panjang belalang lain tersebut. Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian, ia bertanya, "Apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku? Padahal jika dilihat dari usia dan ukuran tubuh kita masih sama, apa rahasianya?" Dengan perkataan tersebut, kawanan belalang lainnya justru merasa terheran-heran dan mulai menjawab, "Selama ini kamu di mana? Sudah sewajarnya belalang yang berada di alam bebas bisa melakukan apa yang aku lakukan ini?" Seketika jawaban tersebut membuat sadar belalang yang baru terbebas dari kotak. Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan, membuang waktu, tidak percaya diri dan penuh ketakutan untuk mencoba. Jika ditelaah lebih dalam, kondisi belalang dalam kotak tersebut juga kerap kita alami, di mana kegagalan, ucapan, cemoohan, tanpa dukungan orang lain, dan masih banyak lagi kerap kita lalui. Kita seolah seringkali membatasi diri dan tak berani mencoba karena tak ada dukungan dari luar. Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Sehingga ketika ada orang lain yang bisa, kita mulai penasaran apa rahasianya. Padahal keberanian, pantang menyerah, sabar dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Jadi, jangan takut untuk mengambil resiko. Kadang kalau tidak mencoba, kita tak pernah tahu apa yang akan menjadi hasilnya.

Baik pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada, dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar mengudara kembali di ruang dengar Anda, menghadirkan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti acara kami. Dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
1: Korupsi itu memberi atau menerima suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi. Korupsi itu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesepakatan, memperkaya diri sendiri atau korporasi. Dan yang penting, korupsi itu merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara. Jauhi korupsi atau masuk penjara.

0: Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.
1: Kenapa rambut papa ada yang putih?
2: Itu namanya uban, nak.
1: Kenapa papa jadi ada uban?
2: Itu karena kamu.
1: Kok karena aku?
2: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
1: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
2: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
1: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
2: Ngerti apa?
1: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
0: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.
3: Mom, why should we always say bismillah?
4: Because when you say bismillah, Allah is with you and put barakah in all what you do.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pukul 5 saat ini sudah lewat 30 menit ya. Dan untuk lagu-lagu Islami di musik religi kami cukupkan sampai di sini, dan berlanjut kami akan ajak Anda menantikan saat dihadirkannya Mutiara Pagi Dialog Agama Islam bersama Pro 1 RRI Samarinda. Baik pendengar, selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
2: Dan langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Bagaimana kabar Pak Ustadz?
3: Alhamdulillah baik, meskipun ini masih kemarau.
2: Iya, betul sekali Pak Ustadz. Alhamdulillah. Dan pendengar, nanti juga Anda bisa berpartisipasi dan juga berinteraksi dengan Ustadz pada sesi tanya jawab dalam dua jalur telepon kami di 0541-736566, 743-4495, dan juga melalui jalur WhatsApp kami di 0811-5544-976. Anda juga dapat meninggalkan komentar di aplikasi RRI Digital atau di kanal YouTube kami di RRI Samarinda, di mana siaran kami juga dapat Anda saksikan secara live pagi hari ini. Tema kita hari ini adalah mengapa doa kita belum dikabulkan, ya pendengar. Dan Pak Ustadz, silahkan untuk penyampaian tausiahnya Pak Ustadz.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang mendengarkan maupun menyaksikan di media sosial RRI Kota Samarinda, izinkan pada kesempatan ini kami dari UINSI Samarinda kembali berjumpa dalam satu program, yaitu Mutiara Pagi, di mana di sela-sela kesibukan kita dan di hari sedang kita mempersiapkan untuk menuju pekerjaan, maka mari kita bicara atau sharing tentang, tentu tentang kebaikan yang akan kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita. Tema kita hari ini adalah terkait dengan doa, hakikat doa, esensi doa. Nah, ada pertanyaan kemudian, dan ini menjadi realita kehidupan kita, mengapa doa kita belum dikabulkan oleh Allah? Kaum muslimin rahimakumullah, sebelumnya tidak lupa mari kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada kita. Dan tidak lupa pula kita berselawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan beliau maka kemudian hidup kita menjadi terarah, hidup kita menjadi punya pegangan, dan tentu yang paling penting adalah bahwa kita beriman dan meyakini bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Kaum muslimin rahimakumullah, ada satu yang hal yang hampir setiap kita pernah melakukan, bahkan mungkin sampai hari ini kita melakukan hal yang sama, yaitu berdoa. Kita berdoa ketika sedang membutuhkan sesuatu. Saat kita sakit, kita berdoa. Saat kita menghadapi masalah, kita berdoa. Ketika anak kita menghadapi masalah atau bahkan menghadapi ujian pun, kita selalu berdoa. Bahkan ketika tidak sedang menghadapi masalah pun, kita selalu berdoa. Tetapi terutama ketika kita menghadapi masalah, saat gelisah, ya, saat mencita-citakan sesuatu yang menjadi impian dalam hidupnya, kita pun berdoa. Kita berdoa tentu bukan karena kita tidak tahu, kita tahu harus berkata apa, ya. Ya, bukan karena kita tidak harus tahu harus berkata apa, tetapi karena kita sudah tidak tahu lagi harus mengadu kemana kepada siapa. Itu terutama ketika kita menghadapi masalah. Ada doa yang langsung sering kita ucapkan, ya Allah sembuhkanlah sakit saya, ya Allah berikan saya jalan dari masalah, jalan keluar dari masalah. Dan selalu berulang-ulang kita baca, kita lantunkan kepada Allah dari hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun, bahkan mungkin sudah puluhan tahun kita berdoa, menyampaikan doa yang sama. Tapi kemudian tiba pada satu titik kita bertanya, mengapa doa saya belum dikabulkan? Ya. Bahkan terkadang pertanyaan itu kemudian berkembang menjadi sesuatu yang mungkin lebih berat. Apa itu? Apakah Allah tidak mendengarkan doa saya? Atau apakah Allah tidak memperhatikan kondisi saya? Apakah Allah tidak melihat bagaimana kebutuhan saya? Itu selalu mungkin menjadi pertanyaan pada kita. Kaum muslim rahimakumullah, pertama bahwa untuk menjawab itu, maka jangan pernah kita menyimpulkan bahwa Allah tidak mendengar. Jangan pernah kita menyimpulkan bahwa Allah tidak tahu persoalan yang kita hadap. Kenapa? Karena jangankan saat kita berdoa, sebelum kita berdoa pun Allah tahu apa yang kita inginkan. Allah tegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, wahai Nabi, bertanya tentang aku, maka katakanlah, fa inni qarib, aku ini sangat dekat kepada mereka. Kedekatan Allah itu apa buktinya? Ujibu da'wata da'i, ketika ada yang berdoa, maka akan aku jawab, aku ijabah doa. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Oleh karena itu, mintalah doa kepadaku dan berimanlah kepadaku, kata Allah. La'allahum yarshudun. Ya, agar mereka, kasih tahu mereka, beritahu kepada mereka agar mereka mendapatkan petunjuk. Allah tegaskan bagaimana kedekatan Allah dengan manusia. Bahkan di ayat yang lain Allah katakan, aqrabu min anaqrabu min hablil warid, aku lebih dekat daripada tulang leher apa manusia. Tentu kedekatan itu jangan dimaknai secara fisik, bukan kedekatan fisik. Karena kalau kedekatan fisik,

Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau menegaskan bahwa makna kedekatan Allah dengan hamba itu melalui pendengaran, melalui pengetahuannya terhadap doa-doa yang dipanjatkan oleh orang yang berdoa. Ayat ini juga memang sekaligus menunjukkan bahwa seorang hamba, tentu Allah mengatakan aku dekat dengan hambaku, itu artinya bahwa seorang hamba yang beriman tidak membutuhkan perantara untuk menyeru untuk berdoa kepada Allah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah doa itu tentu tidak selalu mendapatkan persis apa yang kita minta, ya. Tidak selalu mendapatkan persis apa yang kita minta. Hari ini kita minta supaya diberi kekayaan oleh Allah. Boleh jadi mungkin dimulai hari ini sampai puluhan tahun ke depan Allah tidak memberikan kekayaan kepada kita. Tetapi Allah memberikan hal yang lain, mungkin jauh lebih berharga, lebih bernilai daripada kekayaan itu sendiri. Rasulullah SAW menjamin bahwa ma min muslimin yada'ullaha bidakwatin illa atahullahu biha ihda thalathin. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan satu doa kecuali Allah memberikan kepadanya. Tapi ada tiga pilihan, ada tiga kemungkinan doa itu Allah berikan ijabah kepada kita. Satu adalah doa itu bisa segera dikabulkan. Tentu kita berpikiran bahwa kenapa Allah tidak segera mengabulkan doa yang saya minta hari ini? Ya, kita akan berpikiran seperti itu. Tetapi kita kembalikan bahwa Allah Maha tahu apa yang harus kita yang kita butuhkan, dan apa Allah Maha tahu apa yang akan terjadi ke depan ketika kita mengalami suatu masa. Kalau misalnya hari ini kita sakit dan hari ini kita berdoa dan pada hari ini juga Allah sembuhkan, pertanyaannya adalah apakah kita masih berdoa kepada Allah? Apakah kita masih merengek kepada Allah? Belum tentu. Oleh karena itu, ketika hari ini kita minta disembuhkan oleh Allah ternyata belum disembuhkan, maka mari berprasangka baik. Itu artinya bahwa Allah masih menginginkan kita berdoa kepada-Nya. Itu pilihan pertama atau pemberian Allah pertama. Yang kedua adalah doa itu disimpan untuknya di akhirat. Ada satu riwayat bahwa ada seorang hamba datang di hari kiamat itu diberikan pahala yang begitu besar, sangat besar pahala yang diberikan kepada-Nya. Lalu dia berpikir, apa keistimewaan saya sehingga Allah memberikan pahala fasilitas yang sedemikian baiknya? Hidup saya di dunia itu biasa-biasa saja. Salat itu salat wajib saya lakukan, tetapi sunnah-sunnah itu ya tidak juga terlalu, bukan spesial. Saya bersedekah juga seperti biasa, tidak ada hal yang khas yang saya lakukan. Lalu diberikan dijawab oleh Jibril bahwa yang kamu lakukan itu adalah karena kamu sering berdoa, banyak-banyak berdoa. Maka orang itu kemudian berpikiran, kalau saja seluruh hidup saya gunakan untuk berdoa kepada Allah, maka tentu kebaikan pahala yang begini besar akan tambah besar. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah doa itu bisa juga dipalingkan darinya keburukan yang sebanding. Yang saya katakan tadi, kita minta kaya hari ini, tapi bertahun-tahun Allah tidak memberikan kekayaan. Tapi di luar sana, di balik sana itu, betapa kita pernah diselamatkan oleh Allah dari satu peristiwa yang membahayakan hidup kita, dan mungkin juga akan menyelamatkan kita ke depan, menyelamatkan anak keturunan kita. Artinya bahwa doa yang tidak menjadi kenyataan tentu bukan berarti doa yang tidak dijawab oleh Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu selanjutnya bahwa sebagai manusia kita punya karakter, punya watak bahwa kita sering terburu-buru menilai doa itu sebagai doa yang tidak dikabulkan. Ya, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa beliau bersabda, yustajabu lil abdi malam yada'u bi ithmin aw qati'ati rahimin malam yasta'jil. Doa seorang hamba akan dikabulkan selama ia tidak berdoa.

0: itu dosa, ya, atau memutus silaturahmi, atau selama ia tidak tergesa-gesa. Nah, para sahabat itu bertanya tentang tergesa-gesa. Nabi menjelaskan bahwa seseorang berkata, aku sudah berdosa, berdoa dan terus berdoa, tetapi aku belum melihat doaku itu dikabulkan. Aku belum melihat efek dari doa yang saya panjatkan bertahun-tahun. Kemudian dia merasa jenuh, merasa bosan dan meninggalkan doa itu. Itu yang dimaksud dengan tergesa-gesa. Cepat menyimpulkan bahwa Allah tidak mengabulkan doa. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka mari kita belajar. Jangankan kita manusia biasa, bahwa para nabi pun juga mengalami hal yang sama. Kita tahu bahwa seluruh para nabi itu adalah makhluk atau manusia-manusia yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia-manusia yang sangat dekat dengan Allah. Tetapi meski demikian, mereka juga diberikan tempo di dalam ketika Allah akan menjawab doa mereka. Mereka diberikan tempo dan itu tidak bukan waktu yang singkat, tapi waktu yang sangat lama. Atau bahkan di antara ya, Allah membuktikan doa itu bahwa Allah ingin menunjukkan bahwa mungkin saja apa yang tampak bagi kita hari ini, ya, tentu bukan, belum tentu itu menjadi fakta yang sebenarnya. Kenapa? Karena boleh jadi kita melihat hari ini Allah tidak menjawab doa kita, padahal sesungguhnya ada hikmah yang jauh lebih besar dari sekedar apa yang kita minta. Kita bisa melihat misalnya ya, Nabi Musa itu termasuk di antara nabi yang banyak kisahnya di dalam Al-Qur'an, terutama di dalam surat Al-Kahfi. Pada masanya Nabi Musa mungkin ada satu momentum, ada satu waktu beliau mengatakan bahwa saya adalah orang yang paling berilmu di kalangan Bani Israel. Ya. Maka ketika itu Allah menegur, ingin menegur Nabi Musa alaihissalam. Meskipun dalam dialog ini, cerita kisah ini tentu juga bukan apa namanya, Nabi Musa bukan sekedar ingin menegur, tetapi akan memberikan pelajaran kepada kita bahwa setinggi apapun kapasitas yang kau miliki, maka jangan pernah kemudian mengaku diri sebagai orang yang paling hebat di antara sekian manusia yang ada di muka bumi. Tapi itulah yang terjadi. Maka Allah ingin menguji Nabi Musa dengan mempertemukan sosok yang jauh lebih alim daripada Nabi Musa, yaitu Nabi Khidir. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa agar pergi satu tempat untuk bertemu kepada seseorang, agar berguru kepadanya. Siapa dia? Maka datanglah kepada satu tempat, bertemulah dengan Nabi Khidir. Maka Nabi Musa menawarkan diri, wahai hamba Allah, bolehkah saya ikut dengan Anda? Bolehkah saya belajar dengan Anda? Kata Nabi Khidir, silakan kalau mau ikut dengan saya, tetapi satu catatan, jangan banyak tanya, jangan cerewet, jangan banyak ngomong kalau ingin belajar sama saya. Kata Nabi Musa, okay, saya akan ikut, saya akan menuruti semua ketentuan itu. Maka tiba di satu perjalanan, akan menyeberang satu apa namanya, satu laut, menyeberangi laut, maka naiklah di sebuah perahu. Perahu itu milik seorang nelayan yang pencahariannya cuma mencari ikan, hanya satu-satunya pencahariannya itu menggunakan perahu itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Khidir? Dia kemudian merusak kapal itu. Merusak dalam arti menjadikan kapal itu supaya penampilannya buruk. Mungkin melubangi di sana sini dan sebagainya. Lalu pada saat itu kemudian Nabi Musa protes. Kenapa engkau melubangi seperti itu? Apakah tidak khawatir kita akan tenggelam? Apakah jawaban Khidir, Nabi Khidir, alam akulaka inna kalantas tatia ma'ya sabra. Loh, kan tadi Anda sudah mengatakan saya komitmen, tidak akan banyak tanya. Saya sudah katakan dari awal kau adalah orang yang tidak sabar. Ya. Setelah itu kemudian ada lagi satu peristiwa di kota, di kampung, Khidir membunuh seorang anak yang masih anak-anak, yang tidak punya dosa. Lagi-lagi Nabi Musa protes, kenapa engkau melakukan itu? Nah, jawabannya sama. Jawabannya sama, kata Nabi Khidir, engkau, saya sudah mengatakan engkau manusia yang tidak pernah sabar. Coba sabar dulu menunggu apa yang terjadi. Lalu yang ketiga adalah, datanglah satu di satu negeri, satu kota, di satu kampung, mereka sedang kelaparan dan meminta kepada penduduk kota itu, dan tidak satu pun yang ingin menjamu mereka. Tetapi di sela-sela kunjungan mereka di satu kampung itu, melihat ada tembok yang akan roboh, dan itu kemudian ditegakkan kembali, dibangun kembali oleh Nabi Khidir tanpa mendapatkan upah dari yang pemilik tembok itu, padahal mereka sedang membutuhkan itu karena mereka sedang kelaparan, kehabisan bekal. Nah, lalu setelah semua kejadian itu, maka Nabi Khidir sebelum perpisahan menjelaskan kepada Nabi Musa. Apa yang beliau jelaskan? Bahwa ketika Khidir kemudian melubangi kapal itu, kenapa? Alasannya adalah di sana ada raja yang zalim, mungkin punya bajak laut yang akhadha kulla safin ya'khudhu kulla safinatin ghasba, yang kebiasaannya itu, kelakuannya itu adalah merampas semua perahu-perahu yang tampaknya bagus. Oleh karena ketika dibuat kapal itu penampilannya tidak bagus atau buruk, maka ya mereka tidak berminat merampasnya, tidak berminat mengambil. Ya, itu langkah pertama, yang pertama. Yang kedua adalah membunuh anak itu, karena memang Khidir tahu, dia punya ilmu yang lebih tinggi daripada Nabi Musa, bahwa anak ini nanti, orang tuanya ini orang baik, orang soleh, anak ini tidak akan menjadi beban, anak ini akan menjadi rusak, dan dia akan merusak, kemudian akan menjadi orang-orang yang pemberontak, atau bahkan mungkin akan berbuat kriminal kepada kedua orang tuanya, akan merusak akidah dan sebagainya. Nah, ada langkah antisipasi di situ. Nabi Khidir melakukan itu semua. Yang kedua, yang ketiga adalah kenapa membangun tembok itu? Karena di sana, di situ ada harta benda yang bernilai, sangat bernilai, yang dimiliki oleh orang tua yang soleh, dan itu akan diwariskan kepada anaknya kalau sudah besar. Nah, kisah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak semua yang tampak hari ini itu sebagai, mungkin saja kita menilai sebagai keburukan, adalah keburukan pada akhir. Atau tidak semua yang tampak hari ini sebagai hal yang baik dan ternyata hakikatnya baik, belum tentu demikian. Cukup saya kira kisah dari Nabi Musa bersama Khidir ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwa boleh jadi Allah menunda doa kita, tapi namanya manusia, kita selalu melihat apa yang tampak di depan kita. Kita tidak pernah mau belajar bagaimana hikmah yang terkandung di dalam setiap cobaan, setiap musibah apa yang kita hadapi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika doa kita itu tertunda, itu tentu bukan berarti bahwa Allah tidak mencintai kita. Saya menyebutkan tadi bahwa para nabi itu adalah sosok-sosok yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita mempelajari dari kisah-kisah mereka itu, ternyata mereka juga mengalami hal yang sama, bahkan lebih berat daripada kita. Mereka mengalami penundaan doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti misalnya Nabi Zakaria, Nabi Yakub, Nabi Ayub. Ya. Tetapi harus kita memahami bahwa mereka itu tidak seperti kita langsung minta kepada Allah, ya Allah berikan aku kekayaan, ya Allah berikan jalan keluar dari masalah yang aku hadapi, ya Allah, pokoknya kita langsung meminta. Tapi mereka itu lebih kepada curhat sebenarnya. Kalau kita ingin belajar gaya doa atau cara mereka, para nabi berdoa itu bukan langsung meminta kepada Allah, tetapi mereka lebih kepada menumpahkan segala keluh kesahnya kepada Allah. Ya. Misalnya kita melihat Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu punya keinginan yang sangat kuat untuk memiliki anak. Tetapi beliau mengadukan kepada Allah tentang kelemahan fisik. Ya. kalau kita ya langsung meminta, ya Allah berikanlah aku seorang anak. Tapi Nabi Zakaria tidak. Beliau malah curhat kondisi tubuhnya yang sudah menua, istrinya yang mandul, ya, yang secara medis, secara logika itu sudah tidak mungkin memiliki anak. Tapi apa curhatan Nabi Zakaria? Rabbi la tazanni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri. Ya. Jangan biarkan aku kesepian. Saya tahu Engkau Maha lebih baik, paling baik, sebaik-baik yang memberikan sesuatu apa yang kita minta. Atau bahkan Nabi Zakaria pun juga berkata, "In qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiba." Ya. Walam akun bidu'aika Rabbi Syaqiyya. Demikian pula juga dengan kondisi Nabi Ibrahim. Ya Allah, ini tulang-tulangku sudah melemah, kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam, tetapi satu hal bahwa aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhan. Ya, maka hikmah dari peristiwa Nabi Zakaria ini, kemudian selanjutnya beliau diberi dikarunia anak namanya Nabi Yahya. Beliau itu tidak langsung meminta anak, tetapi menunjukkan ketidakberdayaan fisiknya di hadapan Allah. Nah, tentu demikian bahwa ketika kita berdoa mesti dibarengi dengan husnuzan, sangka baik, jangan putus asa tatkala Allah menunda menjawab doa kita. Yang luar biasa tentu adalah Allah tidak pernah mengecewakannya. Begitu pula Nabi Ayub, Nabi Yakub. Nabi Yakub itu mengalami kesedihan yang sangat mendalam ketika beliau kehilangan dua anak pada saat itu, yaitu Nabi Yusuf dan Benyamin, atau Bunyamin dalam ejaan Arab itu Bunyamin. Kalau kita tentu mengatakan, ya Allah kembalikan anakku yang hilang dan balaskanlah perbuatan orang-orang yang menzalimi anakku, yang menzalimi. Tapi apa yang dikatakan, dikeluhkan oleh Nabi Yakub, innama ashku bathi wa huzni ilallah, sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan, mengadukan kesedihanku. Pelajarannya yang penting adalah Nabi Yakub itu menutup pintu keluh kesah kepada sesama manusia, ya, karena manusia itu kan bisa bosan, bisa menghakimi dan bisa memberikan keputusan yang salah, keputusan yang keliru. Dan Nabi Yakub tentu kita lihat menjadikan Allah satu-satunya tempat curhat yang paling aman. Dan kenapa? Karena kalau kita kan biasa mendikte Allah, apa cara kita mendikte Allah itu? Kita langsung minta, ya Allah berikan aku yang banyak, ya Allah berikan keuntungan dalam usahaku. Itu kita seolah-olah mendikte Allah tanpa basa-basi, tanpa memuji, tanpa solawat, langsung kita minta. Nah, itu doa yang kurang-kurang beretika sebenarnya. Jadi kalau Nabi Yakub ini tidak mendikte Allah, Allah harus menyelesaikan, karena Allah tahu bagaimana cara Allah menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Apalagi Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kena penyakit kulit yang sangat parah. Bertahun-tahun beliau ditinggal oleh masyarakat, ditinggal oleh keluarganya, anak istri. Tapi apakah Nabi Ayub mengatakan, sembuhkanlah penyakit kulitku ya Allah yang parah ini sehari ini juga? Tidak. Bertahun-tahun Nabi Ayub hanya membaca doa, Rabbi anni masani yadurru anta arhamur rahim. Ya Allah, aku ini terkena sesuatu yang buruk, ya, dan saya tahu Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Hikmahnya adalah bahwa doa ini sangat halus. Beliau tidak secara tersurat meminta kepada Allah, mengatakan sembuhkanlah, tetapi hanya berkata, aku sedang sakit ya Allah. Ya Allah, saya sedang pusing ya Allah. Saya sedang mengalami masalah ya Allah. Dan apapun keputusan yang beliau serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ada pertanyaan, mengapa doa curhat itu justru lebih makbul? Ini karena ketika seorang hamba curhat dengan menunjukkan kehinaan, menunjukkan kerendahan dirinya, menunjukkan ketidakberdayaannya di hadapan Allah, disitulah hakikat penghambaan kita. Disitulah hakikat ubudiyah kita, kehambaan kita mencapai pada titik puncaknya. Jadi puncak tertinggi seorang hamba itu adalah ketika menunjukkan ketidakberdayaannya di hadapan Allah. Ya. Allah itu maha tahu apa yang kita butuhkan tanpa perlu kita dikte, tanpa perlu kita atur. Ya. Setiap apa yang kita alami, yang kita hadapi, maka kita sebutkan itu, minta kepada Allah untuk diselesaikan masalah itu. Itu seolah-olah kita mendikte Allah. Padahal Allah maha tahu. Anda cukup menunjukkan ketidakberdayaannya. Anda cukup curhat kepada Allah securhat-curhatnya. Karena sekali lagi Allah maha tahu apa yang Allah harus lakukan kepada kita. Ya. Ketika, oleh karena itu kaum muslimin, ketika doa curhat di atas ini langsung diijabah oleh Allah dengan keajaiban, atau ketiga doa ini langsung diijabah oleh Allah, ya, dengan keajaiban yang luar biasa. Semua masalah ketiga yang dihadapi oleh para nabi yang kami sebutkan tadi teratasi dengan tepat pada waktunya. Artinya bahwa berdoa itu tidak harus kemudian kita langsung meminta kepada Allah, tetapi kita sampaikan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah, kita curhat kepada Allah saja, dan Allah maha tahu apa yang harus Allah lakukan untuk kita, yang terbaik untuk kita. Kaum muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, memang di kalangan ulama, bahkan para nabi, bahkan Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa ada kondisi-kondisi tertentu, ada perilaku-perilaku tertentu yang menghalangi, yang menyebabkan doa kita terhalang untuk sampai kepada Allah. Ya, di antara misalnya seperti yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham, atau bahkan di dalam hadis dikatakan bahwa kalau kita berdoa, kenapa doa kita ditolak oleh Allah? Di antaranya adalah kita masih selalu mengasup makanan, minuman, pakaian yang haram, yang kita gunakan haram, kendaraan yang kita pakai haram, dari harta yang haram. Apalagi makanan, minuman, itu akan menjadi daging dan itu akan tumbuh di dalam tubuh kita, menggerakkan tubuh kita, dan itu tetap menjadi sesuatu yang haram. Sampai pada waktunya kita kemudian menemukan bagaimana cara menjadikan hal itu sebagai sesuatu yang halal. Ya, itu paling utama yang menyebabkan doa kita tertolak atau tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini sebagai pengantar dari saya kembalikan kepada host kita.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penyampaian materi untuk di awalnya ya. Dan sekarang untuk Anda pendengar, kami buka jalur interaktif kami untuk bertanya dengan Pak Ustadz Mutiara pagi hari ini dengan tema mengapa doa kita belum dikabulkan ya pendengar, melalui jalur telepon kami di 0541-736-566 743-4495 ataupun di WhatsApp kami di 0811-554-4976 dengan tema di pagi hari ini mengapa doa kita belum dikabulkan. Baiklah, sepertinya sudah ada yang bergabung di jalur telepon pendengar. Kita sapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ini dari Pak siapa, di mana Pak? Mohon maaf.
2: Dari Bandung Timur.
1: Baik, Pak Ahmad Ridwan di Bandung Mungkin Timur.
2: Ini Mbak siapa ini?
1: Dita, Pak.
2: Oh, baru kayaknya di Mutiara paginya.
1: Betul.
2: Mbak Dita Mansan.
1: Iya.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam Pak Irwan.
2: Mohon izin dua pertanyaan dari saya kan. Tadi bisa masalah anak ya. Ada pepatah mengatakan begini Pak, seganas-ganasnya macan tidak mungkin makan anaknya. Tetapi kenapa banyak manusia yang sadis daripada macan? Dan tidak sedikit ya Pak, membunuh anak itu kan ketika dalam kandungan, ketika sudah lahir juga banyak yang dibunuh. Tidak ada kan seperti macan seperti itu. Kenapa manusia diberi akal lebih sadis kan daripada binatang? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi satu lagi nih kan, mengikuti fenomena situasi sekarang ini kan, gimana terjadi bagaimana macam bencana itu kan seperti kan di Jawa Barat, di itu kan ada sekarang lagi musibah masalah Gunung Krakatau. Jelas kalau itu tidak ada campur tangan manusia, mungkin peringatan dari Allah. Tapi ada kebakaran-kebakaran atau dibakar seperti di Pulau Kalimantan kan, itu adalah campur tangan manusia itu sendiri kan, sehingga dampaknya kepada masyarakat kan, aktivitas terganggu, apa pacar mengajar terganggu. Nah ya, akibat ulah manusia pak seperti itu kan, apakah kira-kira akan tercapai menjadi negara baratun tohi batun norodun gopur seperti yang diharapkan? Kalau para penyelenggara masih berbuat yang tidak baik, berbuat curang, pemberusakan alam, korupsi dan sebagainya. Mohon besar dari bapak pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Ridwan ya di Bandung ya. Silakan Pak Ustadz untuk dijawab pertanyaannya.
0: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya, selalu aktif di RRI Samarinda. Yang pertama tadi kalau saya kurang. Yang saya ingat tadi yang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu adalah bagaimana kondisi alam, bencana alam yang kita hadapi. Ya sebenarnya apapun itu, mau erupsi Gunung Krakatau, mau kebakaran hutan, itu juga tidak bisa dilepaskan daripada andil manusia. Juga memang bertepatan dengan kondisi cuaca pada hari ya, pada bulan atau dua bulan terakhir ini, karena kita mengalami kemarau yang lumayan cukup panjang ya, dan efek dari situ semua adalah terjadi pemanasan. Ya saya kira bahwa kebakaran-kebakaran yang terjadi di hutan-hutan itu kita tidak bisa melimpahkan membebankan sepenuhnya kepada katakanlah warga yang membakar lahan, tidak, karena memang kadang api itu muncul memang karena dari proses pemanasan itu ya, di tanah itu di lapisan bawah itu ada batu bara, kemudian di atasnya ada daun-daun sangat kering dan terkenal sinar matahari yang panas, itu juga bisa memicu timbulnya api kecil ya, sekecil apapun api itu ketika dalam kondisi dia berada di tengah-tengah daun-daun atau kering atau apa kayu-kayu yang kering, maka akan mudah terbakar. Tentu prinsipnya sekarang adalah tentu kalau kita mengatakan mari kita sadar, sebenarnya belum terlambat untuk kita mengatakan demikian. Tetapi kalau hari ini ya, apa yang kita butuhkan hari ini tentu bukan sekedar doa, misalnya salat istisqa agar hujan turun, tetapi yang kita butuhkan hari ini adalah tindakan pemerintah untuk segera menangani masalah karhutlah ya, kebakaran hutan lahan, tanpa harus kemudian menjadikan warga petani pembuka lahan sebagai kambing hitam. Jangan menjadikan itu. Apa yang kita lakukan sekarang harus kita atasi, karena ini berbahaya bagi kesehatan kita ketika udara kita itu dipenuhi dengan asap yang cukup tebal, apalagi ditambah dengan adanya erupsi Gunung Krakatau yang sempat kita lihat bahwa beberapa hari di Jakarta itu penerbangan semua ditutup karena efek dari itu semua. Memang ada dalil, ada ayat dikatakan bahwa Allah berfirman zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas ya. Sebagai warga biasa tentu kita hanya bisa mengatakan demikian, bahwa segala masalah lingkungan alam ini ya, kerusakan terjadi di darat, laut, di udara, itu kan akibat perbuatan manusia. Nah kembali saya katakan, yang bisa kita lakukan hari ini adalah pihak-pihak yang terkait agar menyelesaikan secara cepat, mencari solusinya bagaimana menyelesaikan kebakaran hutan itu tanpa harus menunggu kapan turunnya hujan, karena itu kan kita tidak bisa juga memprediksi bahwa hujan akan turun pada tanggal sekian dan sebagainya. Itu saya kira mari kita kembalikan sepenuhnya kepada Allah dan apa yang harus kita lakukan hari ini. Ya. Itu ya Mbak Dita, dan Kalau ingat, kalau nyatat yang pertanyaan pertama tadi saya lupa.
1: Yang pertanyaan pertama tadi terkait mungkin banyak manusia yang banyak masyarakat yang saat ini mungkin tidak menginginkan anak yang dikandungnya sehingga dibuang seperti oh, iya. Itu Pak Ustadz, terkait hal itu.
0: Tadi ya apa macan tuh tidak mau pernah mau makan anak, iya. Tapi manusia ya itulah Pak, manusia itu kan bisa lebih kejam daripada semua yang ada di muka bumi, bahkan lebih kejam dari binatang sekalipun. Kerugian dari kekejaman manusia juga jauh lebih besar, ya jauh lebih besar daripada yang terjadi dengan di dunia hewan. Hewan itu kan kadang memang kalau memang terpaksa memakan sejenisnya secara kanibal, tetapi kan seperlunya kalau sudah kenyang ya selesai. Tapi kalau manusia kan tidak, manusia itu tidak. Ya kalau ada kan apa? Kalau manusia itu kan kalau jahat, jahat banget ya, sangat jahat. Karena bukan hanya menghabisi atau membunuh satu orang, tetapi juga bisa lebih banyak itu. Bahkan kalau kita lihat di belahan dunia sana ya kan membunuh ratusan orang yang tidak berdosa dan sebagainya. Nah kaitannya dengan ada orang banyak membunuhan, ya itulah apa, kalau seseorang itu mengalami tekanan untuk dirinya, maka apapun di sekitarnya itu akan menjadi tidak berharga, ya menjadi tidak berharga. Siapapun dia, anaknya kah, istrinya kah, saudaranya kah, kalau demi mempertahankan dirinya, demi mempertahankan menurut dia ya, menjaga nama baiknya, menjaga ininya, maka dia bisa melakukan apa saja padahal tanpa berpikir kan. Padahal kalau dia berpikir panjang, toh nanti pada akhirnya juga terbongkar kejahatan yang sekian banyak itu, ya. Maka bisa kita lihat berita-berita kriminal itu, oh betapa manusia itu kok berpikiran pendek ya, berpikiran singkat ya, demi menutupi kejahatannya itu maka dia melakukan ini. Mereka tidak sadar bahwa hanya masalah satu atau dua hari itu akan pasti terbongkar kejahatan pertama yang Anda lakukan, lalu mau ditutupi dengan kejahatan yang lain akan menambah tingkat kejahatan yang Anda lakukan, ya. Nah, jadi tidak heran kita Pak kalau manusia bisa lebih kejam daripada hewan, ya. Kan memang ada dikatakan bahwa manusia itu balhum adol, manusia itu bisa lebih sesat kok dari hewan-hewan yang biasa. Dalam hal tadi saya sampaikan, hewan itu ketika yang berbuat harus makan saudaranya ya sekedar secukupnya yang dia butuhkan. Kalau manusia kan tidak, manusia itu tidak akan pernah cukup, manusia itu tidak akan pernah merasa puas, ya. Nah, tentu tidak semua orang demikian. Ya kita melihat bahwa ada orang yang hidupnya memang qanaah, hidupnya memang ya sudah secukupnya apa yang dia dapatkan, hidupnya berjalan di atas kebenaran, ya. Dia memakan sesuatu yang halal dan tanpa berambisi untuk kemudian bagaimana cara mengambil hak orang lain, ya. Itu ya Pak, saya kira yang bisa saya jawab.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Mungkin ini ada satu pertanyaan juga Pak Ustadz yang sudah masuk melalui pesan WhatsApp dari Pak Mustamar. Pertanyaan seperti ini Pak Ustadz, kalau diperhatikan kenapa pawang hujan dia dalam aktivitasnya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara muslim sudah berdoa sesuai dengan petunjuk belum dikabulkan. Kita lihat hampir di mana-mana sudah sholat istisqo saat ini Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Mungkin sekalian kita terima telepon berikutnya juga ya Pak Ustadz ya. Oke. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung kita.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya Ustadz, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustadz ada istilah gini, kalau mau ngelihat asli orang tua itu, lihatlah anak-anaknya, walaupun itu bukan untuk patokan 100%. Jadi dengan kalimat seperti ini gimana Ustadz penjelasannya gitu ya. Kadang-kadang ini ya yang kita Ustadz. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano sudah memberikan pertanyaan. Baik, silakan Pak Ustadz.
0: Ya, ini saya kira perlu diverifikasi ya. kalau mengatakan bahwa pawang hujan itu kok biasanya bisa menurunkan hujan seketika, tapi kenapa umat Islam sudah hampir semuanya sudah melakukan salat istisqa tapi juga belum turun hujan? Itu perlu pembuktian secara ilmiah, karena jangan sampai kita mengambil kesimpulan hanya berdasarkan ya kebetulan saja, kasuistik. Boleh jadi ya, boleh jadi. Nih misalnya ada orang yang ada orang yang mau buat acara supaya acara itu tidak hujan pada hari itu, katanya memanggil pawang hujan supaya menahan hujan. Ya sebenarnya sih tidak ada itu di dalam. Saya sendiri pribadi tidak percaya dengan hal itu. Gini, hujan turun itu bukan otomatis berarti doanya benar. Kalaupun misalnya hari ini ya ada pawang hujan yang ingin kemudian supaya hari ini hujan, maka kemudian hujan itu turun, apakah kemudian bisa kita mengatakan bahwa doanya si pawang ini diterima oleh Allah ya, atau doanya benar? Belum tentu ya. Karena di dalam akidah itu sampai hujan atau apapun kecil itu tetap dalam ketentuan Allah. Misalnya seorang meminta hujan, kemudian hujan turun, kita boleh berharap bahwa itu adalah jawaban doa. Tetapi jika seseorang melakukan ritual tertentu, kemudian hujan turun, kita tidak boleh kemudian serta-merta mengatakan bahwa ritual itulah yang penyebabnya. Karena apa? Ketentuan yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Yutajabu lihadikum malam ya'jal," atau akan dijawab doamu itu selama itu tidak terburu-buru dan selama tidak dalam bentuk dosa. Ya. Kalau pawang itu ya memang sekedar berdoa kepada Allah saja ya tidak apa-apa. Tapi kalau sudah melakukan ritual-ritual yang aneh, lalu turun hujan, maka kita mengatakan wah karena ritualnya itu hujan itu turun, oh, itu salah. Jadi mari kita tempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalaupun misalnya ya, saya kira banyak hari ini, sampai hari ini kan belum jelas itu hujan itu turun di mana, dan ya pokoknya belum sampailah musim hujan. Adakah? Saya kira juga pasti sudah pawang itu sudah banyak yang melakukan ritual. Tapi mengapa juga belum turun hujan? Itu karena Allah belum menghendaki turunnya hujan. Jadi termasuk kita umat Islam ketika melakukan sholat istisqa ya, sudah banyak sekali saudara-saudara kita, ustadz kita atau kiai-kiai kita, orang-orang soleh kita itu melakukan sholat istisqa tapi belum juga turun hujan. Itu artinya kan Allah belum menghendaki ya. Mari kita memahami doa itu bahwa tidak berarti bahwa kita berdoa hari ini maka hari ini juga diijabah oleh Allah ya. Diijabah oleh Allah belum tentu. Boleh jadi kita berdoa hari ini ya mungkin pada waktunya nanti, pada waktu yang sangat tepat Allah baru menurunkan hujan. Saya kira itu. Jadi mari kita perlu diverifikasi Bu. Jadi jangan sampai kita mengatakan bahwa doa pawang hujan itu lebih manjur daripada kita sholat istisqa. Tidak demikian, bahwa paling tidak kita berdoa kepada sholat istisqa itu juga doa kepada Allah. Dan kalau memang pada hari itu belum hujan ya, mari kita kembalikan kepada tiga rumus tadi. Doa itu ada tiga kemungkinan. Satu adalah langsung diijabah oleh Allah sesegera mungkin. Tapi tentu kalau hujan ini belum ya. Satu itu kita belum terjawab. Yang kedua adalah bisa ditunda ya, dijadikan sebagai kebaikan nanti di akhirat. Yang ketiga adalah Allah bisa menggantikan dengan sesuatu yang tentu yang sepadan, yang senilai. Itu saya kira kita kembalikan ke tiga hal itu. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Rita.
1: Baik, sama ini mungkin pertanyaan dari Pak Nano tadi ya, Pak Ustadz ya. Yang tanggapan terkait kalau mau lihat sifat orang tuanya, maka lihatlah dari sifat anak-anaknya itu seperti apa, Pak Ustadz?
0: Ya. Kan ada pepatah ini ya, kepala buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya ya, kecuali katanya kalau jatuhnya ke sungai ya kan masih jauh ya. Dan itu fakta, ada saja bahwa buah itu tidak selalu jatuhnya di sekitar pohonnya, karena yang jatuh ke sungai itu pengecualian ya. Dan itu bisa dijadikan sebagai pelajaran kalau dia mengatakan bahwa kalau mau lihat seseorang itu lihat anaknya. Ada yang seperti itu, bisa jadi seperti itu, dan memang umumnya begitu, tetapi tentu tidak semuanya, Pak. Karena ada orang yang orang tuanya orang baik-baik, orang soleh, tetapi anaknya kemudian lahir sebagai anak yang pembangkang, anak yang pemberontak. Yang justru harus kita pahami itu adalah ketika hubungan antara anak dengan orang tua, bagaimana perlakuan anak hari ini kepada kita, ya, boleh jadi kita juga akan, kita juga telah memperlakukan orang tua kita seperti itu. Ya, jadi orang tua jangan selalu terlalu ini ya, jangan terlalu berharap besar, berharap banyak kepada anak. Kalau misalnya anak kita ternyata tidak nurut kepada kita, coba coba ini muhasabah, introspeksi kepada kita. Dulu saya sama orang tua saya bagaimana? Ya. Bagaimana perlakuan saya kepada orang tua? Apa jangan-jangan sama kurang lebih dengan anak saya memperlakukan saya demikian? Nah, itu bisa menjadi catatan. Tetapi tentu lagi-lagi bahwa tidak ada yang 100% terjadi secara sistematis seperti itu. Boleh jadi kita ketika kita anak-anak dulu kita berlaku baik sekali sama orang tua kita, tapi nyatanya ketika kita punya anak-anak itu tidak memperlakukan kita tidak seperti apa yang kita perlakukan kepada orang tua kita. Bisa jadi seperti itu. Lagi-lagi kalau kita menghadapi hal itu, maka semua kembalikan kepada Allah. Tentu ada hikmahnya bahwa ujian kesolehan kita adalah justru kepada anak. Jadi sekali lagi, jangan berharap terlalu banyak kepada anak kita untuk menjadi baik, berbakti kepada kita, ya. Tapi mari kita introspeksi. Kalau kita sudah merasa berbuat baik kepada orang tua kita, tapi anak kita kemudian tidak melakukan hal yang sama apa yang kita lakukan, maka yakinkan bahwa itu adalah ujian ketaatan kita, ujian kesolehan kita, ujian istiqomahan kita. Apakah kita tetap membimbing mereka, tetap menjadikan mereka sebagai anak yang menjadi tanggung jawab kita untuk kita didik, untuk kita asuh sampai menjadi orang yang baik. Ya, itu saya kira. Ya Pak Nano, ya, mudah-mudahan ya memberikan tambahan informasi, ya, informasi atau masukan yang baik. Ya, terima kasih, Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya Pak Ustadz, ini sudah masuk juga melalui pesan WhatsApp dari Pak Ahmad Zaini, pendengar. Pak Ustadz, pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum Ustadz, bertanya, saya pernah baca kitab bahwa seandainya Allah tidak sayang pada makhluknya seperti kodok, cacing, ular, ulat dan hewan lainnya, maka Allah tidak akan menurunkan hujan karena melihat kezoliman umat atau penduduknya. Terima kasih. Mungkin sekaligus disambung ya Pak Ustadz sama penelpon terakhir, iya, ini. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mita.
1: Iya.
4: Dari Pak Susongko.
1: Iya, baik Pak Ustadz.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Susongko.
4: Begini, saya pernah mendengar seseorang yang berdoa antara adzan dan iqomah, pasti ku kabulkan permohonan itu. Ini bagaimana penjelasannya? Apakah memang begitu? Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan.
0: Baik, Pak Nano, Pak siapa, Pak?
1: Pak Susongko.
0: Pak Susongko. Tadi Pak Zain pertama ya.
1: Iya.
0: Pernah mendengarkan bahwa seandainya Allah tidak sayang kepada makhluknya seperti makhluk-makhluk cacing kecil-kecil itu yang hanya bisa makan dari situ, maka Allah tidak akan turunkan hujan. Ya, benar saja bahwa Allah tegaskan itu begini, waja'na minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Jadi makhluk-makhluk Allah yang mengharapkan kehidupan itu dari, kalau tidak ada air tidak hidup, ya itulah, maka kemudian Allah menurunkan hujan. Tetapi tentu tidak bisa dijadikan sebagai patokan utama bahwa ketika manusia kemudian juga, manusia juga makhluk Allah yang menyembahnya. Manusia kehidupan kekeringan, terjadi kekeringan, maka Allah pun juga akan melihat itu sebagai pertimbangan untuk menurunkan hujan. Jadi begini, saya berkaitan dengan doa yang dipertanyakan oleh Pak Susongko, bahwa doa yang sebenarnya dikabulkan, apa namanya, ketika engkau berdoa maka akan dikabulkan. Iya memang, tapi yang saya katakan tadi, dikabulkan doa itu ada tiga kemungkinan. Ya, satu, bisa jadi memang dikabulkan sesuai dengan apa yang kita minta. Ya, tetapi yang kedua adalah bisa saja doa itu yang kita minta, Allah memberikan di balik itu si B, jenisnya B, dan itu sepadan. Dan itu juga tanda bahwa doa kita dikabulkan, cuma kita tidak paham biasanya. Kita tidak menyadari hal itu. Kita minta diberi kekayaan. Allah tidak memberikan menambah kekayaan kita, tapi Allah memberikan kesehatan, dan itu jauh lebih mahal daripada sekedar uang. Ya. Kenapa? Karena kalau kita punya uang kan juga sakit, ya nanti uang kita juga habis untuk membiayai kesehatan kita itu, biaya berobat. Ya, jadi ada yang prinsipnya bahwa memang pada satu sisi Allah itu menurunkan hujan itu karena sayang sama makhluk-makhluknya yang kecil. Ya, boleh jadi demikian. Tetapi jangan lupa bahwa ada orang-orang, sosok-sosok tertentu yang senantiasa berdoa kepada Allah. Dan kita sholat istisqa bukan karena Allah membutuhkan sholat kita itu, ya, tetap untuk menurunkan hujan. Kita sholat itu karena kita sedang mengakui bahwa kita manusia dari seluruh makhluk sama-sama membutuhkan rahmatnya. Nah, jadi mari kita memahami bahwa jangan sampai kita memahami memahami bahwa sholat istisqa itu adalah password untuk turunnya hujan, atau apa namanya, apa sekarang istilahnya, barcode, ya, kode barcode untuk menurunkan hujan. Bukan, ya, bukan itu yang menurunkan hujan. Ya, sama seperti apa Hasan al-Basri pernah ditanya oleh seorang penduduk Basra, wahai tuan, wahai ustad, ya, kalau kita sekarang, kami ini sudah banyak berdoa kepada Allah bertahun-tahun, tapi sampai hari ini kami belum dijabah, dikabulkan oleh Allah doa kami. Maka Hasan al-Basri itu menjawab, ya, kalian berdoa itu karena tergesa-gesa atau tidak yakin. Karena Anda tidak yakin, maka Anda tidak punya password, tidak ada koneksi antara hati Anda dengan Allah. Ya, bagaimana caranya? Ya, karena Anda berdoa seperti itu, justru Anda menjadikan doa itu seolah-olah doa itu adalah password. Padahal yang dibutuhkan doa itu justru adalah tersambungnya hati kita, tersambungnya ya, pikiran kita dengan siapa yang kita minta, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita mengira bahwa hujan turun hanya karena manusia memintanya. Bukan begitu. Bisa jadi hujan turun karena ada cacing yang kecil, itu ungkapan yang kira sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zain tadi. Hujan itu turun nanti bisa juga karena ada makhluk Allah di bawah tanah ini yang kecil, yang sudah kepanasan dan sudah banyak mati, maka Allah kasihan sayang kepada mereka. Ada benih yang hendak tumbuh, ada burung yang kehausan, ya, ada pohon-pohon yang menanti turunnya hujan, dan ada begitu banyak makhluk Allah. Ya, itu bisa kita memahami secara ini, kalau dunia sufistik ini, ya, sangat-sangat mendalam sekali, bahwa seorang yang arif itu jangan sampai mengatakan bahwa hujan turun itu karena kita telah melaksanakan sholat istisqa, apalagi hujan itu turun karena ada pawang. Tidaklah demikian. Hujan itu turun itu bukan mungkin karena Allah sayang kepada makhluk-makhluk yang kecil tadi, termasuk makhluk hewan, tumbuh-tumbuhan, yang jangan dikira bahwa tumbuhan itu diam, tumbuh-tumbuhan itu juga tetap berzikir, bertasbih, meminta pertas memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan mungkin karena itu Allah menurunkan hujan. Ya. Jadi kaum muslim, mari kita kembalikan kepada diri kita bahwa Doa itu adalah ikhtiar yang bisa kita lakukan. Tetapi jangan kemudian menjadikan ikhtiar itu, apa, doa itu sebagai kata kunci bahwa ketika ada berkah yang turun, kita langsung kemudian mengklaim ini berkat doa saya. Itu adalah sikap yang keliru, ya. Justru kita ingin menunjukkan bagaimana kerendahan, ketidakberdayaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang bisa kami sampaikan, Mbak Dita.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan mungkin untuk menutup Mutiara pagi hari ini, ya Pak Ustadz, silahkan disampaikan untuk rangkumannya dan juga doa untuk pagi hari ini, Pak Ustadz.
0: Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari perbincangan kita yang cukup panjang itu, maka saya mengambil intisari bahwa doa yang selama ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua kondisi. Yang pertama adalah doa kita itu dikabulkan. Tetapi dikabulkannya doa kita itu ada tiga kemungkinan. Doa kita dikabulkan itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini, besok atau dua berapa hari yang akan datang. Itu artinya doa itu langsung diijab oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita minta. Kenapa? Karena boleh jadi apa yang kita minta sebenarnya Allah tahu bahwa itu sebenarnya yang kita butuhkan, bukan berdasarkan pada keinginan. Yang kedua adalah doa kita itu bisa saja tidak diberikan dalam bentuk yang serupa barang yang kita minta, tetapi Allah gantikan dengan yang lain, dan itu jauh setidaknya setara nilainya atau jauh lebih berharga daripada apa yang kita minta. Contoh yang saya tadi sampaikan, kita minta apa namanya jabatan, Allah tidak berikan jabatan tapi Allah berikan kesehatan yang prima, itu jauh lebih berharga. Yang ketiga adalah berdoa itu dijadikan pahala atau tabungan kita di akhirat kelak, dan itu saya kira yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, kondisi yang kedua, boleh jadi memang doa kita itu ditolak atau terhalang, terhijab oleh kondisi-kondisi apa yang kita lakukan. Misalnya kita makan minum dari sesuatu yang haram, kita memakai pakaian dari yang haram, kita berdoa itu tergesa-gesa, perasaan enggan berdoa karena merasa tidak ada hasil, lalu kita kemudian memutuskan menjadi orang yang putus asa. Saya tidak perlu berdoa atau Allah tidak pernah menjawab doa saya. Berdoa itu dengan hati yang lalai, hati kita lalai, ya, ketika mengucapkan doa tidak sejalan dengan apa yang muncul di dalam hati kita. Doa itu juga terhalang karena kemaksiatan yang terus-menerus dilakukan tanpa taubat, ya. Dan banyak lagi yang hal yang lainnya. Di antaranya juga bahwa Ibrahim bin Adham itu mengatakan bahwa doa kita itu, kita tahu Allah itu adalah yang pantas disembah tapi kita tidak taat. Kita tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir yang menjadi uswatun hasanah, tetapi kita tidak mengambil melaksanakan sunnahnya. Kita tahu syurga itu adalah balasan bagi orang-orang yang baik, tapi kita tidak berusaha kuat untuk masuk ke dalamnya. Itu saya kira yang menjadi kesimpulan pada hari ini. Dan terakhir sekali, bahwa jika hari ini misalnya hujan, jangan kemudian kita mengklaim itu karena berkat doa saya. Jangan kemudian kita mengklaim bahwa itu adalah karena saya setelah melaksanakan sholat istisqa. Kembalikan kepada satu prinsip bahwa Allah menurunkan itu karena rahmahnya. Boleh jadi karena Allah melirik satu binatang kecil yang Allah sayangi, lalu Allah kemudian menurunkan hujannya. Tapi kita tentu berharap mudah-mudahan masalah ini, kemarau panas ini segera berakhir. Karena ya sekarang mulai timbul efeknya yang negatif, mulai timbul batuk, penyakit dan berbagai macam. Dan tentu yang paling penting adalah kekurangan pasokan air bersih untuk konsumsi sehari-hari. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan mari kita tutup kegiatan ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina wa 'ala Muhammad walhamdulillahirabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas tausiahnya di hari ini dengan tema mengapa jika doa kita belum dikabulkan gitu ya. Dan terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah mendengarkan Sajian Mutiara Pagi di hari ini. Pendengar, kami masih akan bersama dengan Anda dalam rangkaian Samarinda pagi ini hingga nanti merapati pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih banyak Pak Ustadz.
0: Pamit.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

Pendengar, selamat pagi dan semangat pagi. Pagi ini saya ditemani pendengar di hari Rabu 9 September 2026, pendengar. Ya, bicara soal tanggal hari ini 9 September, tentu ada peristiwa-peristiwa bersejarah atau peringatan-peringatan penting di momen hari ini, hari maksud kami tanggal 9 September. Baik pendengar, kami akan kupas satu persatu.

0: Pilihan tanggal tersebut tidak lepas dari sejarah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON pertama yang digelar pada 9 September tahun 1948 di Surakarta. Dan peristiwa tersebut menjadi awal dari perjalanan panjang pembinaan olahraga di Indonesia. PON pertama menjadi momen bersejarah karena diselenggarakan di tengah situasi awal kemerdekaan Indonesia. Ajang ini menjadi simbol persatuan bangsa melalui olahraga. Presiden Soekarno secara langsung membuka kegiatan tersebut di Stadion Sriwedari, Surakarta. PON pertama diikuti sekitar 600 atlet dari 13 kota atau karesidenan. Dan Surakarta berhasil menjadi juara umum dengan perolehan 36 medali. Sejak saat itu mendengar, olahraga tidak hanya dipandang sebagai aktivitas fisik, tetapi juga sebagai alat pemersatu bangsa dan sarana membangun identitas nasional.
1: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
2: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
1: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
2: Iya, tahu sih.
1: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
2: Memanfaatkan bagaimana?
1: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
2: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
1: Iya dong.
3: Mari kita jaga lingkungan dan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi jumlah sampah dengan 3M. Mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang.
4: Aduh, panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari

Masih di Sendawar Pagi ini, sesi pertama dengan informasi catatan peristiwa-peristiwa bersejarah di tanggal hari ini, tanggal 9 September, pendengar. Baik, kalau tadi yang pertama, tanggal 9 September diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional yang berkaitan dengan PON ya, diselenggarakannya PON yang pertama tanggal 9 September tahun 1948, dan hal itulah yang menjadi sejarah kenapa di hari ini tanggal 9 September diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional. Baik pendengar, kemudian ada peristiwa Hari Internasional Melindungi Pendidikan. Selain Haornas, tanggal 9 September juga diperingati sebagai Hari Internasional Melindungi Pendidikan dari Serangan. Peringatan ini bersifat global dan ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hari ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dunia tentang pentingnya melindungi asas pendidikan, terutama di wilayah konflik atau daerah yang terdampak perang dan kekerasan. Peringatan ini, pendengar, juga menyoroti ancaman terhadap sekolah, siswa, dan tenaga pendidik yang sering menjadi korban dalam situasi konflik bersenjata. Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak, namun dalam kondisi tertentu, hak tersebut sering terancam akibat konflik, perang, maupun ketidakstabilan keamanan. Hari Internasional ini ditetapkan pada tahun 2020, pendengar, dan didukung oleh UNESCO serta UNICEF dengan dukungan lebih dari 60 negara, pendengar.

0: Faktanya, tubuh manusia perlu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Nutrisi atau gizi yang seimbang ini disertai juga dengan aktivitas fisik rutin serta berat badan yang ideal akan membuat hidup kita lebih sehat dan berkualitas. Kementerian Kesehatan dalam PMK nomor 28 tahun 2019 menyebut, makanan bergizi yang diperlukan oleh masyarakat adalah yang mengandung 8 unsur, yakni energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral.
1: 103,3 MHz dari Sunawar masih mengudara di ruang dengar Anda. Saya Dimas ditemani pendengar di pagi ini dan di program acara Sunawar pagi ini sesi pertama dengan informasi catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini 9 September. Berikutnya mendengar Hari Belanja Online, Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas 99. Ya, Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas 99 adalah salah satu ajang belanja online terbesar di Indonesia, pendengar, yang diadakan setiap tanggal 9 September, dikenal juga sebagai 99 Sale. Maksud kami, Harbolnas 99 merupakan momen berbagai platform e-commerce, toko online, dan merchant memberikan diskon besar-besaran dan penawaran menarik. Harbolnas pertama kali diadakan pada 12 Desember tahun 2012 atau dengan singkatan 1212 oleh beberapa platform e-commerce terkemuka di Indonesia. Melihat antusiasme yang besar dari konsumen, konsep ini kemudian berkembang menjadi beberapa edisi sepanjang tahun. Salah satunya adalah Hari Belanja Online Nasional 9.9 yang dimulai beberapa tahun kemudian. Harbolnas 9.9 dibuat untuk menandai awal musim belanja akhir tahun. Hari Belanja Online Nasional kini menjadi salah satu ajang yang paling dinantikan para pencinta belanja online di seluruh Indonesia. 9.9 ini mendengar maksudnya adalah tanggal 9 bulan September. Tapi mendengar sampai di sini program Sunawar pagi ini sesi pertama dengan informasi catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini 9 September. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan kita pagi ini. Tetaplah bersama kami mendengar, tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar. Masuki pukul 7 kami akan hadirkan Warta Berita Pagi.

0: loh, kok banyak nyelonong bener, itu kan lampu bohong.
1: So, ngapa lah, so biasa kayak macam jo.
0: Nah, ijo una, lawan arus, bahaya toh gak? Aduh, ngelip dada, ini kan tikungan.
1: So lah, gak penting tay tertib.
0: Aduh, mejo, koi ulih nyetir, kahe berarti ulih mengemudi kendaraan.
1: Maksudnya?
0: Iya, karena nentek kendaraan di ala umum, ijo harus toga etika berkendaraan dan kaji rambu-rambu ya pak.
2: Selalu taati rambu lalu lintas dan hargai pengguna jalan lainnya demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Rabu 9 September 2026.
1: Sudah dimasukkan, sudah tinggal menunggu pengesahan. Ini kalau nanti sudah disahkan, langsung diproses dalam pembayaran. Mungkin ada rapel, ya.
2: Kehendaki bersama, tentu kita memberikan catatan ketika mungkin teman-teman RRI bisa harus memaksimalkan kepada daerah-daerah pelosok tentunya ya.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Dita Rania. Pemprov Kaltim pastikan TPP pegawai RSUD AWS segera cair dalam APBD perubahan 2026 termasuk pembayaran rapel sejak Juni lalu. Berikut laporannya.
3: Ratusan pegawai RSUD Abdul Wahab Sarani Samarinda menuntut kejelasan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP yang tertunda sejak Juni 2026. Pemprov Kaltim pun memastikan anggarannya sudah tersedia. Dimintai tanggapannya Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin mengatakan, anggaran tambahan penghasilan pegawai telah dialokasikan dalam postur APBD perubahan 2026 dan kini menunggu pengesahan. Setelah pengesahan, pembayaran TPP bakal segera diproses termasuk pembayaran rapel untuk bulan Juni, Juli, dan Agustus. Jaya pun mengatakan pembayaran TPP bakal dilakukan secara rapel dengan penyesuaian sesuai dengan periode yang belum dibayarkan. Menurut Jaya Mualimin, manajemen RSUD Abdul Wahab Sarani Samarinda juga diminta menempuh langkah antisipasi mengingat sebagian pegawai memiliki kewajiban pinjaman perbankan. Jaya meminta manajemen berkoordinasi dengan pihak bank agar kondisi keuangan pegawai tetap terkendali selama menunggu pencairan TPP. Jaya menegaskan, status RSUD sebagai badan layanan umum daerah atau BLUD memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya. Yang kondisi tersebut, menurut Jaya, dapat dimanfaatkan manajemen untuk memberikan ketenangan kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang rumah sakit.
1: Sudah dimasukkan, sudah tinggal menunggu pengesahan. Ini kalau nanti sudah disahkan, langsung diproses dalam pembayaran. Mungkin ada rapel, ya. Ya, ada perangin dari mulai bulan Juni, Juli, Agustus, ya. Ke September, tahun bulan. Mudah-mudahan secepatnya, tapi anggarannya sudah ada. Jadi jangan khawatir. Cuman saya minta langkah-langkah dari tiap manajemen rumah sakit, saya sudah ingatkan bahwa karena mereka itu mungkin ada tanggungan di beberapa pinjaman bank gitu ya. Maka berkoordinasi agar jangan sampai ditagih dulu. Jadi kalau nanti sudah disahkan di perubahan, pasti akan segera dicairkan ya. Dan saya juga mengimbau sekali lagi kepada manajemen rumah sakit untuk melakukan langkah-langkah. Karena rumah sakit kan sistem penatausahaan keuangannya dengan BLUD, jadi ada fleksibilitas.
3: Total anggaran TPP dalam APBD perubahan 2026 untuk rumah sakit milik pemerintah daerah di Kaltim mencapai 172 miliar rupiah. Dari total tersebut, sekitar 98 miliar rupiah dialokasikan untuk RSUD Abdul Wahab Sarani Samarinda, sementara sisanya untuk RSUD Kanujoso Jatiwibowo di Kota Balikpapan. Pemprov Kaltim juga berharap pengesahan APBD perubahan dapat segera rampung sehingga hak pegawai yang tertunda sejak Juni dapat segera dibayarkan. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: KPID Kalimantan Timur menilai RRI tetap menjadi jantung informasi publik di usia ke-81 tahun. Namun dituntut memperluas jangkauan hingga pelosok dan perbatasan. Berikut laporannya.
3: Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Kalimantan Timur Daniel Abadi Sihotang mengatakan, Radio Republik Indonesia selama ini menjadi salah satu lembaga penyiaran yang konsisten menjalankan standar program siaran. Menurut Daniel, RRI juga dinilai menjadi role model bagi lembaga penyiaran radio di daerah, terutama dalam menjaga kualitas dan isi siaran yang positif bagi masyarakat. Namun Daniel memberikan catatan agar RRI tidak hanya kuat di wilayah perkotaan, tetapi juga mampu menjangkau masyarakat di pelosok dan wilayah perbatasan. Daniel menilai perluasan jangkauan menjadi penting karena RRI memiliki peran sebagai jantung informasi bagi masyarakat, termasuk mereka yang berada jauh dari pusat pemerintahan. Daniel menegaskan informasi yang disampaikan RRI harus dapat dirasakan masyarakat hingga wilayah terluar sehingga tidak terjadi kesenjangan akses informasi antara kota dan daerah pelosok. Menurutnya, kebutuhan tersebut semakin penting di tengah kondisi Kalimantan Timur yang menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Dan ia juga mengapresiasi RRI Samarinda yang dinilai terus melakukan penyesuaian dan terobosan untuk mempertahankan eksistensinya di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.
2: RRI ini sudah sebagai jantung informasi kita di negara Republik Indonesia, sehingga tidak ada keraguan bagi kita, khususnya KVD selaku komisi penyiaran, yang tentu mengawasi program-program yang luar biasa bagi RRI itu sendiri ya.
3: Oke.
2: Dalam perjalanan 81 tahun ini mungkin dalam hal pengawasan isi siaran, Bu Kadis dan Bu Kepsta tentu banyak terobosan dan penyesuaian dalam hal ini tentang bagaimana RRI untuk mempertahankan popularitas di udara, saya pikir begitu.
3: Okay. Yeah.
2: Saya perlu apresiasi di 81 tahun ini atau kemajuan RRI khususnya di RRI Samarinda yang terus mau konsisten dalam mempertahankan hal itu ya. RRI tentunya untuk menjangkau beberapa hal tadi yang disampaikan juga oleh teman-teman yang ada di perbatasan, bahkan yang ada di ujung daripada setiap daerah pelosok-pelosok kita. Karena RRI ini, Bu Kepsta, tentu saya bilang bahwa RRI itu jantung informasi. Maka kalau jantung ini tidak terdengar sampai ke pelosok, artinya dunia penyiaran kita akan mati di perbatasan-perbatasan. Nah ini kan yang tidak ingin kita kehendaki bersama. Tentu kita memberikan catatan ketika mungkin teman-teman RRI bisa harus memaksimalkan kepada daerah-daerah pelosok tentunya ya untuk informasi yang apa.
3: Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Kalimantan Timur Daniel Abadi Sihotang mengatakan, momentum hari ulang tahun ke-81 RRI menjadi kesempatan untuk memperkuat kembali peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik, khususnya dalam memastikan informasi hadir hingga ke pelosok dan perbatasan. Menurut Daniel, jika RRI disebut sebagai jantung informasi Indonesia, maka denyut informasi tersebut harus dapat dirasakan seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terluar maupun pelosok dan perbatasan. RRI Rizky Multenata melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda mengajukan 350 formasi aparatur sipil negara tahun 2026 ke Kemenpan RB untuk memperkuat layanan publik dan kebutuhan tenaga prioritas daerah. Kita simak laporannya.
4: Pemerintah Kota Samarinda resmi mengusulkan kebutuhan aparatur sipil negara atau ASN tahun anggaran 2026 sebanyak 350 formasi. Usulan tersebut telah disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara atau Reformasi Birokrasi sebelum batas waktu 31 Maret lalu. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda, Fiona Citrayani, mengatakan saat ini proses masih berada pada tahap pengusulan. Pemerintah daerah masih menunggu penetapan formasi dari pemerintah pusat. Dari total 350 formasi yang diajukan, mayoritas dialokasikan untuk tenaga pendidikan. Rinciannya, sebanyak 260 formasi diperuntukkan bagi guru, sekitar 70 tenaga kesehatan, dan 20 tenaga teknis di berbagai perangkat daerah.
5: Jadi prosesnya masih proses pengusulan. Nanti kan ada proses selanjutnya nih, setelah pengusulan ada penetapan dari Pan RB terkait dengan formasi yang kita usulkan gitu. Jadi lebih tepatnya formasi yang kita usulkan ke Menpan RB itu jumlahnya 350. Nah ini yang kita usulkan ke Kemenpan RB. Nanti kita tunggu penetapan formasinya. Karena bisa jadi dari jumlah yang kita usulkan, nah ditetapkan tidak sama dengan yang kita usulkan. Karena kan mungkin nanti dari pusat, pemerintah pusat juga terkait dengan anggaran. Karena semua ini yang kita usulkan sebagian besar adalah CPNS gitu kan? Nanti kan dari tergantung juga dari anggaran pemerintah gitu ya, dalam hal ini pemerintah pusat.
4: Fiona menambahkan kebutuhan tenaga guru menjadi prioritas utama karena masih adanya kekurangan tenaga pendidik di sejumlah daerah. Pemetaan kebutuhan guru akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai kondisi di lapangan. Meski demikian, jumlah formasi yang disetujui pemerintah pusat belum tentu sama dengan yang diusulkan. Penetapan akhir akan menyesuaikan kemampuan anggaran serta kebijakan nasional terkait pengadaan ASN. Setelah penetapan formasi, tahapan selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyusunan jadwal dan petunjuk teknis oleh Badan Kepegawaian Negara. Pemerintah Kota Samarinda berharap usulan tersebut dapat disetujui untuk memperkuat pelayanan publik. RRI Samarinda, Nesor Kula, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Kasus katarak meningkat di Samarinda. Masyarakat mempertanyakan layanan dan biaya. Dinas Kesehatan Kalimantan Timur menekankan pemeriksaan awal untuk hasil operasi lebih optimal. Berikut laporan selengkapnya.
3: Masyarakat Kota Samarinda mengeluhkan meningkatnya gangguan kesehatan mata di lingkungan mereka, terutama katarak yang menyebabkan penurunan kualitas penglihatan. Seorang warga Samarinda, Nugrah, kepada RRI mengatakan banyak masyarakat yang mengalami penglihatan kabur akibat berbagai faktor yang kondisi ini diduga berkaitan dengan pola hidup tidak sehat serta intensitas penggunaan gawai yang tinggi. Nugrah juga mempertanyakan akses layanan kesehatan mata yang profesional, yang selain itu masyarakat memerlukan kejelasan terkait biaya perawatan mandiri maupun mekanisme layanan melalui BPJS Kesehatan.
6: Ada yang kena katarak, macam-macam penyakit mata, rata-rata kabur tuh Pak Dokter. Mungkin keseringan lihat HP atau pola
3: intensitasnya ya.
6: Nah itu, saya pengen tahu nih untuk kasus penyakit mata ini, dokter atau rumah sakit yang dituju yang benar-benar profesional itu di mana sih Pak Dokter? Nah, kalau perawatannya itu secara mandiri itu berapa biayanya? Nah, kalau lewat BPJS itu seperti apa regulasinya? Rujukannya kemana?
3: Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Dr. Ivan Haryadi, menjelaskan bahwa katarak merupakan penyakit degeneratif yang umumnya terjadi seiring dengan perkembangan usia. Yang menurutnya, katarak terjadi akibat kekeruhan pada lensa mata yang menyebabkan penglihatan kabur. Namun kondisi ini perlu dibedakan dengan gangguan mata lain seperti rabun jauh ataupun minus. Dr. Ivan menambahkan pada usia muda, gangguan mata seperti minus umumnya dapat ditangani dengan penggunaan kacamata, namun dalam kondisi tertentu dapat dilakukan tindakan operasi jika terjadi perkembangan yang cepat.
7: Oke, kalau katarak memang pengaruh degeneratif, ya, artinya semakin bertambah usia, mungkin lensanya terjadi kekeruhan sehingga penglihatan menjadi kabur ataupun mata minus. Karena ini beda penanganannya gitu kan. Untuk anak-anak yang matanya minus, bisa digunakan kacamata. Kalau terlalu cepat bertambah minusnya, itu mungkin bisa juga dilakukan tindakan-tindakan operasi. Nah, untuk yang katarak ya, itu tadi, kalau biasanya pada usia lanjut ini mungkin paparan sinar matahari langsung gitu ya. Jadi kalau kita sering-sering kena sinar matahari langsung, mungkin untuk nelayan yang kerja melaut, kemudian petani yang kerja di sawah, penyembuhan dengan operasi katarak juga sudah semakin baik, tapi sekali lagi dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
3: Dengan demikian, meskipun operasi katarak semakin maju, pemeriksaan awal tetap menjadi langkah penting untuk menentukan penanganan yang tepat serta meminimalkan risiko pasca operasi. RRI Samarinda, Rizky Multianto melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda melalui Badan Pendapatan Daerah mendorong peningkatan kepatuhan pajak guna memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD yang saat ini baru mampu memenuhi sekitar 36% kebutuhan pembiayaan daerah. Berikut laporannya.
8: Pemerintah Kota Samarinda terus mendorong peningkatan kepatuhan pajak sebagai langkah memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD. Upaya tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam program Sapa ASN yang digelar BKPSDM Kota Samarinda. Kepala Bidang Pengendalian Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Samarinda, Hetty Supatmi, mengatakan PAD saat ini baru menyumbang sekitar 36% dari total kebutuhan pembiayaan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan tingkat kemandirian fiskal Kota Samarinda masih berada pada kategori rendah. Menurut Hetty, angka pendapatan yang tercantum dalam APBD masih berupa target yang harus dicapai bersama dan belum sepenuhnya tersedia di kas daerah. Karena itu, peningkatan penerimaan pajak memerlukan pendukungan seluruh pihak, termasuk aparatur sipil negara sebagai teladan bagi masyarakat.
9: Pajak di pemerintah Kota Samarinda saat ini, PAB kita itu baru menyokong sekitar 36% dari total APBD. Sehingga memang dalam hal ini adalah tugas kita bersama untuk saling bantu-membantu untuk mewujudkan mencapai target yang sudah kita tetapkan. 36% itu kalau dinilai dari rasio kemandirian, kita ini masih dalam posisi rendah ya. 0-25 itu dinilai sangat rendah, 25-50% itu masih rendah. Kemudian 50-75 itu sedang, 75% di atas 75% sampai 100 itu tinggi.
8: Hetty menambahkan semakin tinggi realisasi PAD, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan secara mandiri. Selain berfungsi sebagai sumber pendapatan, pajak juga berperan menjaga stabilitas ekonomi, mengatur kebijakan daerah, serta mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, pemerintah Kota Samarinda berharap rasio kemandirian fiskal daerah dapat terus membaik sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemprov Kaltim pastikan TPP pegawai RSUD AWS segera cair. Dalam APBD perubahan 2026, termasuk pembayaran rapel sejak Juni lalu. KPID Kalimantan Timur menilai RRI tetap menjadi jantung informasi publik di usia ke-81 tahun, namun dituntut untuk memperluas jangkauan hingga pelosok dan perbatasan. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih bersama Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ritarannya masih temani Anda di rangkaian Samarinda pagi ini. Hari ini ya pendengar, informasi seputar Kalimantan Timur. Pendengar, luas lahan yang hangus akibat kebakaran hutan dan juga lahan karhutla di Kabupaten Kutai Timur atau Kutim saat ini sudah mencapai 143 hektar. Dan pendengar, kondisi tersebut menjadi alarm kewaspadaan di tengah musim kemarau yang masih melanda. Cuaca terik pendengar disertai dengan angin kencang ini membuat api semakin lebih cepat menjalar, terutama di wilayah pinggiran permukiman dan juga area perkebunan warga. Dan di peta pendengar, lokasi Kutai Timur berada pada area moncong atas Pulau Kalimantan yang menghadap langsung ke Selat Makassar dan Laut Sulawesi. Pendengar, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kutim, Sulastin, mengatakan luasan tersebut merupakan akumulasi dari 81 kejadian karhutla yang tersebar di sejumlah kecamatan. Hingga data terbaru pendengar, total area yang terdampak kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla di Kutai Timur sudah mencapai 143 hektar. Menurut Sulastin, sebagian besar kebakaran terjadi di lahan tidur, semak belukar, hingga kawasan dengan vegetasi kering yang mudah terbakar. Dan faktor kelalaian manusia pendengar, ini diduga masih jadi salah satu pemicu utama dari terjadinya karhutla di Kutai Timur. Dalam proses pemadaman pendengar, tim gabungan BPBD bersama dengan TNI Polri, Manggal Agni dan juga masyarakat peduli api menghadapi sejumlah kendala, diantaranya keterbatasan sumber air di sekitar titik api serta akses menuju lokasi yang sulit dilalui oleh kendaraan pemadam. Meskipun demikian pendengar, upaya pemadaman dan juga pencegahan terus diperkuat dan BPBD Kutai Timur meningkatkan patroli di kawasan rawan serta memperkuat sistem peringatan dini untuk mencegah munculnya titik api baru. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI, informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar dan semangat pagi. Saat ini memasuki pukul 7:30 ya. Kami baru saja tadi bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda mengikuti berita pagi Kalimantan Timur. Dan kami mohon maaf mendengar untuk berita pagi Kutai Barat di pagi ini tidak dapat hadir ke ruang dengar Anda. Hari ini Selasa, maksud kami Rabu 9 September 2026. Ya baik pendengar, menghadirkan program Sendawar Pagi ini sesi kedua dengan informasi catatan, maksud kami perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Barat. Kami akan sampaikan informasi lengkap perakiran cuaca untuk hari ini dan beberapa hari ke depan, dikutip dari BMKG Kalimantan Timur. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Selamat pagi pendengar, kami sampaikan informasi prakiraan cuaca di ruang dengar Anda. Pagi ini dikutip dari BMKG Kalimantan Timur. Prakiraan cuaca dikutip dari BMKG Kalimantan Timur untuk hari ini, Rabu 9 September. Long Iram hari ini, Rabu 9 September, diperkirakan hujan. Melak udara kabur, Barong Tongkok udara kabur, Dame udara kabur. Muara Lawah hari ini diperkirakan berawan, demikian pula dengan Muara Pahu, Cempang, dan Bongan. Penyinggahan hari ini diperkirakan udara kabur, Pentian Besar hari ini berawan. Linggang Bigung hari ini hujan ringan, demikian pula dengan Nyuatan. Silungurai hari ini diperkirakan berawan, Mukmanur Bulan udara kabur. Tering hari ini diperkirakan hujan ringan, Sekolak Darat diperkirakan hari ini udara kabur.
1: Abi, Indonesia itu apa?
0: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara, di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adi lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga.

sungai bagi masyarakat yang tinggal di bantarannya bukan sekedar aliran air. Sungai adalah jalur transportasi, sumber kehidupan, tempat mencari nafkah, hingga bagian dari budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Namun, ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, sungai yang dulu menjadi sahabat dapat berubah menjadi ancaman. Banjir yang melanda meninggalkan banyak cerita. Rumah-rumah terendam, aktivitas masyarakat terhenti, anak-anak kehilangan kesempatan belajar untuk sementara. Sementara, para ibu harus berjuang menjaga keselamatan keluarga di tengah keterbatasan. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perubahan lingkungan membawa dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari. Di saat tenang, sungai menghadirkan kesejukan dan kehidupan. Namun, ketika keseimbangannya terganggu, sungai dapat berubah menjadi ancaman. Mari cintai lingkungan, menjaga hutan, tidak membuang sampah ke sungai, serta mendukung upaya pelestarian alam merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan bersama. Karena alam yang terjaga adalah warisan berharga bagi generasi mendatang.

Terima kasih banyak pendengar untuk kebersamaan pendengar pagi ini yang masih terus setia mendengarkan siaran Pro 1 RRI Senawar bersama Saidi di pagi ini hari Rabu 9 September 2026. Pendengar, masih di Senawar pagi ini sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca.

Ya, kami sampaikan informasi perakiran cuaca selanjutnya untuk esok hari di hari Kamis 10 September. Long Iram Kamis 10 September diperkirakan berawan, Melak udara kabur, Parung Tonggok berawan, Damai udara kabur. Demikian pula dengan Muara Lawa, Muara Pahu, dan Jempang. Pengumuman di esok hari Kamis 10 September diperkirakan berawan. Untuk Kebongan, Penyinggahan diperkirakan kabut asap, demikian pula dengan Bentian Besar diperkirakan udara kabur, Linggang Bigung diperkirakan berawan, Nyuatan diperkirakan berawan, demikian pula dengan Siluk Murai dan Muk Manarbulan. Tering dan Sekolah Darat esok hari diperkirakan udara kabur.

Tahukah pendengar gambar wanita dalam uang pecahan Rp1.000? Ia adalah Cut Nyak Mutia, lahir di Keurote, Pirang, Aceh Utara, pada tanggal 15 Februari 1870. Cut Nyak Mutia adalah pahlawan nasional Indonesia dari Aceh. Cut Nyak Mutia dikenal sebagai sosok pemberani dan memiliki semangat juang yang tinggi, serta tekad kuat mengenyahkan para penjajah. Cut Nyak Mutia bertempur melawan Belanda bersama suaminya Tengku Muhammad atau lebih dikenal sebagai Teku Cik Tuno. Mereka bersama-sama melalui perjuangan yang panjang. Namun pada akhirnya, Teku Cik Tuno ditangkap oleh pihak Belanda pada bulan Maret tahun 1905. Teku Cik Tuno kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Belanda di tepi pantai Lok Sumawe. Sebelum meninggal, ia berpesan pada sahabatnya, Pang Nagru, agar mau menikahi istrinya dan merawat anaknya sepeninggal dirinya kelak.

Saya ini masih teman-teman mendengar di pagi ini dalam program acara Sendawar Pagi ini sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca. Baik pendengar, kami sampaikan kembali perakiran cuaca wilayah Kabupaten Kutai Barat dikutip dari BMKG Kalimantan Timur. Selanjutnya untuk Jumat 11 September. Jumat 11 September Long Iram diperkirakan berawan, demikian pula dengan Melak dan Barong Tongkok, Dame, Muara Lawa, dan Muara Pahu berawan. Cempang di hari Jumat juga diperkirakan berawan, demikian pula dengan Bongan, Penyinggahan, Pentian Besar, Linggang Bigung, dan Nyuwatan. Seluk Mure hari Jumat diperkirakan juga berawan, demikian pula dengan Mukmanur Bulan, Tering, dan Sekolah Darat. Pendengar, demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini, hari Rabu 9 September, hari Kamis 10 September, dan Jumat 11 September. Semoga bermanfaat. Baik pendengar, untuk selanjutnya kami akan sampaikan informasi mengenai waspada bahaya hujan pertama setelah musim kemarau bagi kesehatan. Pendengar, sebagian wilayah di seluruh Indonesia mulai beberapa daerah ya sudah mulai memasuki hujan, meskipun mungkin hujan buatan. Ya, pendengar, berkaitan dengan curah hujan atau hujan yang terjadi di beberapa daerah saat ini di beberapa kecamatan, ya. Setelah kemarau cukup panjang, bisa jadi itu adalah hujan buatan. Kalaupun itu hujan alami pendengar, maka juga penting untuk mewaspadai air hujan tersebut. Air hujan bersifat hujan asam. Umumnya hujan pertama musim setelah kemarau panjang bersifat asam karena tingginya polutan dan unsur beracun lainnya. Ketika sulfur dioksida dan nitrogen dioksida mencampur dengan uap air dalam atmosfer, mereka membentuk asam sulfat yang diyakini dapat menyebabkan kebotakan, alopecia, rambut rapuh, dan dermatitis. Kemudian mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Ketika hujan turun di tengah musim kemarau yang panas, suhu yang biasanya tinggi bisa tiba-tiba turun hingga 20 derajat. Jika Anda terkena air hujan pertama atau setelah musim kemarau, kemudian hujan, dan Anda terkena air hujan tersebut, maka suhu tubuh Anda bisa jadi menurun tajam sehingga mengganggu sistem kekebalan tubuh Anda. Kemudian mendengar, meningkatkan risiko terkena flu. Kelembaban yang tinggi akibat hujan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hal ini dapat meningkatkan risiko terkena infeksi seperti flu dan pilek, apalagi ketika sistem kekebalan tubuh sedang melemah. Masalahnya mendengar, pilek ini lebih berbahaya daripada pilek musim hujan karena tubuh Anda tidak terbiasa dengan perubahan suhu selama bulan-bulan musim panas. Jika terlanjur basah karena air hujan, segera mandi dengan air biasa atau suam-suam kuku agar suhu tubuh kembali normal, dan sebaiknya gunakan sabun antibakteri. Setelah itu gunakan pakaian kering dan hangat, dan minumlah minuman hangat. Informasi ini dikutip dari rri.co.id Kendari. Pendengar, semoga informasi ini bermanfaat pendengar, dan sampai di sini program Sendawar Pagi ini sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca dan mewaspadai bahaya hujan pertama setelah musim kemarau. Baik pendengar, tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar. Pukul 8 kami akan merilai warta berita sentral Pro 3.

Ketika berbicara tentang khatulistiwa, banyak orang langsung mengingat kota Pontianak di Kalimantan Barat. Namun, tahukah Anda, di Kalimantan Timur juga terdapat wilayah yang dilalui garis khatulistiwa. Tepatnya di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, garis lintang 0 derajat membentang dan menjadi bagian dari kekayaan geografis di daerah ini. Keberadaan garis khatulistiwa tersebut ditandai dengan Tugu Khatulistiwa Long Iram yang berdiri di Kampung Long Iram Kota. Tugu ini dibangun pada tanggal 17 Agustus 1953 dan menjadi penanda penting bahwa wilayah Long Iram berada di jalur khatulistiwa yang membelah bumi menjadi belahan utara dan selatan. Sebagai salah satu titik khatulistiwa di Indonesia, Long Iram memiliki potensi besar sebagai destinasi edukasi dan wisata geografis. Tugu Khatulistiwa tidak hanya menjadi simbol lokasi astronomis, tetapi juga sarana untuk mengenalkan ilmu pengetahuan tentang posisi bumi dan garis lintang 0 derajat kepada masyarakat. Pada tahun 2014, Tugu ini mendapatkan penyegaran melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Universitas Mula Warman. Perubahan tampilan dilakukan agar monumen tersebut lebih menarik dan mudah dikenali oleh masyarakat maupun pengunjung. Kini, Tugu Khatulistiwa Long Iram menjadi pengingat bahwa di jantung Kutai Barat terdapat titik istimewa tempat garis khatulistiwa membentang. Keberadaannya memperkaya identitas geografis Kalimantan Timur dan

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
2: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
0: Presiden